0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Kuda Paramon Goyang Dangdut ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Bella Nestara ya, yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, terus mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, mata pedih, mata pegel, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata. Vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Saporete.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Kang. Apa? Iya sehat alhamdulillah. Apa Kang?
1: Lagunya Aduh Buyung.
0: Aduh. Aduh. Aduh.

0: Aduh. Apa nak cucu wis ora monok ngek suara moni. Moni cemiki cik umkas. Tetap moni berarti kupingnya sampean. Iya.
1: Iya enggak nuri ya.
0: Iya wong miki moni kok ngek. Kayak kaya Kang. Tetap moni. Cuma cuma mungkin liri orang joko pengen sampean. Kang sayo bolo. Budi emut. Jadi simpeti wonge orang muni ngek.
1: Orang budi. Wonge orang biasa ya. Orang muni ngek orang.
0: Mama Yunita.
1: Mama Yunita kali Bakung ya.
0: Anje.
1: Mama Uti.
0: Iya Amrul. Bisa nih Kang Nuri sih pingin cari wis Medang Kang Nuri. Nuri siapa? Aja mama gendis aja ya Kang Miss begitu OTW dagang Kang I OTW dagang gue Kang Miss begitu ya laris manis ya Kang Miss begitu iya Kang Burini Kang Parjo pagi buto ijo Mamah Lani mat pagi Abah Demit. Apakah Abah sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Jam 06.30. Terus. Iya Mama Alisa Kang Agus.
1: Mama Alisa, Mas Agus.
0: Iya Kang Ruri Jati Bogor. Kiki MP. Mbak Febi Belpas. Mama Nesa.
1: Mama Nesa.
0: Jo. Terus.
1: Terus buat Nok Ayu ya. Terus apa ya? Ayu Nadia.
0: Nok Ayu Nadia, ya.
1: Terus buat Kang Sopari Proe.
0: Iya.
1: Terus buat.
0: Mbak Dewi Pacul.
1: Dewi Pacul.
0: Iya.
1: Terus Mas Afan Pacul ya.
0: Iya. Bunda Septi.
1: Bunda Septi. Terus Pak Jeng Robi Alogi. Ini Cendana dan
0: iya.
1: Bunda Septi, Mama Ani. Mama Reng.
0: Mama Reng Ganis. Mama wajrahmu kowe simpan di tombreng-tombreng ya.
1: Tanggal
0: 4 brikur, Kang. Iya. Iya.
1: Pada hadir ya.
0: Budemut aku melebu, Kang.
1: Melebu. Temenan.
0: Temenan iya.
1: Itu lagi dong, Kang. Melebu siapa ya?
0: Iya. Asli, Kang. Iya.
1: Kabeh salame ya.
0: Iya.
1: Langsung ya.
0: Langsung supreng go sapa Kang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Kang Parjo. Mama dia demi suarane pelan banget sih. Aduh wong menggelegar men kayak. Halo, pagi balane Stara Paramon.
2: Dangdut desa Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Padahal urung cilek ya, Pak.
0: Udah.
2: Saya
0: salam. Dewe urung ngeluk bisa ngakali lo.
2: Iyalah.
0: Dong lagi maem ya ngakaline mengko budhe.
2: Yang ngertine ora pan mlebu.
0: Nggih. Yeah.
2: Mencet semangat mlebu.
0: Oh kaya kowe. Ya.
2: Mulane nek pertama ora tau mencet sih, Pak.
0: Oh.
2: Sing online pertama.
0: Bisane sih.
2: Oh, yang mlebu sih. Besok.
0: Oh.
2: Tong besok. Rada-rada ta.
0: Iya, rada-rada error.
2: Error sih orang dasar. Makasih ya Kang
0: Parjo. Iya, rada-rada Malai. Error. Iya, ki wong ta error terus kayaknya.
2: Si ngomong ta yo. Aku kadang-kadang setengah-setengah.
0: Ambung bae. Iya.
2: Nah iya.
0: Oke, lagunya apa ya?
2: Lagunya kayak Bewe.
0: Apa?
2: Bawa aku ke penghulu.
0: Bawa aku ke
2: apa?
0: Ora wis.
2: Apa yo?
0: Ora, njung lo hibur ngomong dewe kelalen, kelalen. Kelalen budhe.
2: Alammu.
0: Aslinya pun ngomong apa mi kelalen. Nah,
2: iya. Kudu terus, Mak.
0: Ora yo, oh, kelalen sih pimen.
2: Kudu dieling-eling ya.
0: Ora lah mula.
2: Iya kok ketenan lo.
0: Yo, tidak
2: nyapa ya kowe.
0: Among.
2: Pentenan ya.
0: Aduh, kelalen ya sorane wong bingung kelalen kepipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, wis sarapan lah, wis lenceng. Iya, wis sarapan. Iya, sing iya MBG ya.
2: Oh,
0: iya.
2: Oleh nyong MBG ya ta?
0: Iya, ya
2: padahal
0: ya
2: seraden tok.
0: Ya, ya ora seradene pancen lo.
2: Ya
0: wis ta ya. Ya wis Diani,
2: Diani. Sesama MBG ya Mbak Nurul.
0: Iya, enggak sesama MBG Mbak Nurul. Eh Mama Nesa budemut kabare pripun?
2: Alhamdulillah sehat Mama Nesa.
0: Iya. Nah saya lo bu gugu penemen si Bude. Jaluk gawa di penghulu. Eh.
2: Wis siap burung sih Kang. Ngomongnya aku gugu. Perkapan maning ya ta?
0: Ya gue. Eh, mama dia tumben budemut enggak bohong. WKWKWK. Memang awet nyora ya. Pertama tok lagi.
2: Iya,
0: pertama
2: dia
0: tok lagi AA Furkon memang Bude bodoh. Tapi awet nyingi kan ora ya Bude ya. Iya.
2: Iya memang ketok.
0: Kang Mukhtar.
2: Ya Kang Mukhtar.
0: Kue budemut online nang warung sayur. Warung sayur.
2: Sayur apa?
0: Sayure kae sih. Om Darno, Om Darno, iya.
2: Ora tau belanja mono, Kang.
0: Iya kowe, ora tau belanja mono.
2: Belanjane nang pabrik.
0: Iya kowe.
2: Ana mobil, mobil belanja sih, Pak.
0: Oh iya. Iya wis Bude.
2: Jalan.
0: Bude.
2: Sing lecet, Pak.
0: Mau bugi sing ora karuan sapa.
2: Biasa.
0: Aduh.
2: Apa lagi? Salam nenggo Miki ya.
0: Yo, Mama Gendis.
2: Mama,
0: Mama
2: ya,
0: Gendis.
2: Mama Gendis.
0: Jer MBG hadir. Bareng. MBG hadir ya, Bude nah, Cemut. Iya, iya. Nah, ge MBG.
2: MBG ketemuan lagi.
0: Ya, Mama Reganis.
2: Mama Reganis.
0: Jadi kenapa di gawanan penghulu?
2: Ya, Ipin. Ora telingak-telinguk, bleh. Anteng ya, Ta.
0: Bude, tiga darah manis, so Bude. Mama
2: oh, iya,
0: Ikmah.
2: Tiga darah manis.
0: Ya. Mama Romi Gunyil.
2: Mama Romi
0: Gunyil. Ya.
2: Mama Sira. Kue tiga darah nemik ya.
0: Yo.
2: Manis lho, orang anyep.
0: Manis. Orang anyep ya, Bude.
2: Iya, Bu. Yang orang kaya Bu Ida.
0: Iya, Mbak Febi.
2: Yang ngomongnya manis.

0: Ya, Mamai Abdillah.
1: Mamai Abdillah.
0: Nggih.
1: Purine. Sang Sayo.
0: Iya.
1: Mama Wiwi ya.
0: Yo. Terus.
1: Kang Mukhtar.
0: Kang Mukhtar.
1: Oh, dasak sing saiki kapiran terus ya, Ta.
0: Iya, kapiran terus. Iya, salam go Ab. Salam go Abah.
1: Dolan lah.
0: Iya, ya ora rene salah sampai kenan diusit lah.
1: Nah, ya mulai.
0: Bang, salam.
1: Takon Pimen.
0: Ya ora apa-apa, Bang, salam.
1: Kenal Kang Mukhtar. Ini juga Pimen Kang. Jadi aku sering ketemu sampai.
0: Mbak Dewi Pacul, Mbak Dewi Pacul.
1: Mbak Dewi Pacul.
0: Kang Doli pagi Kang Doli.
1: Kang Doli.
0: Iya.
1: Kolor ijo.
0: Kolor ijo duduk.
1: Orang duwe.
0: Kang Doli orang duwe kolor ijo.
1: Tunggu Kang.
0: Duwe ini kolor abang.
1: Duduk doreng-doreng.
0: Iya, doreng orang duwe. Ora, iya.
1: Terus
0: sapa maning?
1: Dawirat.
0: Iya, masuk Dawirat. Iya, selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, yuk.
1: Jadi semangat ya.
0: Sing semangat, mudah-mudahan ACC ya, Mas. Kanang.
1: ACC, Pak.
0: Terus nanti ketemu ya, Mas.
1: Yang orang ngomong kayak gitu.
0: Saya nambah-nambah. Ya ora-ora tak ya, Mas. Ya, mas.
1: Ora.
0: Mas
1: semangat itu.
0: Ya, Mas Wirat.
1: Terus
0: lu ketemuan ya, Mas.
1: Tri.
0: Mas, ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus mau Mas Wer.
0: Mas Wer, ya.
1: Ini kurang
0: tangi biasa. Dengarnya rulat lutut lutut lutut.
1: Iya. Terus mau Albar ya.
0: Albar, ya.
1: Channel Jahit.
0: Tang Channel Jahit, ya.
1: Kiki MP,
0: Kiki MP, Mbak Asifa, Mbak Asifa Budi,
1: iya Mbak Asifa, taruh Dede Hafiz,
0: NJ,
1: Dudu Faiz,
0: iya. Kalau ada sepisan bi,
1: tentang anak kayak kuat.
0: Yo kalau ada sepisan bi, pengen ngomong Dede Hafiz ngomongnya Dede Faiz.
1: Kita telingannya Faiz.
0: Ndak embuk, apa di luar tau ketemu ya Bude?
1: Lah iya.
0: Orang ketemu, orang tahu ngobrol, orang tahu apa.
1: Terus nggak paket tuh ya?
0: Ji,
1: taruh ngomong.
0: Yo.
1: Sampai ketemu ngomong minggu ya.
0: Yo, ketemu minggu mang ke Jampira Bude.
1: Pangkatnya tambuh. Penting gue balik ke Mahrib.
0: Wah, wes kue.
1: So, ami ami.
0: Bu onong mi, bu onong mi, bu.
1: Ami deh iyo.
0: Bu onong. Ora ora ora onong mi.
1: Iya ya mi.
0: Ora.
1: Ih, kudu nyong pancingin jemblem. Ya mi. Terus kurang ini.
0: Jemblem am jemblem.
1: Iya, terus mau Kang Akif, Kang Ibni ya, Kang Kopitin.
0: Iya. Yeah.
1: Afurkon
0: ya.
1: Terus KBBM.
0: Terus KBBM.
1: Iya.
0: Kayak Bu Yati lagi apa Bu Yati?
1: Wis menang bae.
0: Ya
1: lirik ngerti. Eh sini mesinnya dah, Mas. Kuyu maneh.
0: Om Kasnori, Om Kasnori.
1: Ya Om Kak.
0: Mangkat sing cepet Bude. Ben oli door pressing Kang Sayo. Wah.
1: Iya Kang Sayo.
0: Iya do mangkat cepet pan oli door pressing Kang Sayo. Lobo, lobo, lobo, lobo.
1: Aku ke penghulu. Pemonine gugup.
0: Kiki MP matur nuwun Bude.
1: Iya.
0: Iya.
1: MP sehat selalu ya, Mas. Harus di Demesha ya.
0: Iya,
1: di Demesha. Ini gedean ya, Kak.
0: Harus gede nemen.
1: Iya, pirang tahun orang ketemu di Demesha.
0: Saya harus gede.
1: Berarti kelas pira ya?
0: Kelas pira sih, Kiki MP. Bu, kelas pira ya. Barengnya Nabil apa ya?
1: Karu Jihan, gede sama. Oh, gede Jihan ya?
0: Gede Jihan, iya. Iya, Kang Kopidin, Bude.
1: Iya, Kang Kopidin, nambah.
0: Oh, kelas 5.
1: Oi.
0: Oh, berarti sekakangin Nabil, Nabil kelas iya. Papat ya kelas 5 ya.
1: Pertahun maning lu.
0: Yeay. Terus, gak ngasih apa ya, maning. Mama Gendis.
1: Oh iya, Mama Gendis terus.
0: Jihan barengnya Agil, weh.
1: Oh iya.
0: Iya, Jihan barengnya Agil.
1: Gegen ya.
0: Oh, gegen lah. Iya, gegen.
1: Kayak Mama Neng Rai.
0: Tapi berarti Mama Neng gagah ya.
1: Mama Neng kan ayo. Berarti
0: iya.
1: Kan gegen.
0: Iya, iya.
1: Agil ya. Balanya para mon cilik-cilik
0: sih. Saya guys pada bujang-bujang.
1: Bujang-bujang.
0: Iya.
1: Penerusnya kuwe oh Gendi yo.
0: Iya, Gendi yang kok delapan ini bujang.
1: Hah? kasih.
0: Siapa?
1: Anaknya Kiki Bakpo.
0: Oh, tapi Kiki ya Bakpo. Toh? Si Desta ya wis bujeng meno.
1: Oh iya ya. Kan adine langsung cirik-cirik loro.
0: Loro ya, arane siapa ya? Kelalen urung kenalan lo arane.
1: Ya Desti karo Dosto lah.
0: Ngarang. Abah Sahrul.
1: Iya, Abah Sahrul.
0: Iya, Abah Sahrul. Iya, ya, Kang Mukhtar, Budhe. Sampeyan saiki ora tau dolan sih nang Mbak Nur Jondol sih, Budhe.
1: Saya nak urut tolong.
0: Gak tau dolan mono.
1: Dolan apa?
0: Iya, kaya sing dolan kek apa? Kamsor.
1: Aku, Kang.
0: Iya.
1: Ning ana acara to karo Om Jondol.
0: Sing
1: ujo-ujo dolan ora tau.
0: Ora tau ya. Iya, Mama Nesa, Budhe.
1: Iya, Mama Nesa. Om Nesa dolan sing sering tolong.
0: Oh, sing dolan ya. Nesane bewis prawan yang bari.
1: Oh, iya.
0: Nesa, kaya balane para moncili kok.
1: Penyiar bewis prawan. Iyo ya. Apa maneh sing cilik sing?
0: Anu deundi. Sruduk temenan kok do ketemu baik.
1: Penyiar loe-loe prawan.
0: Aduh. Ayo, ayo rong makat. Ayo yuk kapan? Ayo cari ngecal ning aring bambu, aring bambu.
1: Aku kayak sih suara.
0: Oh iya wis, aja wis enggak apa wis ngiyang kok.
1: Entar lagi free.
0: Ah, mbok kowe. Entar
1: free ya.
0: Ya, oke.
1: Sabtu apa,
0: toh? Oh, Sabtu ya. Oke.
1: Terus
0: Bapak
1: Surya ya.
0: Yo. Oke, Kang Surya.
1: Mbak Ila.
0: Kupa. Iya.
1: Tapi baik.
0: Tapi baik, Budhe.
1: Kok mandore sih lagi lirak-lirik.
0: Iya, kowe. Me mandore kowe, kowe. Budhe kowe, anak buahe kowe.
1: Tapi kan aku tetap kerja.
0: Seruduk bae. Seruduk bae Bu Yati seruduk, ya.
1: Enggak bisa lah,
0: Pak. Oh, bis.
1: Aku lebih
0: jumbo curu
1: guru sih entah kontan tewa kok terus gue spesialnya gak tau
0: sih yowes
1: kemarin gue bolang ya
0: gak bolang halo bolang bolang anak pira sih pasukannya sih
1: bolang semakin di depan
0: bolang siapa bayi sih personilnya sih
1: sekarang kan berarti penyara jatuh orang
0: kenapa
1: penyara
0: karena wis padha to ya kena ora kena wis ya pasrah
1: gitu. Ya berarti sisi loro telu papat lima ta.
0: Omah, Ayu, Koe, Umini Jihan.
1: Si
0: jin sap. Oh iya ya. Oke.
1: Ya kan?
0: Yuk.
1: Si loro kan suara aktif sih ya.
0: Iya, heeh.
1: Karon soal suatu saat lepungannya ya ta.
0: Yuk, Budhe.
1: Ya selalu ya ta.
0: Yuk.
1: Jangan lupa matiin.
0: Heeh.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting.
1: Jus.
0: Wah, Budhe emut ya. Selamat pagi. Iya. Lagunya apa ya? Bawa aku ke penghulu. Iya. Kayak kode apa ya? Cuma lagu. Ya wis lah yuk balane Stara Paramon jangan lupa ya hari Minggu ya. Hari Minggu kita ketemu ya di Pulcok ya di warung bambunya Abah Jayeng ya. Dari pintu masuk nanti kalau sudah dapat kartis nanti beloknya ke kanan dicari warung bambunya Abah Jayeng ya. Kita ketemu tanggal 10. Jangan lupa ya balane Stara Paramon.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2
2: kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa.

0: lagi. Alamat, Jalan Garuda, Bongko, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati. Alamat, Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat, Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat, Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, selamat pagi. Masih terus setia, masih ya di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Penyaring dik ya, iya nungguin ya, nungguin ya, nungguin ya, nungguin ya, nungguin ya, nungguin ya, nungguin ya, nungguin ya. Aduh, pada nungguin ya. Yuk, disapa yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan Dute Sapor.
0: Saporete. Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Mbak.
0: Yo.
1: Paramon gitu loh.
0: Yo.
1: Lagune.
0: Apa ya lagune?
1: Sambel terasi.
0: Sambel terasi wis oh.
1: Wis. Ya, kue sambel lado.
0: Sambal lado ya. Yo.
1: Halo sehat.
0: Iya.
1: Sambal kepulang ya. Demo.
0: Yo. Oke, apa dius? Kue seorang melu bolang oh.
1: Wes.
0: Ya wes seorang.
1: Ya wes lama.
0: Wes ya. Wes kelelep sih. Iya.
1: Ana saiki.
0: Iya.
1: Grup darah manis.
0: Iya. Bolang tetap ana. Cuma personilnya wes. Iya wes. Kayo kurangi yo. Iya. Gari 6 om. Gari 6 bolang. Iya. Yo, ora pan pamit budek, ya mungkin gol di backson kesuwen akhirnya lagu bae ya, iya. Yo, lanjut ya, om.
1: Lanjut. Ke trio pesek. Mama Nani.
0: Iya.
1: Nadia.
0: Yo.
1: Nyaman.
0: Terus. Iya. Siapa lagi? Iya. Yo, Kang Asda, Mbak Musriah.
1: Terus go Mbak Siro, Sri Mam Cakra.
0: Terus
1: go grup Relap Jeger.
0: Iya.
1: Kang Edi Dado. Kang Sayo Polo-Polo.
0: Yuk. Terus buat siapa lagi? Kang Sodik. Pagi Kang Sodik. Bu Sri Mi Ayam Cakra.
1: Imam Cakra ya
0: wis. Yo Kang Sodik wis ya Mama Bayu.
1: Mama Bayu.
0: Yo. Mama Ikma. Yo. Trio no grup daster ya Kang Agib.
1: Trio grup daster.
0: No grup daster ya. Yo. Mama Nesa pagi Mama Nesa.
1: Mama Elsa. Junita, Jajang, Sodik.
0: Wis Kang Sodik wis ya. Terus?
1: Ya, lanjut ya, Mbak.
0: Wis Kang wis ya. Wis disebut ya wis ya. Yo lanjut.
1: Terus nggo Brownie.
0: Iya.
1: Nah,
0: Abah Sarul, ya Mbak Leha Beduk.
1: Mbak Leha Beduk.
0: Kang Ruri Jati Bogor.
1: Mas Ruri Jati Bogor. Amat Ganteng. Dina Jai.
0: Iya.
1: Terus Bu Mama Kiwi. Terus Mama Wajra.
0: Yo, terus iya.
1: Dong Mama Nor Bapaknya Karisma. Lanjutnya Maning Mama Asna.
0: Mama Nadia Trio Pesek hadir Om Kas.
1: Ya mikir sudah sebut
0: Trio Pesek ya. Aha. Terus. Iya. Uwer pagi uwer.
1: Iya.
0: Mama dia.
1: Mama dia Gus Boelde.
0: Iya.
1: Ada. Ini Habibah pakai gondr. Sugro, Mbak Ato, terus go Sipia Kito, Mama Diman, Awang, Mbak Asyada,
0: Ayu, Mama Ikmah, Mikan wis tiga darah manis kami ki wis ya.
1: Pun Mama Wiwi Nana.
0: Iya.
1: Kalau ceger orang aku ceger
0: menembak. Ebe, gelundung bu, gelundung tanggal 10 ebe. Ya, iya, yo,
1: Mas Bambang, terus maningin kok yumintel terus ayo Bang Al, Bang Junet, Burini, Prabudiono, Pak Bagiono, Bugares, Wong Irenge, Mas Amrul, Mas Hidan, Om Omat, Om Lima, B. Syahrul, lanjutnya maning Lopa, Warno, Maju, Utami, Lululu, Wisnu, Male Awus, Jaro, Joko Poleng, Yuki, Joy, Iban, Basiro, Banin yang Kang Kobra, terus maningan kok kamu son ibu rohanya si genong genong mama ho musikasen mama deden terus tante mira eka tekot bukor umi hana yuwatri watri siti amina mas nuha umaryati pamaryati terus maningan kok darmo papao Wata Slim, Pak Haji Nolan, Pak Haji Syarifin Nur, Bunda Eko Santi Purbowo, Bunda Sal, Mama Silmi, KBB Mbak.
0: Wis, KBB ya, ya. Yo.
1: Dengan semoga selalu sehat.
0: Super. Super spesial. Ayu poso, pagi ayu poso.
1: Ya, ayu poso, wis sudah mundang.
0: Iya, Kang PI, pagi Kang PI.
1: Kang PI, ya,
0: Mama Ikmah, ya. Pemain radio nek mati nggo streaming monitore. Oh maksudnya monitore nggak nggo streaming ya wes ya.
1: Yo wes. Ya Mbak. Pemimpin terus sayang.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Yo.
1: Waktunya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Terima kasih ya. Kas nyublok ya. Iya. Kayak kudu nginung bude. Nyung lagi nyambi tapi orang nyambi nginung nyambi. Iya, iya Nata nih duit bude, kisleting bude. Esok, iya oleh setoran saporete ya tek sambi ya, wit mau ya. Mulanya pada nungguin yang harusnya backsound ya lagu maning ya. Iya. Pimen yuk lali, wis men lali sisan yuk ya. Si cuman yuk di sapa di 614477. Halo pagi Balani Stara Paramon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Tadinya lagi silbuk, lagi ngitung terus.
0: Tasnya sampai orang muat mah, gendis, alah, wis. Tasnya jebol, wis.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa? Aduh, wis. Apa? Iya, salam-salam dulu buat siapa?
2: Buat budi semut ya.
0: Iya.
2: Mama Om
0: Lugiha.
2: Terus buat Ayu Poso.
0: Iya.
2: Kang Doli,
0: Kang Doli belum. Lagunya apa? Mbak Nia. Ya.
2: Lagunya Rana-Rani Mbak.
0: Rana-Rani ya?
2: Apa ya?
0: Tak jadi tasekku dulu nggak gune waring kayak kokon Ayu Poso. Iya, kok tak nggak waring yuk?
2: Waring apa? Waring goni. aja ya, yuk.
0: Buat uang. Ya.
2: Buat
0: apa?
2: Ini bareng Bapak Asis.
0: Lagunya Rana Rani apa? Oh, Terbelenggu. Ya, wes. Terbelenggu ya. Oke. Okay.
2: Aryo. Kang siapa ya? Kang kung.
0: Iya. Budi, waktu di bengkel lagi nyapu, iya.
2: Siapa?
0: Budi Mut.
2: Ngapu siapa?
0: Iya, Mama Gendis. Lagi
2: lewat.
0: Hari apa? Tetek teriaki nomah, Mama lah, Mama Neng lagi nyapu.
2: Nah, oh, pantas juga ada yang ini.
0: Iya,
2: tapi
0: iya kan waktu itu, Mama Neng, aku ya. Pas ada aku juga oh, kan di situ di
2: macet.
0: Bu, oh waktu itu Bude, Ayu.
2: Oh, yang mau ke orang arah ke sana ya?
0: Iya.
2: Iya, ada yang manggil.
0: Eh, Neng. Iya, waktu paling dia Bude di nyok lah.
2: Waktu hari Minggu ya Bude.
0: Ada urak, ada Minggu.
2: Ya, oh. Ya.
0: Sabtu. Oh iya Sabtu. Iya.
2: Ada yang geborak.
0: Oh. Waktu habis dari itu Mak Burini terus ke poso jemput Nabil terus ke rumah. Ya.
2: Budi juga lihat berarti.
0: Iya kan Budi di depannya aku di belakangnya Budi. Iya kan? Apa ini? Ya, kalau bulan-bulan syok.
2: Buat Kang Mustar bareng Mama.
0: Oh iya.
2: Enggak manggil sih yang manggil siapa
0: itu? Yang manggil itu Mama anu apa siapa?
2: Budihan.
0: Bukan Budi Emut.
2: Oh, Budi Emut.
0: Itu kan cuma bertiga, cuma Ayu, aku, Budi Emut. Iya.
2: Ya. Dari belakang Budi.
0: Iya, Kang Mukson Baroh ya.
2: Oh iya, Kang Mukson Baroh ya.
0: Iya.
2: Yo,
0: Abah Sahrul.
2: Yo, Abah Alun. Bareng Om Anita.
0: Kang Jinon Jait. Iya, Om Tono. Pagi Om Tono.
2: Tono pagi.
0: Ibu Rauni, Bapak Asikin.
2: Bapak Asikin, Ibu Rauni. Sehat selalu ya Bu. Buat Bu Marti, Kang Sarno. Bapak Ari, Bapak Ari. Terus gua

0: terus buat Pak Kartel, Mama Mayu, Mama Wajra, Mama Kamisa.
1: Om Omat, bagi Om Omat.
0: Om Omat, Kang Atno ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya, Om Omat. Terus
1: buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi ya?
1: Buat siapa lagi ya?
0: Buat Mama Dea, Om
1: Agus Boyer. Mama Dea ya.
0: Terus buat Mama Dea.
1: Aci aci om om om chat pesannya om om om om banget ini lah anak om chat cari om om chat ya om chat
0: kalau budak manggilnya om chat
2: semuanya aja kacang benar benar ini kacang kacang
0: ketemu hari Minggu tanggal 10
1: iya
0: aku mah mau budak nggak datang kebangetan budak tinggal merangkang dong nyampe budak
1: kebangetan memang ya kalau nggak datang budak mut kebangetan
0: parani baria
1: ya. Iya iya tak donjoki, tak donjoki umah ya Bude ya.
0: Iya. Oh, iya tak kesu,
1: iya.
0: Udah bangun
1: bukti ya. Iya, iso masa ya ini udung tangi. Ah, iya, jasak racun. Jasak racun pagi jasak racun.
0: Racun pagi.
1: Iya.
0: Ya buat semuanya aja barang barang
1: Tania.
0: Barang dari temo.
1: Yo. Amin.
0: Buat yang lagi nambal Baria.
1: Ya.
0: Ya,
1: sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo, terima kasih. Mama Gendi sama Om Bambangnya ya di Jalan Poso ya. Om Ajit Pimen Oma, Pimen si Budi asli konyong mangkat. Ya. Ya. Bu apa ki Om Ajit apa sih Oma? Engko tak parani sing durung weruh Om Jet. Om Jet nganget ini lanang soalnya mengkurungune Om Jet ya. Aduh Om Jet. Om Jet ya. Iya. Ayo poso kowe omah kon mangkat ta. Iya biasane PHP lah kowe omah mangkat minggu ora mangkat tek kempesing kok. Senengane PHP ya yuk. Ayo pancen senengane memberikan harapan tapi harapannya blong ya. Apa? Maksudnya apa ge? Bude apaan nih? Buhalah yang oh maksudnya apa? Sing kempes. Ya arane kempes berarti kan Mama dia dulu juga Agus. Oh, Agus dulu cemburu gara-gara Om Jet. Waduh, taunya Om Jet itu cowok Oma. Perasaan kan aku selalu bilangnya Oma, enggak bilang Om Jet ya. Waduh, kirainnya tuh Om Jet itu cowok om-om gitu ya. Aduh, sangkanya cowok ya. Aduh, Om Jet. Pemen ora jengguyur. Wah, Om Majid insyaallah mangkat jam 12an Bu apa? Ya jam 12 nemen. Iya. Om. Jadi ayu poso om bahenol lah kowe. Kok minggu oma tek pasangi kumis Bude pan pasangi kumis ya ora pasangi kumis bengetine om cet om ya. Sambalado yuk ya wes loh sambalado digoyang sambalado ala dala.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823226.

0: mene jeng, tumben kie jeng Andin dolan mene.
1: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
0: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
1: Iya jeng.
0: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporite ya. Dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan

0: Rete. Teman-teman semua orang tahu.
1: Ya tahu diriku.
0: Iya.
1: Gitu
0: ya tahu lah.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Komplit nemen.
1: Jare-jare sing ora komplit
0: to. Ayo kok ya.
1: Jangan lupa hari iya. Minggu.
0: Jangan lupa hari Minggu tanggal 10. Ketemu.
1: Kalian aduh kan kungkum gak usah ali dak kenal.
0: Paran sing ora adus ora apa-apa kon ono kungkum om.
1: Iya sak wetapokan.
0: Aja cek lontangan di ya mikir sampean muni kelontangan nang bahaya om
1: siapa mbak
0: cari budemut ayah gitu loh
1: ayah oh kamu tahun pir
0: ai
1: bunder ya
0: iya bunder lah sih pak lonjong
1: kudu mal ngapur kudu bel kudu lo kudu asli ya kudu kue
0: awer
1: mbak Nurul
0: ya
1: Dios
0: ya
1: kudu bunder tapi
0: nah kue ya
1: ngapur kudu bel kudu lo
0: iya ya barang ngomong bel ora apa-apa bel gelundung-gelundung ya ayah cari awer ayah ayahku sayang kok jare uwer ke ya
1: undur meneh ke Bu
0: menjing gak Om Kasnuri sebut kabeh sing komplit papa HM bu baik Kas Om Kasnuri HM bu baik iya jare HM bu baik papa
1: Maria sama keluarga
0: papa HM bu baik ya gua
1: bisa apa gue memari oke sana
0: nyublek oh om mas nyublek iya
1: tak ketubuh ketubuh ke Martolo yo bahan jangan nabi ibu ini sama Pak Bridiono
0: iya
1: mami bakar madu melela itu tangi si mau dari tempat tangi
0: ya bu iya ke cari emak marganis bah lontangan kok digara umpan iwak kok gue dipangan iwak lah wes mama lani kayak baskom kelontangan
1: malah nih kampar jo
0: ibu Roni bapak sikin ibu Roni bapak sikin je ibu Roni
1: bapak sikin ya
0: je
1: terus buat mandor lewan minter ibu yang tahu
0: iya bu Santo yang tahu kelontangan kayak jaran om HM
1: jaran apa tuh
0: iya Kang Suhri kayak bandul kunci kelontangan lami sampean ngomong mrene kelontangan nang mime sih. Aja bahaya lubar wis lubar ya. Iya.
1: Watri Siti Aminah
0: iya. Mama Eci.
1: Mama Eci KDM ya.
0: KDM.
1: Iya, Mbak Atun, Kak Raya.
0: Iya,
1: Lanjut.
0: Iya.
1: Buat Mintel.
0: Budi ngomongnya ngonong kayak Om HM.
1: Apa?
0: Iya kelontangan kok karton barang anti. Bisa nih bajur sih penyara sih bajur marai bajur kan Om HM. Ini gara-gara Om HM ki ya.
1: Iya cuma
0: tidak ada nyong nemen. Kalau ya Allah sih semit kan sampai mau ngomongin kelontangan ya gue ya. Mama Nadia pagi, Mama Nadia, Mama Nadia, ya,
1: C, rumah ini ayam,
0: yo,
1: ibu saya jembatan, jembat awang,
0: ya Mama dia, Mama dia kayak kue buah apa uang ngobari ya uang lah,
1: Sapa maning mbak?
0: Sapa maning? Om aja terus melebu sampai mudun. Oh mudun. Iya mudun.
1: Sapa kue mbak?
0: Om aja terus melebu sampai mudun.
1: Oh memang pikir.

0: emang gue pikirin bener. Emang gue pikirin terus mau bude ya. Ayo.
1: Ya.
0: Iya. Terus.
1: Iya.
0: Iya. Oh Maem. Kecil Om Kasuri sampai blandrang ya, blandrang nemen wis blandrang.
1: Iya. Dia mau dari teman bapak ada blandrang
0: teman. Kok ada belayu kafe? Kenapa jatuh menubuh lubar gue? Ada lubar wis bahaya ya Om. Iya. Laku. Aduh toblek, toblek, toblek. Mama Ikmah pagi ayah Em.
1: Mama Ikmah.
0: Iya.
1: Pagi juga.
0: Iya. Terus. Ini judulnya pesek, lagi judulnya kelontangan.
1: Ya cokolongan temen, umbas, umbas, umbas, umbas, umbas, umbas, umbas,
0: iya. Apa Sahrul pagi Pak Sahrul?
1: Ya.
0: Iya.
1: Menggeret sama gilang.
0: Iya. Iya.
1: Wah,
0: kira guna apa ya?
1: Apa?
0: Kira
1: guna
0: apa
1: ya? Semua orang pun tahu.
0: Oh iya, semua tahu.
1: Aku siapa?
0: Kayak. Oke, ya. Sampean pengen di Om HM.
1: Dalam.
0: Apa Sahrul? Dalam ulang. Orang pernah waca.
1: Iya,
0: Pak. Gara-gara bandul gue, gara-gara bandul ara wes ya.
1: Wes,
0: ya mulane wes mulane mikir bahasa tak waca wes. Ya wes, wes, wes tak waca bandule bae wes. Budemut mana cemara itu budemut. Budemut mana yang blandrang ke wong.
1: Blandrang wong blandrang mana gue orang karuan. Iya, pingin hiburan masih kena.
0: Aduh, kayak ampun
1: menis. Ya.
0: Ya Allah, ya Allah. Iya lah, adalah toblek, toblek bisa ya. Nak aku ya, ya mikir semari bandul kan budek.
1: Kalau antri gondrong, Mbak Nisa,
0: ya, ya, ya.
1: Terus Pak Om Biba pakai gondrong, terus Mama Hilma sama kita ya.
0: Iya.
1: Badannya setara para FM 101.5 pelama tutuk F.
0: Walemu, iya pagi. Walemu, oh iya monitor, opi mensumam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak tinting. Jos, terima kasih Om HMA. Mila Rosa miki judulnya Cinta Sejati Mbak Heni. Cinta Sejati. Halo pagi Balani Stara.
2: Halo Stara, Paramo.
0: Iya. Yeah.
2: Sudah seporete.
0: Porete nemen nemen nemen.
2: Ya,
0: siapa sih? Pemen A.
2: Perburuan Sabara nambe.
0: Hah?
2: Enggak apa-apa.
0: Apa?
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, Pimil lagu ini siapa?
2: Anissa Bahar.
0: Enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Anissa Bahar.
2: Enggak apa-apa. Ini kurang dimasukin ya.
0: Iya. Sama Mas Arfan.
2: Arfan ya.
0: Iya, enggak bayangin. Belum masuk.
2: Iya, wis kan terus.
0: Apa sih lagu ini?
2: Apa ya?
0: Anissa Bahar.
2: Aku pun dibully pun enggak apa-apa. Aku dimarahin enggak apa-apa.
0: Iya, Anissa Bahar.
2: Apa sih sing wis kon?
0: Gantinya apa, A? Lagunya A.
2: Gantinya apa ya?
0: Apa?
2: Selendang biru sih, Mbak.
0: Selendang biru.
2: Tapi sing lawas ya.
0: Selendang biru ini siapa?
2: Jota RC.
0: Selendang biru. Kita jawabannya dibalik penantian ya kayaknya ya.
2: Iya.
0: Jawabannya kan Selendang biru. Oke.
2: Yeah.
0: Tanggal Bu Aang kok mangkat ya tanggal 10 AA.
2: Kang saya lapu ya Kang. Kang sehat.
0: Jadi Bu Demut selendangnya wis luwek A.
2: Ya di sana cair toh kan tengah tengah. Tengah nom ya.
1: Gilang. Kami Pakar Madu.
0: Apa Sahrul?
1: Apa Sahrul?
0: Iya.
1: Terus buat
0: buat siapa?
1: Terus
0: buat siapa lagi?
1: Ropi Dasar Racun.
0: Yo.
1: Umi Afife bersama Pati Gondronge.
0: Mama Rengganis.
1: Iman ber.
0: Jadi kau sih gimana yang gun kelontangan ya?
1: Terus buat macam lagi galau mbak.
0: Sini ngapa galau boy macam aja galau di galau apa lo?
1: Takut.
0: Aduh.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi ya?
1: Katori ya bersama mau ini. Terus buat Mama Hasan juga
0: Kang Kopidin pagi. Kang Kopidin. Jare AA Rengganis pagi AA Rengganis. AA Rengganis.
1: Rengganis kudu. Sudah putus.
0: Dia sudah putus. Berarti mengakui ya kalau kemarin-kemarin berarti ada sesuatu ya.
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu pacarannya kok tahu-tahu putus ya. Mama dia dari apa? Geri dicuekin apa? Galau dicuekin sama AA.
1: Ya. Pertama Kang Gus Bolere. Terus buat
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Oke, jadi Mama Nadia gun glundung Baria Kang Furkon. Nah, glundung ya, AA.
1: Iya, mau kuwi sampai
0: tanggal
1: ya, Pak.
0: 10 glundungnya ya.
1: Sama Ibu Rauni. Parat.
0: Yo.
1: Terus buat Mama Ari Papan Ari.
0: Mama Ikma on.
1: Mama Ikma, kabeh bae sampe ya.
0: Wis kabeh bae on. Oke on. Oke semua mood nemen on.
1: Ya,
0: wis on. Yo.
1: Terus juga makasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak tinting.
1: Jos
0: matur nuwun. Aa Furkon ya. Pemensi Umba M, Mbak Ria wis aja buka macan, aja gugah macan turu. Lah si marai sampean mau. Sampean senggugah dewek ya. Wala dalo. Gugah-gugah dewek ya. Ya, pokoknya cek lalain ya tanggal 10 ya Balani Star ya. Tanggal 10 ya Balani Star ya. Iya, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya di Puldok ya, di warung bambunya Abah Jayeng. Nanti dari pintu masuk ya, nanti belok ke kanan ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, banyak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Nah, saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa jalan.
1: 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah. Udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih G, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Paramon ya yang masih terus setia ya, seduprak tetap mantep nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada Miftah ya. Iya, Mas Miftah di Teraju. Selamat pagi, sudah hadir. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum dari Arjuna Slerok ya, Mama Ayah. Salamnya buat Balanestara Paramon KB. Spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Mbak Am di Gembang Pang juga ya hadir. Selamat untuk Mama Wiwin, Mama Hasna, Mama JR, Mama Siva, Mama Pink, buat Mama Nadia, buat Mama Neng, Mama Lani, Mama Dea. Terus buat Mama Zira, buat Mama Reganis ya, buat Otong ya, iya bakul lepet iya nang pasar Kemantran, iya pendengar setianya Setara Paramon tapi ora kirim WA ya. Buat yang siaran terima kasih.

Assalamualaikum Mbak Ria dari Warung Mariati. Salamnya buat Balanestara Paramon ya, buat Wadair di Babakan yang selalu mendengarkan Paramon, terus buat Umkas, buat Cecak Rajum, ada Mamah Lani, ada Kang Parjo, Abah HM, ada Ustadz Rosikin di Ciutan ini ya. Iya, buat Mbak Ria terima kasih dan sehat selalu. Terus ada lagi, halo Mama Alisa sama Kang Gusnya di Selawi Wetan ya, hadir. Terus sama Mama Rizda di Pegirikan juga, selamat pagi, hadir. Salamnya buat semuanya saja ya, Balanestara Paramon. Spesialnya buat suamiku, anak-anakku, dan 5 cucu-cucuku ya. Buat Sivi, Ramisa, tersayang, makasih Dupla Teting Joss. Terus ada lagi, halo Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, hadir. Terus ada Kamis Bekita juga, selamat pagi, sudah hadir ya bareng Mama Hilman. Terus buat Amrul di Purbasana juga, selamat pagi, hadir. Salam untuk Mama Reganis, Mama Dea, Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Lisa, buat Mama Hasa, buat Afurkon, buat Yui, buat Mama Kiwi, Cetak Rejum, ada Mbak Am, buat Kang Kasturi, buat semuanya saja Balanestara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Ada Bunda Septi di Jalan Bali monitor Mbak Ria Jenakan, Ji Bunda Septi. Terus ada lagi, halo Mama Abdillah, selamat pagi, sudah hadir. Mama Romi Gonyel, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Mbak Feby Belpas juga, selamat pagi, sudah hadir. Mbak Dewi Pacul juga, selamat pagi, sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Kiki MP hadir ya, selamat buat Balanestara Paramon ya. Spesialnya buat Putra Krisna sama Dede Nesya, untuk Baria matur nuwun sangat J. Terus ada Mama Geni sama Om Bambangnya ya, selamat pagi, sudah hadir. Ada Kang Akib juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Terus ada Ahmad Kanapin Kali Gayam, selamat buat Cesak Rajum, ada Kasturi, buat Anto ST, Wakencer, Ridi Ansor, buat Selamat Triadi, buat Nasirhan, ada Abisen, buat Panglima Kumbang, buat Kang Cahyu, Mas Hato, buat HM, spesialnya buat Purwati-wati, makasih buat yang siaran. Terus ada Basarul juga, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Mama Ayi Bengle juga, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga, selamat pagi, sudah hadir. Ada Kang Sodik ya, selamat pagi, sudah hadir ya. Kang Ruri Jati Bogor juga, selamat pagi, sudah hadir. Ada Om Tono juga, selamat pagi. Terus ada Kang Jenal Jahit juga ya, hadir. Assalamualaikum Maria dari Kang Jenal Jahit. Salamnya buat Balanestara Paramon. Iya, buat apa ini, Kas Nuri, buat Mama Ari, terus buat Ami Pakar Madu, Milela, buat Bang Al, terus buat Nia, buat Waia, terus buat Mama Ikma, buat Cecak Lajung, buat Mama Lani, buat Mama Reganis ya, buat semuanya saja. Terus ada Om Amat ya, selamat pagi yang ada di kawasan Yomani, sudah hadir. Kang PI juga selamat pagi, sudah hadir. Terus ada lagi, halo Cecak Rajum, selamat buat Mama Ari, papanya Ari. Ada Kang Ibni Abdillah ya, buat Mama Lani, ada Kang Doli, buat Jeng Robi, Teta Agustin, Dok Ayu Dinda, buat Warti, buat Waia, Bu Rini, Pak Pramudiono. Terus buat Mama Frida, Mbak Feby, Bu Santoyong Tahu, ada Bu Ida, Kang Agi, pada Jeng Rani, Afurkon, Kang Anto, ada Bu Roni, buat Pasikin, buat Yusa, ada Bu Habibah, Mi Pakar Madu, Milela, Mbak Nia, Mama Nadia, Kasnuri, Mama Wiwin, Mama Wajrah, Nok Marcel, buat Abah Sarul, Mama Zira, Mbak Am ya, spesialnya buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Juga untuk si rambut pirang Karolam B Abang, makasih buat yang siaran ya. Bu Roni, assalamualaikum Bu Roni, sama Bapak Sikin yang ada di setu ya, hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon ya. Terus ada Cece Teh ya, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Mama Lani juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Mama Bayu di Dujawe ya, selamat pagi, sudah hadir. Mama Rengganis di Sitanggal juga, selamat pagi, sudah hadir. Mama Ikmah, selamat pagi, hadir. Salamnya buat Mbak Ria ya. Terus spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Kang Slamet Priadi di Yomani juga, selamat pagi, sudah hadir. Ada Kang Sailobo di Segerung, sampai Kang Pasukan Trelep Jeger ya, untuk Pak Joko Paleng. Terus buat Abah Sahrul, Agus Biler, buat Kang Kasuri, buat Lupes, ada Kang Udin, ada Kang Edi Dados, Kang PI, buat Kang Parto, ada Kang Sarno, Pak Kulkas, buat Papa HM ya, buat Balanestara Paramon KB, buat Baria makasih, Dupla Titing Joyce. Mbak Rojana, selamat pagi, hadir Mbak Rojana.
Salamnya buat Belan Estara Paramon KB yang lagi pada monitor. Buat Mama Ayi Bengle, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mama Ayi Bengle. Iya, terus ada Warti, absen, bye, wis lah, nembeduk. Iya, ada Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi dari Kang Suri bareng Mamah Nai di Kalisoka, ya hadir maning. Salamnya buat Balan Estara Paramon KB, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Nesa juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo hadir, ada Kang Ali, Om Ali ya. Iya Om Ali, selamat pagi hadir. Selamat kanggo Jasaka Baywis ya. Terus ada Om Ajit ya, hadir ya, absen. Selamat kanggo Balan Estara Paramon KB. Terus kanggo grup Bolang, spesial kanggo Ibu Koriah Umi Hana Nyong Kang.

Iya, umali mbah ini wis ya miki sami nggo jasak bae ya. Terus ayu poso. Apa? Kueta oma wis duwe rencana ora pan mangkat. Kapan? Kapan sih, Mbu? Weh ngandi lo ya oma. Wis pancen kan baik kok. Kempes ya bude oma. Cara aja gugu ayu tayam bu ya. Baik kok kempes sih baik. Iya. Kodong liwat neng nyepan ngadeng neng arep ke. Iya. Kodong oma liwat patak sebari paku ya. Ben bane bocor ya. Iya, tuman kok. Iya. Lewat jam pira sih, Oma? Iya, deng sore lewat jam pira. Kok nyetak ngadeng enggak apa-apa aku ya. Iya. Lah, wis. Pancen Oma. Ya, kayak kue wis pokoknya ya, Oma. Bye, wis bye. Kempesin kok. Pagi HM ya pesek, wah diundang ur pesek, iya lah undang-undang tok be, undang-undang tok tam bisa ya, iya singangel gun ketemu ya, iya jaraknya wong lorowannya berat ya, jaruk ketemu kok wong lorowan ya, oh jawane ya. Wong loroan wer tumbuh wong loroan moh ya pimen Mbak Leha Beduk hadir Mbak Leha Beduk Mbak Leha Beduk iya Kang Mukhtar selamat pagi ya Kang Mukhtar pimen si Kang Mukhtar sampai geboran Kasri Bayu Kasri ya sampe kanggo jembleme nyong mamak not ya sing lagi gawe gawe apa ki? Gawe golak, jaga marmut. Makasih Kasri, dupatiting jos ya. Pimen cece ya, cece ya, cece banyak cece ya, cece teh ya. Iya, pimen ce ya, kempesin omah engko tambal nang mama gendis. Nah, wah. Mbubai, jaren aku bimo yen loroan mbubai lagi wing jaluke wong loroan bi. Mama dia kirain yang mau dikempesin oma oma jetnya. Ya memang ya mau dikempes oma jetnya juga. Bannya juga mau tak kempesin. Iya oma jetnya juga nanti mau tak kempesin mama dia. Iya loroane ya. Oma tak ngater yunen disit engko mana bensisan ucul iya iya war gemboran bae moh iya oma ora setia ta iya pancen oma itu banyak tikungannya soalnya ya. Aduh, seruduk kudune werna kuwe. Seruduk kudune ya. Sekali-kali ngono lower, ketemu rame-rame ngono lower. Ya kan asik kalau ketemu bareng-bareng gitu ya. Iya, apa sih Om Ajet? Dia kira apa sih? Waduh, nyompas dikarungi. Aja dikarungi. Walah, dalah. Walah, iya. Yoyo mangkat minggu ya. Mbak Heni juga selamat pagi hadir. Ya wis ya, Balane Stara Paramon ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 8 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Iya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya. Kecira ayu poso orang sarame-rame wis wer cukup bude entah karo nyong we bati wong piranan. Bati ayu bude nyong. Bati papat karo wer. Wani bleh wer. Wani lah wong papatan ya. Oke wer. Ndah. Or. Masaha, kaya jadi budi masaha.
kudun dhewe kan jadi uwer. Iya lah, aku kudun dhewe kan. Jadi paling ngejak Amir ya. Mana Amir dejak ya. Iya wis, kowe engko lanang-lanang Amir ya. Iya. Uwer aku ne wadon dhewek wis ya. Padung ketemu tak dengoni daster ya. Si dianggepe bati ayu lanang. Mimen Oma kayak cari Oma kue ya kue aku orang dijak kue iya lah Oma dijak kayak mesin kok iya tikung aneh akeh Oma iya Sakrajum Mimen Sakrajum tira cinta digeleser ke jampira Sakrajum jampira yang lindur ya Oma kok jaluk lagu cuma ya cuma Oma diajak ya pok ya iya cuma nemen uwer ya cuma wis aduh iya wes cari budemu tira cinta dewek lah gue iya ngalamin si Oma iya pancen Oma ke diajak kayak mesti kok belok kayak gue ya gue akeh tikungan si Oma Jet mah iya engko ngejak Mas Wirat bae wis sing wis pasti gelem nah aku Mas Wirat bae ya Mas Wirat Mama Wirat iya engko ya Mas Wirat ya ketemu ya iya wong papatan Mas Wirat jawab Bu Mas Wirat. Mas Wirat jawabnya dalam hati ya. Oke. Wis uwer tak kalah, wis kalah brek wis pokok karo Mas Wirat wis. Mas uwer kalah. Mas uwer kalah karo Mas Wirat ya, Bu Dek. Iya. Omajet pima omajet kue nyora dijak kue nyora dijak ora wis iya. Cuma wis ngecak omajet ya cuma nemen ya kue nemen kalah brek mulane wer buktikan dong kejantananmu ya wer ora jantan ki ya tengoni dasar kudune omajet orang orang belanya orang papa wer gua karo aku baik aku wer orang belanya orang papa wer gua baik anaknya karo nyong baik wer iya karo nyong baik wer ya baik anaknya karo ketemuan baik karo nyong wer wajah cari omajet ya ampuh baik aduh bisa ya beledi ketok iya beledi ketok udan ora uwer nah gue juga retok ya iya tapi ora udan nah mana wis jadi bude mana wis uwer uwer digendong omah apa monceng omah ya gue kewer ya jadi bude ya gue mana wis uwer monceng omah jat bahaya lah iya nyok kan iki ngomong ya po aku kan ngomong sih aku wadon dewekan berarti iya nyok berarti nganggo daster oh iya ya war aduh kelalen ya war wis nganggo daster kok ayu nemen iya rambutnya be pitanan ya ya wis lah wis nyok pamit ya nyok permisi ya balane Stara Paramon ya terima kasih untuk kebersamaan ya kemeringet ya iki ya aduh kemeringet ya wis mana bayangna anyong bayangna diboncengna Oma Jet. Waduh, ya dibonceng Oma Jet ya rasane empuk. empuk men ya. Ya Ria jenaka permisi ya 101.5 Stara Paramon FM Tegal dan Dutik Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabayan ko.
1: Ora papa no. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gini ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588.

0: 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Paramon FM Dangdut Saporete. Wilujeng siang balane Paramon. Ketemu di Patas hari ini, hari Jumat Kliwon, hari yang ke 8 ya, 8 Mei 2026 ya, Jumat Kliwon hari ini ya. Mudah-mudahan berkah selalu ya, kita diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, waktu yang berkah, semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menemani Anda beraktivitas ada Nurul, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada juga Habut Obat Herbal Ramon Arab yang top Marco top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Iya, patas para mantarlingi Saporete ya, bersama obat herbal ramuan Arab yang top marko top. Apalagi kalau bukan Habu Top ya. Makanya kalau ada obat herbal ramuan Arab yang lain, sudah pasti pilih dong yang kemasannya kuning. Habu Top, obat herbal ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia ya. Sing lawas, sing wis teruci, makannya aja ganti-ganti ya coy. Halo Wilujeng siang balane paramon.
1: Halo, selamat siang para paramon dan Saporete.
0: Ya her.
1: Ya ul, makasih
0: paman. Ya pekonya. Aduh ah.
1: Tapi atang-atang menini laksui nemen baik.
0: Iya kayak aku ya.
1: Bang Al, tangan lu kok ya.
0: Iya Bang Al, tapi biasa.
1: Iya ya.
0: Iya. Dan ya. Kok duga loh. Lagunya apa?
1: Lagunya kan Rangda 2026.
0: Rangda 2026. Nderana.
1: Bukan anak.
0: Coba aku cari ya.
1: Acol tut.
0: Rangda 2026 anak-anak besih. Wis tau diputer durung. Makanya lah kan Dede Bakri ya, si biasa ngelepok-ngelepok. Nanti Dede Bakri. Oh iya Arvan ya. Sebentar. Oh ada ya, Rangda 2026.
1: Cie
0: cie cie. Baru launching dong.
1: Iya, siapa mbak gue mbak?
0: Mbu, siapa ya? Iya, iya, iya, iya.
1: Ya bisa lama buat Papa HM ya, Papa HM, Mkas Nuri bersama Mama Wiwine, Kang Al, Kang Agi, Rani, Ceng Robi, terus buat Kang Wiryo, terus buat Umi Abibe bersama Pati Gondronge, Ami Pakar Madu bersama Umi Lalane, Bunda Atin bersama Bapak Napine, terus buat Mama Ari, Papa Nahari, Pak Asikin bersama apa ya Ibu Rauninya, terus buat Aryo, Kang Mukhtar, buat Wong Parat, Kang Andoko, Mama Hasna, terus buat Nyiratu, Kak Akopitin, terus buat Mama Kiwi, Teh Agustin, Kang Doli, Mania, terus buat apa maning Mbak?
0: Sapa maning.
1: Nah, pepuat gaya. Mama Neng bersama Kang Bambange.
0: Oke.
1: Mama Dea bersama Kang Agus Bolere. Kasak Racung. Kang Igni Abdila juga selamat siang. KBP ya, Mbak ya?
0: Oke.
1: Ini lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya katanya Rangda 2026.
1: Betul. Terima kasih ya Mbak ya.
0: Sama-sama. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang cincin. Yuk di belakangnya AA Furkan. Ada siapa? Halo, Wilujeng siang balane paramon.
2: Halo juga Wilujeng siang ugi balane setara paramon FM Dangdute Saporete.
0: Aye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Nurul.
0: Dalam.
2: Bagaimana punya kabar sehat ya?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Ya, mie syukur ya. Iya, sama-sama sehat, sama-sama bahagia, Mbak.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Iya. Lagunya, Mbak.
0: Abah HM, Abah HM, terima kasih Abah HM.
2: Lagunya masih bisa, Mbak.
0: Lagunya masih bisa apa?
2: Kirim doa ya Mbak.
0: Kirim doa boleh boleh.
2: Iya. Jumat Kliwon ya Mbak. Iya Jumat berkah banget.
0: Iya betul.
2: Iya. Salamnya ya Mbak. Salamnya perdana buat Mbak Nurul ya. Semoga diberi kesehatan barang keluarga tercintanya. Semoga sehat selalu barakallah ya Mbak ya.
0: Amin barakallah fikum.
2: Amin. Ya, amin. Terus buat Abah Kanapi, semoga sehat selalu juga. Terus buat Kang Oji Saputra, selamat siang. Apurkon, selamat siang. Kang Aryo, selamat siang Kang Aryo. Terus buat Mama Hasna, Ibu Rauni, Pak Asikin, Mama semuanya. Mama Aris Iwangandewa, selamat siang, Ma. Terus buat buat Mbak Asifa, Dede Artis. Terus buat Bunda Sekar Jaitun, Bayu Kacol. Selamat siang, Bayu Kacol. Mbak Nur Kanti juga. Om HM, selamat siang Om HM. Kang Doli, selamat siang Kang Doli. Terus buat Ibu Ida Martoloyo. Terus Yuwatri, selamat siang Yuwatri. Terus buat Umi Habibah Pate Gondrong. Terus buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela. Terus Bunda Siti Bengle. Terus buat siapa lagi ya, Desa Keracung, Ibu Suhada, Mbak Puri. Terus Mbak Titin Yeni, Mama Caki Abad Caki, Manes Banes, Mama Nes Banes, Mama Nesa. Selamat siang. Sambil jahit ya Mama Nesa.
0: Iya, disambi ya.
2: Iya, disambi jahit. Terus buat Kak Isi Abdillah. Terus buat Mbak Nia, selamat siang sama orang irengnya. Terus buat Mama Neng sama Om Bambangnya. Terus buat Mbak Rina. Terus buat Malani. Terus Kang Parjonya. Terus Om Kasnuri, Mama Wiwinnya. Terus buat semuanya saja ya Mbak.
0: Oke Mbak Aci.
2: Dibungkus R sampai Z. Dimanapun berada tanpa terkecuali. Berarti kita ada kafe ya Mbak Nurul.
0: Iya benar.
2: Iya. Kasiannya buat Mbak Nurul ya. Sama Mbak Ria di situ ya.
0: Iya.
2: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bareng
0: amin, amin.
2: Warga tercintanya.
0: Amin.
2: Supernya buat Abah Kanapi, semoga diberi kesehatan juga. Supernya lagi buat yang sedang monitor Sukata Paramon FM, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Yuk di belakangnya Mbak Atin, Abah Hanafi, ada siapa? Halo, halo.
3: Halo. Selamat siang pada Nestara Paramon.
0: Ya, wol.
3: Kabarnya Mbak Nurul.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Lagunya ya Mbak Nurul.
0: Lagunya apa?
3: Mega Putih Mbak Nurul.
0: Mega Putih Ning Awang-Awang.
3: Salam-salam Mbak Nurul.
0: Iya, salam-salam Angga. Ya, Mega Putih.
3: Salam Enggo Mbak Nurul, semoga selalu bahagia.
0: Ada. Amin, amin. Piben.
3: Terus yo. Bang Mandor, karo Bu Mandor, geng lagi monitor.
0: Bapak Mandor, Ibu Mandor.
3: Niki Mbak Tin ya, apa kanape? Ya, terus AAU.
0: Oke. Okay. Abah HM nyendol-nyendol iya, baik.
3: Nang keturen. Jaring di bandul Banur.
0: Apa bandulnya Len? Kayak bang, kau simpan gak beda aja ya, anak bandul.
3: Lagi dong, Baria rame nem.
0: Iya.
3: Gara-gara bandul.
0: Bandul ya Allah.
3: Itu saja kecewan-cewan Banur. Terus nggak ngiyo, cocok racun.
0: Oke.
3: Om Kasnuri, Bu Rini, Pak Pramudiono, terus Kang Doli, Kang Aryo, Kang Sayo, Lobo-Lobo, terus Mas PE, Kang Parjo, Mama Lani, Kang Parto, Mama Lidia, Kang Edi Dato, Komandan Relep Cikgit, Kang PI.
0: Oke. Okay.
3: Terus Bu Ida Martoloyo, Bu Sri Ayam Capra.
0: Iya. Yeah.
3: Terus Pak Ketu, Bu Ketu, Kang Hendro, Ismeling, Kang Sarno, Yumarti. Terus Bu Balani Paramon KPW, Mbak Nurul.
0: Oke, okay, Abah Sahrul.
3: Matur nuwun. nuwun ya Manurul.
0: Iya.
3: Apa ya Manurul?
0: Lagune jarene njaluke mega putining awang-awang.
3: Iya bener Manurul. Nggih matur nuwun Manurul.
0: Sami-sami Abah Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang ting-ting. Yuhu, di belakangnya Abah Sahrul ada siapa?
4: Ada dong.
0: Ada dong.
4: Ya, selamat siang juga. Halo juga. Tarlinya Sapurite.
0: Ya he.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, syukurlah. Cuaca gimana sih, Mbak?
0: Cuacanya ya sedang-sedang aja.
4: Oh, sedang.
0: Sedang-sedang saja.
4: Ora panas, ora udan.
0: Iya, panasnya sedengan, ora udan, ora.
4: Oh iya, berawan berarti ya, Mbak ya?
0: Iya, berawan.
4: Aku pengen lagunya, Mbak.
0: Boleh. Boleh lagu apa?
4: Lagunya apa ya, Mbak? Mendung Ireng.
0: Mendung Ireng. Oke, Mendung Ireng.
4: Salamnya.
0: Salam-salamnya Mangga.
4: Salamnya buat yang barusan turun ada Mbak Atina Pekanavi. Selamat siang. Terus Abah Sahrul. Selamat siang juga Om Kasnuri, Mbak Wiwin, Jasa Rajumat Loli, Ambi Bakar Madru, Milaila, Kang HM, Kang PT, Kang PM, terus Kang Sayulobo, Abah Rohim, Pak Ketua, terus Abah Weni, terus Mbak Noval, Komandor Leman, Nelson Mandelane, Kang Ridi Ansor, Mama Julis Bone, terus itu Mbak Budi Habibah, sama Pak Dikondrong, Om Awang, Mbak Sahada, selamat siang, Bu Ida, Mama Frida, Mama Nadia, Mama Lydia, Mama Renggani, Mama Neng, Mas Bambang, terus Banes, Manes, Lupes, terus Mama Kiwi, Mama Dea, Kang Aguse, Mama Lisa, aku karo Kang Aguse, aku selawatan, aku sekawi, Kang Parjo, Kang Parto, Kang
0: Jasa Tito, Krajung, Kang Jasa Krajung.
4: Selamat siang. Mama Lani, Mbak Nia, Wong Irne, selamat siang. Terus Kak Alokis, Agustin, Teh Dewi, Teh Ida, Teh Ayu, terus Teh siapa lagi buat semuanya ada Mbak Dalani Paramon dimanapun berada.
0: Oke, oke.
4: Terus spesial buat panjangan antuk mesti.
0: Terima kasih.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Yuhu, di belakangnya halo, Kang Ibni Wonosobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo.
0: Halo juga.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya masih di Gerayang Angkas, Mbak.
0: Gerayang Angkas.
5: Apa tahu enggak ya?
0: Anak-anak baik, Ami ah.
5: Tinggal sih di tendang sengin di wolak walik.
0: Apa kue? Judul lagunya apa Mi?
5: Wong Alam.
0: Oh Wong Alam Mi. Iya. Iya iya iya.
5: Wong Alam telah.
0: Oke ya kue.
5: Wolak walik yang nurut. Alamnya nggak KBB ya Mbak?
0: Oke Mi.
5: Lagu apa Miki?
0: Miki jarane dibiak-biak kok ya.
5: Iya bener, akan
0: Wong Ala, iya.
5: Ya, baru sih Mbak, belum lebih Mbak.
0: Oke.
5: Eh Mbak Atin ke nyenjol. Makan api.
0: Iya iya.
5: Ya ini lagi lah ya. Yo matur nuwun.
0: Sami-sami.
5: Mbak Nurul asal Mbak.
0: Dalam.
5: Abu tuh anak sih anyar Mbak.
0: Gak ada. Iya, cuma Habut Top obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
5: Oh, iya,
0: iya. Nih.
5: Yo, bantuan luar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting-ting. Iyalah, obat herbal ramuan Arab dari dulu cuma Habut Top. Kalau ada obat herbal ramuan Arab yang lain, aduh. Mending Habutop aja, sing wis lawas, sing wis pasti teruji ya. Spesial buat A Furqon nih, lagunya nih dari Ocol Dude. Rangda.
6: Rangda 2026.
0: Wah, krongo. Rangda 2026 baru di launching.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW 6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Di, berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane teh secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Ora medin-medini yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yo sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top? Obat apa sih kue?
0: Habu top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa, asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 08.

0: Ya lanjut lagi ya, patas para mantar lingga saporete jam 11:22. Waktu para mon FM saat ini ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja ya, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo, Vilu ceng siang balane paramon.
1: Siang.
0: Jasak tang iteng iteng iteng.
1: Ngantuk.
0: Wis tak iya kan, yang wis gawe wedang iya.
1: Malam Jumat.
0: Gue biar iya. Iyo lek kan.
1: Cuma
0: terliwon, kayak wiride yo ya.
1: rambut
0: telas siap.
1: Malam Jumatan sih ya.
0: Iya malam Jumatan loh. Rambut telas lagi.
1: Batin, Mak Anggun, Ama Ari si rambut, Pak
0: M. Ucap enak teman.
1: Ya bila.
0: Iya.
1: Terus Mama Siram. Ini bukan madu melela. Hari ini Pramudiono, Mama Dewi Sailor, Mama Alisa Kang Agus, Mama Yunita, Mama Alsa Pekateja, Mama Kandano, Mama Trika Zen, Mama Sirawan Tuli, Ida Matoloyo, Mbak Nia Bukaren,
0: ada Kang Kas Nuri,
1: Mama Dia Kas Nuri, Mbak Wiwin, Mama Lane, Oke, Mbak.
0: Oke.
1: Marolas.
0: Ya, ul.
1: Wanatis kan Jumatan.
0: Oh iya, Jumatan ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
1: Oh.
0: Yuhu, di belakangnya jasa kerajum. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balana Paramon.
2: Wilujeng Siang Patas Para Paramon Pangdutas Saporete. Tandingnya juga Saporete.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Misalnya aku masih bisa enggak?
0: Insya Allah masih bisa apa ya?
2: Ya, ikuti itu aja deh, jasa kerajum.
0: Rambut telas
2: ya.
0: Oke, siap.
2: Kalau cuma kliwon kan aku rambutnya telas kok.
0: Iya. Mandi basah.
2: Iya, karena itu dapat hari semalam.
0: Iya.
2: Pak.
0: Junub ya jadinya ya.
2: Iya kan sunahnya Rasul kan?
0: Iya betul.
2: Tapi kan nama suami gak apa-apa, itu sah ya?
0: Iya, halal.
2: Halal ya?
0: Mm-mm.
2: Ayah,

0: tu hada wa ta'aba ma awang mama Lani sama Kang Parjo, Ibu Roni sama Bapak Asikin, terus Mama Rengganis, Niratu, terus buat A.A. Purpon, terus buat Dedi Dados, terus buat Mama Kiwi, sama Kang Sawuk.
1: Kang Sawuk.
0: Mukhtar Odong-Odong, Abah Sahrul. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya.
1: Iya.
0: Sama Neng sama Um Bembang. Kang Doli, Kas Nuri sama Mama Wiwin. Ya udah buat semuanya aja, buatannya para Amon. Semoga pada sehat. Super spesial buat suami Salpati Gondrong. Yang lagi siap-siap mau

0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Nurul atas waktunya.
0: Sama-sama. Umi Habibah pada gendong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Yuk di belakangnya Umi Habibah pada gendong. Waktu tuh nyilep 407 ya. Ada siapa silakan. Ya lupa ya kalau mau beli Vitama dan Vimata bisa di sini di Radio Paramount FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Halo Wilujeng Siang Balana Paramount.
2: Halo. Selamat sore Nok Ayu.
0: Kok sore sih? Si Awan kok sore?
2: Aduh, anak matanya lagi ngantuk.
0: Anak-anak baik.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ngoceh, boy.
0: Apa sih pekabian sih ya?
2: Pekan ini turun.
0: Wis, Miki makan gedang.
2: Kejang ya Allah. Kok gede
0: nemen gawanya baru. Iya enak wis mantep pokok.
2: Lagunya kita lah.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Kasur Wong Teluk.
0: Sekasur Wong Teluk ya.
2: Iya. Salam ya yang baru turun. Umi Hokita sama Pati Gondrongnya. Sehat selalu ya. Umi ini hari Jumat Kliwon Freya jualan ini.
0: Oh iya.
2: Iya Mbak, hari Jumat Kliwonnya Prei. Mama Rani.
0: Oke. Miki apa lagunya ya?
2: Sekasur.
0: Oh iya Sekasur Wong Telu ya. Oke.
2: Jangan tuh. Anaknya sih juga Noro.
0: Anak-anak baik. Iya kayak kue.
2: Iya. Pantang dipanting mena-mena.
0: Dipiting sisan ya.
2: Dipiting. Lagu-lagu itu.
0: Iya. Ada-ada aja.
2: Terus desa keracun ya. Selamat siang. Jadi semoga pala di para mantap ya Mbak.
0: Oke deh.
2: Jadi dengan sehat selalu ya.
0: Iya, ke madam ya.
2: Ingin,
0: no. Iya, sehat madam.
2: Alhamdulillah.
0: Syukur deh madam. Iya, syukur deh.
2: Nenek juga tua.
0: Iya, tapi kan bahagia yang penting sehat ya.
2: Ya, bahagia dewek siapa Mbak?
0: Betul ya, sekali.
2: Namanya juga bahagia ya. Tinggal makan, tidur.
0: Iya.
2: Kalau rezeki marah dewek.
0: Iya betul.
2: Iya. Gak ada yang ngatur, bebas. Alur ngidul bebas.
0: Iya, karpe. Merdeka. Iya.
2: Merdeka, pan
0: happy. Merdeka, merdeka. Iya.
2: Gak ada yang ngatur.
0: Iya, iya. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di umlak ting-ting. Just. Dari Madam Rengganis. Terima kasih banyak. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
3: Setara Paramon Tarlingi. Sak Orete.
0: Aye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Nurule Bundere Saporit. Kas kliwonane yang bergas ya.
0: Iya Bang Wir.
3: Apa maning kie mane gedang ya. Tambah kayak cok-cokan ya.
0: Iya.
3: Iya. Gak ada di cangkrik. Cangkriknya wis lir pengiting.
0: Aduh.
3: Iya mane gedang ya. Aduh kayaknya andak orang ya.
0: Aduh kayaknya orangnya andak ya.
3: Yes lah.
0: Melu bayi ya. Iya.
3: Ini enak bayi lah Sinti Pelon nih.
0: Oke siap.
3: Ini orang enak kok kucing. Iya. Oh madem penyeluruh sing enaknya madem ya.
0: Iyalah sing enak sih.
3: Darane.
0: Hidup ini kan pilihan ya gak sih.
3: Iya dong.
0: Jadi milih yang enak-enak aja.
3: Iya kok ya. Biung biaya yong. Biung
0: enak sih. Lah gue yang gue enak. Orang enak gue apa.
3: Kok kucing bay. Kucing pemilih ya.
0: Lah kue.
3: Ya wis lah. Yang penting kok bukan dinamai gue bisa pada nyelonong ya.
0: Insya Allah semuanya insya Allah dimudahkan dan dilancarkan ya.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin. gitu ya Pak ya. Salame melu sing sepatem lebu bae kape ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang iya panobat tubet toh ya.
0: Oh, batu betah.
3: Lah iya,
0: anjuratan ya.
3: Betah.
0: Iya, oke.
3: Okay. Ya, sayyidul ayam.
0: Heem.
3: Kayak kok ya. Hari terkabulnya sebagian doa acara ya.
0: Iya, hari Jumat ya.
3: Hari mulia. Yang penuh dengan keberkahan ya.
0: Insya Allah.
3: Pokoknya sedih keluarga berkah dunia, berkah akhirnya, dan berkah ning perjalanan uripe.
0: Iya betul.
3: Berkah segalanya. Ya, Sugeng Nurul, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Iya, bareng keluarga tercinta tentunya.
0: Amin.
3: Iya, terima kasih Sugeng Nurul.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demplak ting-ting.
3: Yes.
0: Ya, terima kasih banyak yang sudah online barusan ya di 3528888 dan juga 6145477111. Lagunya digleser.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang
2: tadi? Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rezeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-995-88. Ada siapa aja nih? Oke. Dari Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, matur nuwun sangat ingkang kathah. Salamnya buat Balada Paramon semuanya, Bu Roni, Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Pak Bagio, ada Bang Kumis, Mama Juwita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto ya. Spesialnya buat kru Paramon FM, Mbak Nurul dan keluarga, mugio paringi kawilu jangan sehat, sukses, bahagia, barokah. Nyuwun pareng. Terus ada siapa lagi nih? Oke. Iya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Yosan Darista ya, menemani balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Paramon FM dan di Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon? Mudah-mudahan kabar baik senantiasa menyertai langkah-langkah Anda, sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Mudah-mudahan selalu ada pada kondisi Anda. Ketemu lagi sama Sayus Andarista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 8 Mei 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya. Dan mungkin Anda untuk kaum muslimat ya, khususnya untuk laki-laki saat ini sedang menjalankan ibadah sholat Jumat, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Ya, dan untuk Anda yang mau berpartisipasi silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 614 614 5477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online di 0852 931 99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Ada Cangkrik Genggong dulu miliknya Nurhana, masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, ada saya Sandarista, ada Parasari untuk Anda.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh, begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo.

0: 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
4: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan saya Yos Andi Arista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal ya. Masih ada para sari, ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang roncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang hari Andi. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya, karena aktivitas Anda tentunya masih akan terus ditemani oleh demang-demang campur sari dan juga keroncong sampai di jam 2 siang saja. Dan kebersamaan kita di para sari siang juga akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Sara Paramon. Halo, Kantuli. Anji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Doli. Sehatkah kabar Anda? Alhamdulillah. Sudahkah Anda makan siang hari ini?
1: Belum.
0: Makan dong.
1: Nanti nunggu Bayos datang.
0: Aduh. Nanti kalau nanti akhirnya makan siang klungsek.
1: Bayos nanti.
0: Oh ya wes. Oke. Lawe apa Dok Dadar, Dok Dadar? Cara senengnya Dok Dadar. Tak nyus krungul, tak online nang Mbak Nurul. Aku seneng Dok Dadar, Mbak Nuyul. Ayak wes sih. Judule ndok ndoken meca siji meca kabeh. Oke, lagunya apa nih Kang Doli?
1: Lagune apa ya?
0: Iya, hati-hati.
1: Kembang kacang we.
0: Kembang kacang. Oke. Salam monggo.
1: Salame. Seneng kumpul ya sih. Keluarga merasa selalu.
0: Amin.
1: Jasa keracun, kemudian dah
0: terus Ji.
1: Dia bebas, sekarang pakai kondom. Sawang, sekarang bahasa Aceh.
0: Iya.
1: Pulau ini barang buat apa
0: sih? Sinten Mali.
1: Siapa?
0: Iya.
1: Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi.
1: Mama Wajra, anak Martin. Sri Devi Kacor, okay. Nur Kanti, sama dia.
0: Iya, Tete Agusti.
1: Tete Agusti, Nuri Jogjang, Teh.
0: Jasa Keraju.
1: Jasa Keraju, Rombi.
0: Lawe tempe wude. Digoreng karo sambel terasi. Iya, lu mantep maning ke darani pecak tempe sak. Iya. Mie digejuk kayak enak. Gawe ini mbaknya enak kok Kang Doli. Gue iya pecak tempe tahu. Aku pernah rasan kayak Ria. Karena dia dibawain pas itu.
1: Tempe digejuk ya.
0: Iya digejuk kok sedap. Tempe wude dan sambel terpisah ya kurang sedap sak. Iya, digejuk ya, Sak.
1: Iya, karena tempe hujan ya.
0: Iya, kau niak, Mak. Oh, dang tolan.
1: Iya, ini ada di kandang gue kayak
0: di rumah. Iya, ya, kayaknya macannya lagi betah di rumah ya.
1: Mama gila, bodoh ya.
0: Nang Desmet, Nang Toko, Kang Samsun. Eh, itu apa sih ya?
1: Mama Ani,
0: Kang, lagunya ya, ini bukan ya Kang ya tulisannya. Ini ya Kang.
1: Iya.
0: Barangkali salah.
1: Mama Ari, Papa Ne Ari. Iya.
0: Lanjut.
1: Mama Alisa bareng Masa Kuse.
0: Oke, Mama Rengganis. Pripun Mama Rengganis.
2: Awan.
0: Pripun.
2: Awan bengi mangan tempe bosen bayo.
0: Oh, ya ganti tahu. Tahu dang tempe bosen karo tahu. Tempe kalau misalnya kita bisa apa namanya ya, bisa memvariasikan ya, iya bis. Kan enggak harus digoreng mulu ya, bisa diembek-embek, bisa dibikin perkedel.
1: Tepes.
0: Iya kue, bisa aja. Mama Neng.
1: Mesti yang bre.
0: Nok ndis, alane nok ndis. Nok ndis hadil hadil, edil hadil jedil. Ya. Jalanan jasak tempe digejur enak, i enak lah. Sampai nora pinter mak me berarti kalau seganget tanget mak nyusat. Gejugur pinter sampean.
1: Abah M, ya.
0: Ya.
1: Baik dari Noksito. Pak Atin.
0: Oke.
1: Pingsan dulu ya Mas Yuda Bawarno. Cengat ini juga.
0: Cengat ini.
1: Ibnu Abdillah.
0: Oke. Ya. Oji Saputra.
1: Oji Saputra.
0: Amat ganteng.
1: Amat ganteng.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Kandano. Tati Kepeda.
0: Ya.
1: Apa Sahrul?
0: Amba Aul. Ya.
1: Bapak Nuri bareng Mbak Wiwi.
0: Ji, Bang Al Auon.
1: Bang Al Auon. Kang Poim.
0: Oke.
1: Ya.
0: Apa lagi?
1: Ida Pasu, Leta Pasu.
0: Oke, oke.
1: Rani Pasu, Pak Taranganya.
0: Iya.
1: Amandor Leman, bareng Nelson Mandela.
0: Oke.
1: Angkamari, Mintel-Mintel. Sang Akib, Jeng Rani.
0: Nji.
1: Sayo Lopu-Lopu, Jumatri. Uranya, Peranya, Mama Nadia.
0: Mama Nadia.
1: Iya, Mbak Heni Ayam, Bapak Mas Aline.
0: Oke.
1: Okay. Mama Sira-Sira, Tetap. Kang Parjo,
0: Mama Kang Parjo, Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Pusanto Yong Tahu.
1: Pusanto Yong Tahu.
0: Iya, Purini Pak Pramu
1: Diono. Pak Pramu Diono, Mbak Baby Belva.
0: Oke.
1: Okay. Mama Sira.
0: Semuanya ya, kan? Saja. Engkau ramah emak. Anji matur suwun Kang Doli. Sama-sama Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos ada Kang Doli. Sedang ngobatin pasien. Memangnya mbah dukun apa ya Kang Yadi nyanyi nih. Aduh, lagunya nanti ditunggu ya Kang Doli ya. Di belakangnya Kang Doli di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Selara Paramon.
3: Halo, Pak Kari, Tukang Siang.
0: Anji.
3: Campur Kari Nesa Porete.
0: Enam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyiratu. Alhamdulillah. Sehat.
3: Nyuwun
0: sekare. Sekare nopo, Nji?
3: Sekare nopo nggih sing
0: edan. Iya, sing kira-kira ben dinyanyikna Nyi Ratu tuh bawaannya tuh aku jadi kepengin bubuk sampai besok. Ya.
3: Kenapa mawar biru?
0: Mawar biru. Oke.
3: Kinten salam mangke niki nggih.
0: Monggo-monggo, Nyi.
3: Lho wong gagah niki.
0: Wong gagah ada di situ.
3: Kang Doli.
0: Kang Dul, ya Allah, Kang Duli. Darane kaya bungae porporan nemen ya disebut wong gagah daring ratu maning. Lanjut Ci.
3: Kagem make malih. Kagem Mama Lani Kang Parjo.
0: Oke. Apa tadi ya?
3: Kagem wonten tiyang.
0: Oh, ada tamu ya?
3: Buatan yang Miko Tumbas 1F.
0: Oh, ada yang Tumbas. Oke, okay. Mama kakem. Neng, Mama Neng, Om Bambang. No gendis,
3: Mama
0: no gendis. Iya.
3: Kang Jasa Kerajum, Kali Ibu Suhada, Ingkang Gada Tempe.
0: Mama Renggani.
3: Mama Renggani, Sukai Siang, Ma. Kakem, Ami Pakar Madu, Sarung Umi Lela. Kagem nok anggun nok anggun
0: nok anggun. Siapa lagi ni?
3: Kagem sedar maling je. Kagem
0: Teh Agustin.
3: Teh Agustin.
0: Yeah. Burini Pak Pramudiono.
3: Burini Pak Pramudiono. Mama Dea.
0: Ji. Oke. Okay.
3: Ibu Ida Martoloyo.
0: Oke.
3: Okay. Kagem Sinemalis.
0: Ini kok
3: tiga. Tiga pesek nopo tiga.
0: Oh ya, trio pesek. Yeay. Ada Mama Lani. Yeay. Terus Mama Nadia.
3: Kagem Mama.

0: tong gengge itu iti hingga bermikang takkan. Sambil niko nopo si sambil goreng miro.
1: Oh ya, mantep mantep mantep.
0: Kakem
1: cinten
0: maling.
1: Cinten maling.
0: Tukang
1: eh
0: tidak dong. Apa HM?
1: Oke.
0: Aau. Bang Alvin. Oke. Kakem cinten kang Aki.
1: Kang Aki. Jengrani.
0: Cinten.
1: Jengrani. Kang Aki sama Jengrani dong.
0: Jengrani kang Agit nggih. Heeh,
1: betul.
0: Kang Gada Sate, Astuti.
1: Nggih.
0: Eh, sinten mali?
1: Sinten mali?
0: Kang kem nika sinten Kang Iton?
1: Iton. Kang Iton, Mas Kang Aito, Mas Iton.
0: Mas Iton, Kang Aito.
1: Iya.
0: Kang Iti Adila.
1: Nggih.
0: Kang sinten nggih bagus ganteng
1: Ahmad ganteng channel Jahit
0: Muhammad yeah. Ganteng
1: oke.
0: Sing nika sih sing tang dieng sinten nggih
1: tang dieng Mas Aji Santoso
0: leres sing Pemalang Toyo nggih sampun
1: sampun sedaya kemawon nggih
0: Radiketer
1: iya yeah. Jumat rada ngebleng nggih monggo
0: spesial kang Gembak ya
1: matur suwun
0: oke paringan sehat kewarasan sehat napa sehat jasmani rohani
1: amin
0: toyo nikmat sehat
1: amin
0: kan, sehat kan nanti nopo-nopo kan
1: nggih leres
0: nopo tempe kejuk sih nopo
1: tempe kejuk niku ya tempe digoreng kemudian diulek tapi kasar langsung digejuk sama ulek-ulek ya
0: oh, iya ini kok sambel
1: tempe digoreng terus iya sama sambel di atasnya pakai sambel di diulek tapi kasar nggak lembut iya dipecak cak cak gitu kayak geprek ayam gitu anjing tapi kata kang kata jasa kerajum itu katanya nggak enak nggak enak coba dulu dong sedep
0: ini kok lombok mentah lombok mentah
1: terasine sederhana tapi bikin bikin nambah nasi
0: dikecil kali dipecak nopo benten nopo
1: sama lah sama lah kira-kira seperti itu ya
0: nggih matur nuwun
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: iya dipenyet sama aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dublak ding ding jos mama rengganis klarifikasi dipenyet ya sama dipenyet digejuk di apa kepecah kan seperti itu bahasanya lain-lain tapi kan pada dasarnya prakteknya kan sama ya di enet uwek-uwek pakai ulik-ulik ya sudah dua penelpon saja cukup dulu ya nanti di sesi berikutnya saya buka kembali untuk voice call untuk Anda Balai Nesara Paramon FM jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh Habutop juga baik bagi para penderita stroke jantung, liver, asma kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga dari Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Oh, ini dulu ya. Spesial hadir ya buat Kang Doli sambil lele. Sambil istirahat sembari menikmati santap siang Anda Ji Kang Doli Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya Sanda Rista di 101.5 Suara Paraman FM Tegal ya. Karena masih ada teman-teman campur sari dan juga keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda sampai di jam 2 siang saja. Dan tentunya kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal bersama dengan saya Sandarista di Parasari siang ya. Ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan terus hadir untuk menemani suasana siang hari Anda. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya. Buat Bapak Nek Azhara sama Mahes juga selamat siang. Kemudian yang mau gabung kembali di 352888. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Iya. Aku sering saporet.
0: Anu,
1: Sanya
0: jauh ke aku. Ya apa? Ya ora apa-apa. Wong sampean kan lemah lembut. Ya. Sehingga saya jawab dengan kata nemen au. Eko.
1: Ya,
0: apa salah dan dosaku?
1: Yang orang ngerti.
0: Ya. Orang ngerti. Iya, tak orang ngerti ya takong.
1: Amat yang enggak ngerti.
0: Tak orang ngerti ya tanya. Karena no, kalau anggun, tidak tanya nanti no, sesat di jalan. Anak anggun lagi liar-liar.
1: Istirahat nok anggun dah.
0: Istirahat selanjur nok. Iya. Iya, durung jembling nemen ya orang biasa ndak jembling liku angel posisine sat. Go miring kangelan, go aplang-aplang kangelan. Kita sih mending.
1: Apa jembling?
0: Jembling bahasane aku sat.
1: Bahasa sampean.
0: Iya.
1: Cara cara wong Jeremayu ndak pi men kok tata kusten. Jembling.
0: Takone nok dinde oh.
1: Oh, nok dinde.
0: Iya. Kalau anggun berarti Bandung ikutnya Jawa Barat.
1: Iya.
0: Oh, tanyanya Teta Agustin.
1: Teta Agustin. Ya.
0: Bahasane pimeng ngono sing bener. Ya, jembling itu gimana? Bahasa sananya.
1: Ana nang bae mamalane. Iya.
0: Iya.
1: Pasarul Kasnore mama Wiwi.
0: Iya, mama ning no gendis, jalke dendang ana gendis.
1: Mama Mas Bambang.
0: Mas Begito.
1: Begito.
0: Sak.
1: Sehat gitu.
0: Sak mau Jumatan. Ya ora usah takon ya sak wong lanang ya wong lanang muslim ya kudu Jumatan Mas Begito.
1: Wong takon ya pinter. Wong iki tidak cuma nek Jumat.
0: Iya, tapi dia bertanya, tapi dia bertanya sih ke. Ada tanda tanyaannya, ada tanda tanya. Om Jasak mau Jumatan?
1: Ya mau Jumatan, memang sedikit Jumatan.
0: Iya, ya saya jawab posak. Ya iya pasti, kan wong lanang. Laki-laki muslim, ya wajib sholat Jumat.
1: Iya, ngerti.
0: Iya. Wong sampean tak bilek kan ya? Kayak kue nemen, ya nok anggun. Iya. Aku baru pulang dari belanja Jasak sekalian
1: belum masak,
0: cari seblak. Iya.
1: Oh, iya
0: dia. Iya, cari seblak buat ngemil. Aja pedes-pedes sonok anggun. Jasak sehat.
1: Alhamdulillah sehat nok anggun.
0: Sehat nok. Iya, wes.
1: Sana nok ya.
0: Iya, nok nok. Nyiratu, nyiratu. Kang Doli.
1: Kang Doli.
0: Jenal
1: Jahit. Oke.
0: Iya, oh.
1: Jeng Robi. Terus
0: Iya.
1: Pasar oleh Pak M. Terus Mama Ari. Apa?
0: Aku kan kamu anda kalau lagi ya, voice-nya model seperti ini kan ya berasa kayak ditembangi onong lo sa.
1: Apa?
0: Iya ya ora ya iramane tuh kayak lebih pantas dikasih irama musik. Iya. Soalnya orang ngodor sih ya, dan ngodor tahu sedemikian musik, wis enak.
1: Ya, oh, iya. Ya.
0: Kayak suara yang sangat enak kan ya, kayaknya. Yang
1: pengen dari cuma berkah.
0: Cuma berkah dilarang ngodor ya, Sak ya.
1: Iya.
0: Maaf ya, saudara. Hari ini Jasak nggak mau ngodor ya. Eman-eman, wingi soalnya bar maring masjid, bar taubat. Taubat kan gardine ya sang.
1: Cepat-cepat.
0: Iya. Sehat sak, Mama Ari, Papa Ari.
1: Alhamdulillah, Papa Ari.
0: Om Kasnuri nyong hadir.
1: Sore.
0: Ya, siap-siap ya. Jasak. Barangkali dikasaki misios ora ke Jumat ya. Jumat berkah ya, juga lagi orang pengin ngledek. Orang pengin ngledek, orang pengin ngledek Jasak Gun. Maaf ya Gun. Jasak itu hari ini lagi kepengin kalem ya. Iya. Otot-otot teh ke orang kepengin meteng-teng nok nganggun. Untuk hari ini libur.
1: Lagi blender.
0: Libur meteng-tengnya. Kita kono meteng-teng ki bahasa kanane apa?
1: Meteng-teng.
0: Bahasa Jawa Baratnya apa meteng-teng?
1: Berta apa yang meteng-teng? Penyara buat ngomong.
0: Otot-otot kenceng ngomong lo maksudnya ya. Iwatri, Iwatri, selamat siang Jasak. Iya, Pak Begyo, Pak Begyo, Pak Begyo nang nang Purini ke? Purini, Purini kecamatanan masa ke?
1: Yorak,
0: Purini kecamatan Mutur sih. Eh Pak Begyo, orang kan gambarnya ya. Gambarnya wong wadon nganggo daster. Ya, nganggone cemplon. Siapa sih? Ya samar, Sat. Nyumpen, tapi kayaknya kecamatan asa.
1: Wong, berarti kecamatan gue jaga kesehatannya mata.
0: Ya, wong kecamatan ireng, gak?
1: Orang apa, wong, bener.
0: Tapi nganggone daster, kudungnya cemplon, sikirnya nyeker. Juga sih. Orang juga sih. Isam dulu nih, Sat. Pak Bagio ke Purini, Pak Bagio. Yuk makan, jarak yuk mak emak emak. Eh ye, Purini, Purini, Purini ayu nemen si Purini. Sak, sak, seneng Jasak is. Sak, sak, Jasak. Susah ni tak ting si santuli, tublak ting ting. Primes tak ya Allah, durung dimulai ya, Yuatri ya, nok anggun durung dimulai. Durung dimulai ke pergulatan antara Yos Andarista dan bukan pergulatan pertikaian ya, pertikaian antara Yos Andarista dan Jasak Rajem baru saja mau dimulai, dianya sudah kabur. Aduh, yuk di belakangnya Jasak satu penelpon kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balana Suara Paramon.
2: Halo.
0: Halo Om. Om.
2: Siang.
0: Oh iya, selamat siang juga Om. Pada baik.
2: Nemen-nemen.
0: Bahasanya nemen, bisa kayak nemen. Bahasanya logatnya bisa kayak Dede Gani tang online ya. Om Kas Nuri. Om Kas.
2: Nyublek.
0: Iya, kita iya Jasak nyublek melas temen ya.
2: Lah,
0: iya melas. Ora sih wong urung nyaluk lagu ya, Sat. Urung nyaluk lagu ya bener melas sih, Sung.
2: Ya, iya.
0: Iya durung nyaluk diputerna lagu. Lagu. Ya wis deh.
2: Lagune, Mbak.
0: Lagunya apa, Om Kas?
2: Lagune Umpomo, Mbak.
0: Umpomo.
2: Lawan, Mbak.
0: Aku ora wedi dosa.
2: Iya, Mbak. Cuma
0: tekan, Mbak. Nji, leres. Pak Begyo, Pak Begyo.
2: Pak Begyo.
0: Iya, bar Jumatan iya. Langsung menuju warungnya Purini, ya, Pak Pramudiono.
2: Langganan ya. Purini.
0: Layu rasme, mantep. Mbak Unit Nit, Mbak Unit Nit.
2: Mbak Unit, iya. Unit
0: Nit. Ya, ora apa-apa nyampengin ngomong Unit Nit ya, Nit. Iya. Mbak Unit.
2: Iya,
0: ya terserah aku ya Mbak Unit ya, aku bisa ngundang Mbak Unit Nit. Nit, Nit tadi nih dang dipijet kayak yang merasa nek Nit ya.
2: Nok anggun.
0: Ya.
2: Amen.
0: Heeh.
2: No Ayu Tinde.
0: Anji.
2: Nok Nati ya.
0: Heeh.
2: Kepasak.
0: Oke.
2: Grup tiga darah manis.
0: Heeh.
2: Grup bolang.
0: Heeh.
2: Grup Terlap Jeger.
0: Iya.
2: Grup Lima Sri Kandi.
0: Oke, temen disini grup-grup pantok ya.
2: Iya.
0: Terus
2: Mas Amrul ya.
0: Nji.
2: Dan Om Omat. Om Lim Abesah.
0: Oke.
2: album Junet, Apur On, Tuta, Abdul Madum Lela, Kang Aryo,
0: Selamat siang. Salam balik buat Om Kas. Ya, Nok Anggun, Nok Anggun. Trio No Group nih, Trio No Group orang disalam lagi, langsung dihapus. Dadak. Dadak langsung dihapus. Nembe buaya sus tak baca langsung tarik maning. Wis konang. Iya. Oh, Ayu Watri, Watri. Terima kasih Watri. Untuk salamnya Om Kas Nuri.
2: Aminah Mas Nuha.
0: Mas Begito, Om Kas, belum mau wis.
2: Mama Hilma.
0: Om Kas belum mau wis bisa go lewat.
2: Basada, Pawang.
0: Ya.
2: Mbak Ato.
0: Oke.
2: Mama Ari, Papa Ari Bagdo.
0: Nok Endis, Nok Endis, Hadil, Hadil sama Om.

0: Ate Gondrong Umi Habibah.
1: Ya.
0: Semoga laris manis fotonya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Oh, hari ini pasti libur ya, Mbak?
1: Hari ini libur, hari Jumat ya. Biasanya hari ini libur.
0: Urusan Kang Mokta, Mama Wajra, Nok Marten.
1: Ya, oke.
0: Urusan Om Hendra, Mbak Ismele. Mandoleman, Bu Nelson.
1: Enji. Kedua-dua. Ya. Sinten Mali.
0: Kang Mokhtar nih.
1: Kang Mokhtar, odong, odong. Sama Manot.
0: Om Tangkal.
1: Om. Juragan Iwak.
0: Iya. Terus dan Kang Aryo, Kang Wirjo.
1: Oke. Okay. Sinten Mali.
0: Robi.
1: Nok Anggun.
0: Nok Anggun. Terusan Mama Nadia.
1: Ya. Yeah.
0: Mama Nunung Kalinyaman.
1: Oke. Okay.
0: Bapak Uya, Mama Uya di Pandean.
1: Oke. Okay.
0: Mas Arul karo Mbak Lia.
1: Iya, yeah, Kang Omat, Kang Omat.
0: Kang Omat.
1: Iya.
0: Yeah. Mas
1: Sahrul. Mas Bikita, Mama Hilman, ya.
0: Yeah.
1: Iya, Mama Bikita.
0: Hilman, ya?
1: Pak Bejo. Iya, lagi makan siang di Ibu Rini Pak Pramudiono.
0: Kok makan siang terus di situ ya?
1: Iya, memang di situ kan deket situ dinesnya.
0: Oh, iya.
1: Ya, tempat dinesnya di situ kan.
0: Iya, Pak Bejo besok hari Minggu berangkat.
1: Iya, Pak Bejo, Pak Bejo lama. Terakhir ini ketemu di situ ya waktu itu ya.
0: Iya, kayaknya di situ.
1: Di situ
0: ya.
1: Berangkat.
0: Iya,
1: sama Nyonya Nek.
0: Oh.
1: Mama Winda.
0: Mama Winda, Bapak Karisma, Mane Karisma.
1: Oke.
0: Terus Jan Walemo, Umi Rafisha.
1: Anji.
0: Mama Jumalu, Mapi.
1: Nok Gendi sama Om Bambang.
0: Om Bambang, oh iya.
1: Oh iya, siapa? Iya, Mama Neng, Om Bambang, boleh.
0: Tambal ban ya, Mbak ya?
1: Iya, ketuang tambal ban ya. Cari anak kerjaan sampingan kok, Ma.
0: Apa ya, Mbak?
1: Iya, iya, buka tandaan apa-apa ini, buka priben, kayaknya rupanya apa-apa ini, tok. Jadi tukang kipit.
0: Oh.
1: Ngomongnya tamu ini tukang kipit, kayak apa, dodolin ayam bakar.
0: Oh.
1: Video apa, fotonya dikirim, tak jembet-jembet aja, mulin. Kayaknya dewa-dewa nemen, bentuknya berarti apa kue, ngipit sosis.
0: Oh.
1: Jadi tukang kipit apa jadi bakulnya, Mama?
0: Mama Yunita.
1: Iya.
0: Tereza, Teh Dewi. Teh Mimi Rangka.
2: Siang, Besti. Aku baru monitor. Sibuk.
1: Iya, sibuk mulu.
2: Kali maning ke ban buka apa orang, Mbak Yos?
1: Sibuk. Enggak, udah 3 benar luar.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Mama Lani. Mama Lani, jangan lupa ya, Lani.
1: Iya, di minggu datang dong, Mama Lani. Caranya Mama Neng aja geger, Yos. Aja geger, nyong. Bingi par ngipit kae sing dewe-dewe wis mah sosis kok kaya nek Bu.
0: Sosis ya, Mbak ya.
1: Ngene ayo bakar barang tak deleng sosis kok.
0: Oh.
1: Apa gulune ayam, Mama?
0: Anu dian, Mbak, apa ya kae? Sate dian, Mbak, sate ayam.
1: Ora wong momoni kuwe kok dewe-dewe ndelundel.
0: Keterekan tang Alfianza.
1: Ya.
0: Terusan Kang Doli,
1: Kang Doko, Kang Mutan dadak ya, Kang Mutan maling dindiyo orang gara-gara ya semiki miki. Iya, foto kan kalau dapat foto kan kalau penasaran kan diperbesar ya.
0: Iya.
1: Iya. Aku bahasannya mikir dijembet.
0: Oh iya, Kang Mutar ya, jangan lupa ya hari Minggu.
1: Jangan lupa hari Minggu hadir Kang Mutar sama Monot ya, perut gue kayak. Iya.
2: Kau ngipit sosis umpam.
1: Rupane mah.
0: Anu lian, jalan Kang Parde jalan.
1: Rupane kayak sempolan dian Mbak Yos, sempolan uduk, duduk muni bu. Darane sosisnya gede nemun ya.
0: Mama Dea Kang Agus Boiler.
1: Iya.
0: Mama Anissa.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ji.
0: Minah.
1: Iya. Oke. Spesial Mama Ari?
0: Oh iya.
1: Iya, Duras.
0: Buat keluarganya Mama Ari.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya. Amin amin.
0: Terima kasih ya Mbak Ia.
1: Sama-sama. Nji.
0: Pikirnya buat Mbak Ia.
1: Oke.
0: Semoga semangat selalu.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
0: Jos,
1: terima kasih ya. Ada Mama Ari, Papa Ari yang ada di kawasan Sirampok. Ketika penelpon sudah Mama. Ini ada lagu umpamanya Diva Rina Indra, versinya Diva Rina Indra ya. Berarti versi panggung dong ya. Originalnya siapa yang nyanyi sih ya? Ya sudah, karena Balansar Paraman FM ya. Yuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Umpamu aku rak wedi dosa loro tak wales loro. Spesial buat Om Kasnuri di kawasan Lebetang bersama dengan Mama Wiwin. Mama Wiwin cari ke Mama Awan ya. Selamat menikmati makan siang Anda, selamat menikmati santap siang Anda bersama dengan keluarga tercinta.

0: Kasri, bocah ayu, turu oh, wis wengi HP-an bae.
1: Iya, Pak. Wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
0: HP-ne balangna kena. Aja cekeli bae. Pipin pan turu.
1: Iya, Pak, iya. Kita turu.
0: Guling-guling bae pipin sino.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kawan ya, Sri. Onisit. Kek dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue, Pak?
0: Kek arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran, onok, nok.
1: Iya, Pak. Ini ngerti.
0: Dah, Bapak betau enom, Kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, sadu demang campur sari sudah saya hadirkan dari Mus Mulyadi ya. Idam sari spesial untuk memenuhi permintaan dari Mama Ari, Papa Ari yang ada di kawasan Sirampok Sugeng Siang. Mawonji. Idi. Bisa isi krangkring. Lihat jam dong, jam berapa ini? Aduh, nanti ya di Lanosta ya bisa gabung kembali ya, melalui voice call. Untuk para sari voice call ditutup ya. Sudah saatnya closing, sayangku cintaku, Belenis Tara Paramon. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online di 0852 931 99588. Halo, selamat siang Om Kas Nuri hadir ya, terima kasih. Kemudian Papa Ari, Mama Ari di Serampok juga terima kasih sudah hadir. Pak Bagyo, sudah makan siangnya Pak Bagyo? Menu andalannya apa Pak Bagyo? Di Puri ini biasanya paling maknyus itu sayur asem pecak iwak ya. Aku rasan sepisan BK yang kebayang-bayang baik Puri ini. Kemudian di belakangnya Pak Bagyo Ayuatri ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mas Nuhanya. Mas Begito juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mama Hilman. Ada Kang Akib juga selamat siang bersama dengan Jeng Rani dan juga bersama dengan trio Nu Group Duster ya. Aja kelalen, kok tanggal 10 sing pain di Nu Group dan ning Astuti pada nganggo Duster. Dusternya sing dewe sisan ya. Bukan guling-guling nang pasir dadine ya, orang ngotori awak. Iya, mbak ora Astuti. Kemudian di belakangnya Astuti ada Kang Omat ya. Kang Omat juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Anok Anggun juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Meteng-teng ke bahasanya kejang, Mbak. Kejang. Bukan dong, kalau kejang itu kayak wong kena kesurupan. Kalau kena sakit apa ya? Sing metu apa kayak untuk kayak yang keluar busanya itu apa namanya? Ya, Misius kira-kira viral enggak ya Misius? Kalau ada Balenesta Ara Paramon yang punya grup diikutkan ke pawai atau karnaval, terus yang dijadikan mayoret itu Mama Rengginang. Kamu jadi kameramennya ya, Nok Anggun ya. Diikutin dong sepanjang jalan. Viral. Ya coba boy, Nok. Kemudian di belakangnya Nok Anggun, anak-anak baiknya si Nok ya. Mama Ari ya, bukan Mama Ari, Mama Winda di Brebes ya, Mama Winda Kaliwingi, iya selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Neng, No Gendis ya, Om Bambang Primen ya. Dineki, apakah Anda sedang ngipit sate? Oh bukan, ngipit ayam bakar. Oh kayaknya sih bukan juga, ngipit sosis sing. Sosis ah. Mama Lani juga selamat sore, selamat siang, terima kasih sudah hadir Mama Lani ya, belum sempat online. Bu Sandoyong Tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Abah Sahrul juga hadir, Mbak Ayos, Njimatur Suwun. Kang Raju baru hadir ya, nembe dugi. Sampun dahar kali sekul napa dereng, napa ya, satu jam segini minta lagu gak bisa diputer dong, Kang Raju. Kalau daharan sekul sampun kula wau teng Rio. Nanging, nek, napa diku? Nek maem bakso dereng. Purini juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Betul Pak Bagyo, makan ikan banyar plus tempe sambel daun teles. Aduh komplit teman ya Allah Pak Bagyo, makme aduh menunya komplit teman Pak Bagyo, anak godong-godongan dan apa dilepok-lepok enam. Iya kan, daun tela, sayur asem. Iya, daun tela kan godong. Godong tela ya. Iya, biar-biar ya. Enak, aku ketagihan Burini. Kalau deket rumah, waduh. Tiap hari aku mampir ke Burini deh. Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Mama Neng juga terima kasih sudah hadir.
Bose lagi sibuk Mbak Yos. Iya. Mama Neng sudah sebut ki muncul. Bose lagi sibuk nambel ben. Iya song. Sibuk Om Bambang di melas teman Om Bambang. Nek ndise nang burine aja kau nyikep. Ngosem mrikut. Senengnya mancing ya Om Bambang. Iya. Kemudian di belakangnya Mama Neng Om Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos, Mbak Mudrika Zen di kawasan Sida Mulia. Bagi salamnya buat Mas Furkon, ada Mas Ju, ada Mas Ibni Abdillah, Mas Elang Saputra, ada Mas Pendi buat Kang Parto, ada Kang Kasnuri, ada Kang Kopidin, Kak Jasak Raju buat Abah Sahrul, terus Mas Aito, Frida Mauli. Ya, terus buat Mama Silmi, Mama Lani, buat Mama Elsa, buat Mama Frida, ada Mama Uti, ada Nyiratu, buat Mbak Nia, ada Mbak Iem, Mbak Imah Melodi, ada Mbak Dewi Mai Cahya, ada Agustin Dewi Cendiana, ada Jeng Robi, spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Buat Mbak Yos, terima kasih. Ji, Ji Sawang Sulipun, Ji. Oh, man-maning berarti di neki ya, orang dagang. Dagangnya tambel ben. Mama Neng berarti di neki ya, laka tugas ngipit ya Mama Neng ya. Si gantinya apa ya? Yang ngipiti Om Bambang Bapak wis. Apa nora? Arane orang-orang kerasa kesel ya Om Bambang ya. Oke lah. Ya sudah, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Lanusta. Para sari siang di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 8 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp online. Ketemu lagi sama Esa Andarista setelah ini di Lanusta, ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Tembang terakhir ada Pamitan Kesang. Spesial untuk Anda Balon Star Paramount FM dan 101.5 Star Paramount FM Tegal. Saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut gue? Arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Hai. Ketemu lagi ya sama saya Yus Andarista, seperti biasanya di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Tentunya untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat. Untuk Anda yang sedang sakit atau mungkin kurang enak badan, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan jangan lupa konsumsi Haputop setiap hari 2 kapsul sekali minum ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar kita agak gampang sakit. Dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya dengan mengkonsumsi Haputop. Ya, silakan untuk Anda yang mau berpartisipasi, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya juga akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada Dolly Parton, You Are, spesial untuk Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM.

di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Prim Coveri Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Coveri Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Coveri Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Coveri Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Coveri Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Coveri Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Coveri Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Coveri Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Prim Coveri Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Masih ada Usaha Darista di Lanos ya, teman-teman. Pop Nostalgia Indo dan juga Manca masihkan terus hadir untuk Anda. Di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balan Suara Paramon.
1: Hola.
0: Hola lagi. Hola lagi,
1: selamat siang. Di,
2: beli ya, coba lihat.
0: Iya, Kang Doli.
1: Ini ada panjang hari.
0: Iya, betul, awul. Mama Ikma ora turu. Mama Ikma enggak tidur nih, Mbak Yos. Aku hadir, Mbak Yos. Mama Ikma Slawi.
1: Kenapa, Mama?
0: Iya, bubuknya bengi bae lah, Mama.
1: Melak kok.
0: Heeh. Iya. Iya, bengi ngomelak nanti kayak iwak. Lagunya apa, Kang Doli?
1: Landep ya.
0: Iya sih, iya ya Kang ya. Tumben sih Kang. Iya. Si bengi par. Wi mege salat tahajud apa? Salat. Kemungkinan ya.
1: Cemplung nak umur itu.
0: Oh, cemplung nak. Apa Kang Doline?
1: Apa bene? Cemplung
0: nak umur. Oh, apa itu cemplung nak? Lelep oh. Iya. Salamnya Om, salamnya Kang. Lagunya dulu lagunya.
1: Lagunya apa ganti lagi
0: lah. Mm-mm.
1: Mengapa wes lah kus plus.
0: Mengapa kus plus ya? Oke.
1: Okay. Lama ya, salah terdengar ngomong ya.
0: Gak di foto ya?
2: Dari kali ke
1: kapan kau
2: nunggu?
0: Iya. Ini kamu mau ini aja nih, hapu top aja.
1: Ngapa kau siapa?
0: Oh, sama Anggi.
1: Oh, sama Anggi.
0: Ya, maksudnya ya, kamu ambil hapu top di foto aja.
1: Tidak racun, masih yang
0: foto aja. Satu tadi yang
1: itu. Heeh. Mas Dito mana ya?
0: Iya.
1: Mas Awang para bahasa ada.
0: Heeh.
1: Ambres ya. Indonesia.
0: Kang, kan kus plus wis diputer Kang Doli. Kalaupun mau diputer berarti nanti enggak langsung. Soalnya tadi barusan kus plus sudah muncul sih.
1: Oh.
0: Berarti dikasih jarak.
1: Oh,
0: apa mau ganti? Kalau mau ganti ya.
1: Iya, kereta senja wis.
0: Apa kereta senja?
1: Malam apa kereta senja ya?
0: Oh, kereta malam tak Elvis Sukesi. Pernah ya. Sekali. Iya, apa ya, aduh sih?
1: Iya, kereta senja wewe.
0: Oke.
1: Okay. Ah, kambreng.
0: Ya.
1: Ini apa kan barang barang. Heeh. Saya Agustin, mesti yang teh.
0: Oke.
1: Yang Robi juga mesti ya. Makilang kupak,
0: okay.
1: Ya, ada kok satu, Ang Desma juga
0: ya,
1: OHM, ya, Purini Pak Pramudiono,
0: okay.
1: Pak Febi Berpa,
0: ya,
1: Udanto yang tahu Mama Fija, Pak Fija Sinoksito, Ida Pasola ke Pasola, Nita Jodana Pasola, Monyel Pasola, Karanganyar, Pandano,
0: ya. Amat ganteng kan, Iya. Mbak Dewi Pacul.
1: Iya, Dewi Pacul, channel jahit ya.
0: Kan channel jahit. Ibu Rini. Ibu Rini jam segini baru makan Ibu Rini. Ya Allah, males temen ya, bakul lawan. Iya, maksudnya maam, apa panganannya nyanding, lawe nyanding, tapi maame kelungse. Iya, mengutamakan pembeli dan pelanggan dulu sih ya.
1: Iya, kayak gue lah biasanya
0: umumnya. Kang Doli, Kang Doli dulen bae, dulen mari ngendi?
1: Siapa
0: kowe? Mama Renganis. Kang Doli dulen bae. Oh, online dan maksudnya online tulisannya dulen. Oh iya, oh baru lapor katanya. Waduk daning. Ya Mbak Dewi Pacul sudah ya Mbak Dewi Pacul ya. Mbak Am Kembang Pang. Mbak Mudrika. Iya. Mbak Gambreng sih Mbak Gambreng. Gambreng lagi sibuk ya. Sibuk ngawasi Om Bambang.
1: Sengat ini ya.
0: Ami Bakar Madu, ya. Umi Lela. Oh,
1: Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela.
0: Kang Muhtar ya, Odong.
1: Kang Muhtar.
0: Mama Not, ya.
1: Selamat siang.
0: Ya, terus.
1: Ardianta.
0: Anji.
1: Selamat siang.
0: Nok Anggun.
1: Ya,
0: Oke. Oke, oke. Bahasa ada, bahasa ada Om Awang. Oh, wis disebut dadi niki Mas di ngomong makasih ya Kang Doli salame. Ya Allah dimin salam tok ya senenge nemen.
1: Kang Rosikin ya.
0: Iya, manis hadir Kang Doli manis. Tiga darah manis.
1: Tiga darah manis.
0: Iya.
1: Amalane yang mesang Kang Parto.
0: Iya.
1: Anji.
0: Oke. Wis kabe bae ya. Ya deh. Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding. Jos Kang Doli. Kang Doli yo pancen jos ya. Para sari online mlebu ya. Lanosta ya mlebu nomor 1. Amat ganteng. Oh iya, oke. Di belakangnya Kang Doli, kembali kita sapa di 6145477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Ara Paramon.
3: Selamat siang
0: juga Umi Leila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, namanya siapa Umi Leila?
3: Namanya Nur Leila.
0: Oh, Nur Leila. Oh, yang nyanyi.
3: Sehat ya Mbak Yos?
0: Nur Leila. Sehat alhamdulillah Mi.
3: Mau minta
0: lagunya apa?
3: Abi
0: Ami Bakar.
3: Ami Bakar.
0: Eh Abi benar salah. Ami itu artinya Om ya? Ami Bakar. Dalem pripun-pripun.
3: Ami Bakar udah dikeliran buset. Oh,
0: waduh, persiapan buat besok ya. Waduh, persiapan buat hari Minggu. Waduh, persiapan
3: hari Alisa ya, Mbak Yo.
0: Waduh, persiapan buat hari Minggu ya Allah. Totalitas.
3: Alisa
0: sisanya baru ya, sisanya. Alisa benderani tuyul.
3: Mbak Yo.
0: Iya, Alisa sisanya benderani tuyul lah, tuyul digundul sisanya kena.
3: Iya
0: benar.
3: Anak singkong bel.
0: Oh anak singkong, hari ini bawa ya billboard.
3: Mau aku dijab bajakan yang AAU on.
0: Bajakan apa?
3: Masih 20.000 pulsa.
0: Iya.
3: Iya bajakan.
0: Bajakan apa? Terus beda apa orang mi?
3: Yo orang ngerti ya mana? Bayu tanggal ngoyo, matu apa dodok kayak kue yang yo orang ngerti ya.
0: Orang tawerru.
3: Orang tawerru, aku orang tahu. Salam ya.
0: Oke.
3: Mas Doli. Awas dari kang, Mas Doli, Dewi betul. Terus baby bel pak,
0: Mama Doli
3: ya mas.
0: Iya Mas
3: Amit, Mama Nadia.
0: Iya Mas Amit ganteng, Amit ganteng.
3: Amit ganteng,
0: mangkat, Amit.
3: Tunjuk, nang pulau
0: macam. Iya, pamerkan kegantenganmu ya.
3: Iya, tunjukkan pesonamu. Mama Nadia, Mama Nadia, Mama Jira, Jira, hu.
0: Mama Ikma hadir. Mama Ikma.
3: Paham ke Bang Pang.
0: Iya.
3: Dan Mbak Yunita. Dan mamanya kalau su Bambang.
0: Iya.
3: Bunda Septi, Sinta Nola, Yatun Yatun. Dan Bunda Ana.
0: Iya.
3: Terus Mama Lani, Kang Majo, Pak Doni Wong Bebe. Kamu Leng.
0: Siapa lagi?
3: Oh ya, Noh Anggun. Noh Anggun ya.
0: Iya, oh. Noh
3: Anggun dan Noh Bandung ya.
0: Siapa? Nok Anggun?
3: Nok Anggun nang Bandung ya?
0: Nang Bandung rupane.
3: Belum balik main tegal ya?
0: Iya.
3: Sengkong dan keju. Joko Alio. Terus saya mau jam, Bunda Jaki, saya mau jam, Bunda Jaki. Mama Anis Songgo, Mbak Hilda.
0: Mi ada... Ami adanya singkong dan keju, Mi.
3: Oh ya, benar.
0: Iya.
3: Putar ada Mama Nok, Mama Sally, Kang Jasmine.
0: Oke.
3: Mama Kiwi, Kang Dawud. Wih, sama Toro,
0: iya. Iya.
3: Terus Mama Tiago, Sveilor, aku saya Wetro, Mama Elisa.
0: Iya, oke.
3: Tiga, Jalan Manis. Terus,
0: Om Kas Nuri.
3: Ya. Tiga Pesek, ya.
0: Iya, Tiga Pesek.
3: Iya, Trio Pesek.
0: Iya.
3: Terus MBG.
0: MBG, ya, Umi Lela.
3: Iya, Mama Gede, gue sama banyak orang ngerti.
0: Cara Yos melu grup EBG. Mbak Nuyul, Mbak Yos. Ya, Umi main Umi, Umi.
3: Jelas. Apa yang masih habis ya? Kayo kan sudah habis.
0: Wis kan Semar Seberang.
3: Ya, saya lanjut ya. Ada Umi Habibah pada gondrong.
0: Kang Semar Seberang.
3: Bania Semar Seberang.
0: Mamar Ganis.
3: Bapak pada gondrong.
0: Iya.
3: Mas Awang bahasa aja Mama Ali, Bapak Ali silang pau gunung.
0: Iya, sing aring guyu
3: karo. Aku mis gunung. Ada itu pada gunung apa ya? Iya. Heeh. Yang tahu Bu ini berapa dia ada Pak?
0: Iya.
3: Gunung.
0: Iya.
3: Tanah Bapak ya. Hmm. Pak Jin bakal nape? Bapak M, Bapak M. Jadi dari
0: Mi, Mi, Mi, Triono Group, Duster, Mi, orang disalami.
3: Masalahnya sih gue.
0: Astuti, Astuti ya.
3: Astuti, Astuti kalau kayak lebu-lebu.
0: Oke.
3: Astuti, Astuti.
0: Iya.
3: Saya lopo kan yang UPM.
0: Ji.
3: Bakal tuh, bakal tuh, Mbak Imas.
0: Apa Mamar Ganis?
3: Mamar Ganis.
0: Bu ngomong apa mama?
4: Ami ngomong ada waktu.
3: Oh, nari bayar. Bayar. Iya. Kalau yang tahu mau jinin baca kan? Oh, hanya nyawa jambat. Kalau yang tahu kalau mau jualan bayar satu koran. Mama lagi nih. Bisa nih mau ribut tempe sih bayar.
0: Tahu wingi wingi nen.
3: Tempe kemenan.
0: Eh mau? Oh, para sari.
3: Tahu.
0: Iya, iya tempe sih mau, siapa sih mam tempe ya?
3: Iya,
0: Kang Doli. Iya, enak, pecak tempe sederhana, tapi nggak wae mame tanduk.
3: Tahu, tempe diwalik pokok dong.
0: Lo keseng, keseng. Nak kene nyong rebuseng?
3: Iya. Boleh nih besar, besar.
0: Iya.
3: Mama Adi pengalang, ya itu ya.
0: Ji, sambil. Oke oke mi.
3: Ya, ikan sodik kendong.
0: Kang Sodik Ji.
3: Ya, yo madal luar.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding. Cos, terima kasih ada Ami Bakar bersama dengan Umi Layla. Yang ada di kawasan Air Hakim lagunya Singkong dan Keju ya. De tunggu. De tunggu. Primen Astuto, Pripun, Pripun Astuti.
5: Tunggu apa, Mi? Tempe nek. Tunggu apa, Mi? Tempe nek.
0: Apa sih Astuti?
5: Tunggu apa, Mi? Tempe nek.
0: Tunggu apa, teman? Kanggo apa priben Astuti? Ya kanggo long tempe ya kanggo. Kanggo bae. Tempe wingi mbuh tempe dinegi kanggo ya. Ya, sing wingi bongkor ya. Ya kenang go gawe embek-embek ya. Sing anya ya kena digoreng wude, ya, kor dipecak ya digejuk jarane Kang Doli gejuk. Digejuk pemine, digejuk tempene. Satu menelpon lagi di belakangnya. Ami Bakar, halo selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
6: Selamat siang.
0: Nji.
6: Selamat sahibnya sepanjang hari.
0: Leres.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah bisa mas.
0: Iya hari ini. Oh iya orang kapiran. Soalnya orang disambi masak
6: terus.
0: Soalnya kalau hari ini kan gak disambi masak. Gak disambi ngelayani pelanggan ya. Hari ini fokus di rumah. Miam ya.
6: Iya.
0: Sehat Umi?
6: Alhamdulillah.
0: Ya, Pade Gondrong apa kabar Pade Gondrong?
6: Iya, Pade Gondrong juga sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, oke. Iya. Lagunya apa nih, Mi?
6: Minta lagunya dari Rita Putar-Putar.
0: Oh, coba saya cari dulu ya, Mi ya.
6: Judulnya Andainya Aku. Andainya aku punya sayap.
0: Buta.
6: Andainya aku punya sayap.
0: Mau kemana?
6: Terbang.
0: Oh, terbang. Terbang kemana? Ke hatimu atau ke hatinya?
6: Aku punya sayap. Terbang, terbanglah aku.
0: Ichikiwi.
6: Untuk apa aku di sini?
0: Untuk Pade Gondrong. Masa untuk aku? Enggak boleh dong nanti Pade Gondrong enggak ditemenin. Oke.
6: Ada.
0: Iya. Ketawanya Umi manja-manja gimana gitu ya? Monggo Mi, salam Mi.
7: Iya, salam-salamnya.
0: Iya.
7: Perdana buat Mbak I.
0: Iya, Mama Reganis.
7: Semoga sehat selalu. Diberi rezeki yang berkah.
0: Amin, amin, amin. Doa sebaliknya buat Umi, Umi Mbak, Umi Habibah ya.
7: Iya, amin.
0: Selamat sore Umi Habibah. Mau berangkat senam? Idih, Mama Seki. Idih.
7: Iya,
0: oh, berangkat ya Mama Seki sehat-sehat, bugar-bugar, cantik-cantik, awet muda loh. Iya, karena sekarang pada
7: udah 50 ke atas.
0: Sekarang soalnya pada gemar olahraga ya.
7: Olahraganya yang asik.
0: Iya, kan kalau olahraga olahraga dulu kan gak ada variasinya ya Mi ya.
7: Iya.
0: Kalau dulu kan SKJ sama lari-lari aja, akhirnya monoton, kemudian bosen. Iya. Tapi kalau sekarang kan ada senam, aerobik sama PL. Iya, iya. Akhirnya para emak-emak pun pada semangat buat ikutan gabung. Iya ya kan, fresh pikiran. Iya. Fresh pikiran. Bodinya juga akhirnya jadi apa ya, seger.
7: Iya benar.
0: Apa namanya, bonusnya awet nomi ya.
7: Amin.
0: Bener.
7: Amin. Ya, ketuanya aja udah umur 60 lebih, tapi masih
0: sehat. Iya, energik kuat, iya. Gitu. Ya kalau orang kalau senam salah satunya itu nanti bikin awet muda. Terus enggak gampang sakit, iya.
7: Iya, kita energik. Kan senam lansia.
0: Bener.
7: Cuma senam perak gitu.
0: Kalau aku ikutnya aerobik sama BL Mi.
7: Iya, memang kalau anak muda iya.
0: Iya, iya, iya. Aerobik. Iya, iya. Ya susah-susah diikutin ya.
7: Kalau kita mah rata-rata iya. Itu
0: lansia. Oh, iya, biasanya senam jantung, kalau enggak iya. Yoga ya.
7: Iya, yoga. Senam
0: okay.
7: Itu
0: perak. Oke. Okay. Casak racun.
7: Iya, casak racun. Selamat siang menjelang
0: Semar sore. Seberang Kang, Semar Seberang.
7: Semar Seberang juga di Arjosari gitu ya.
0: Enjil leres. Ahmad Ganteng.
7: Ahmad Ganteng.
0: Iya, iya namanya emang kayak gitu, menamakan dirinya Ahmad Ganteng. Kalau Umi, iya. Umi enggak menamai dirinya Umi imut-imut manis. Ada juga nih Mama Ikma.
7: Mama Ik grup.
0: Iya.
7: Minta grup itu
0: grup
7: yang
0: apa?
7: Pesek-pesek.
0: Oh, grup pesek. Oh, Mama. Oh, Mama Lani ini minta dimasukin ini.
7: Iya,
0: Umi, memang, Umi Habibah. Sek iya, yuk.
7: Ikut grup pesek aja.
0: Iya, aku juga memang. Mau ikutnya grup Nelly. Tapi belum dibentuk. Aku mau ikutnya grup Nelly, duh, grup Nenek Lincah. Tapi belum dibentuk ya.
7: Belum dibentuk.
0: Iya, tapi nanti
7: grup pesek sih sudah apa belum?
0: Grup pesek udah ada itu, nanti ikut sama Mama Lani ya.
7: Iya.
0: Kalau mau tiga dare, mau tiga dare. Cantik, tiga dere manis, nanti ikutnya sama Mama Ikma.
7: Oh, saya nggak merasa cantik.
0: Iya, ya udah, pesek aja. Iya, aku juga mau. Iya, aku juga mau ikut grup itu. Grup MPG ya nggak apa-apa wis. Ya sudah.
7: Lanjut,
0: lanjut,
7: ya.
0: Lanjut.
7: Buat Aa Purkon, Mama Rengganis, Nyirat. Terus buat Umi Bakar Madu sama Umi Lelanya.
0: Oke. Okay.
7: Terus buat Tete Agustin, Teng Robi, terus Mama Pide, sama Neng, sama Mas Bambange.
0: Oke. Okay.
7: Terus buat Bang Al, Bang Al,
0: Kang, HM, Kang Channel Jahit, Channel Jahit.
7: Oh ya, buat Mas Channel Jahit.
0: Mbak Am Kembang Pang sudah ya?
7: Mas, Mbak. Mbak apa?
0: Mbak Am Kembang Pang.
7: Oh ya, Mbak Am Kembang Pang.
0: Mbak Mudrika Zen.
7: Sehat ya, Mbak
0: ya.
7: Am Kembang Pang.
0: Ma, Ma, Mami,
7: juga.
0: Mami. Ya. Ada yang itu si Kana. Kang Ruri Jati Bogor.
7: Oh iya, Kang Ruri Jati Bodol. Selamat sore.
0: Aku dengarnya Kang Ruri Jati Bodol.
7: Sama apa Kak Napin?
0: Iya, Mbak Tin.
7: Kang Ruri sama Mbak Wiwi.
0: Bener, oke. Okay.
7: Terus buat Mbak Saat.
0: Iya.
7: Mbak Saat lagi monitor.
0: Mbak Saat monitor, Mbak Saat.
7: Tadi pagi nggak ikut senam.
0: Iya. Waduh, mungkin dia sibuk lagi goreng-goreng midere.
7: Ya benar katanya sibuk.
0: Iya
7: mau
0: iya.
7: Ketiban itu, ketiban perkumpulan jajan.
0: Oh, iya iya iya.
7: Kumpulan jajan katanya.
0: Begitu.
7: Terus kakak iparnya juga meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah.
7: Tipe kiri kan. Kakaknya Mas Awang.
0: Katanya, oh berarti iparnya ya?
7: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan usul khotimah ya. Iya. Almarhum. Almarhum apa almarhumah?
7: Almarhum
0: ya berarti
7: iya,
0: ini cowok.
7: Laki-laki. Cowok.
0: Mama Nunung.
7: Oh ya, Mama Nunung juga. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
7: Nah, terus buat Kang Tuli, Kang Pi, Kang Andi Pakyanten. Terus buat Mbak Nia Bokare, Sasak Raju, sama Pucu Hada.
0: Iya.
7: Terus Bu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Tahu.
0: Iya.
7: Mama Alisa.
0: Mama Alisa. Oke.
7: Mama Ikma di Pelawi Wetan. Terus buat Mama De ya, sama Aku Boiler. Iya, buat semuanya.
0: Semuanya saja ya, Mi ya. Oke.
7: Semoga pada sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
7: Spesial buat suami saya Pade.
0: Oke.
7: Iya, itu sing lagi layel-layel.
0: Oh iya, sehat selalu Pade. Ya makin harmonis sama Umi ya. Mawaddah warahmah sakinah. Oke.
7: Iya, amin. Ji. Amin.
0: Sampun. Ya.
7: Atur nuwun.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
7: Jos.
0: Terima kasih ada Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong ya. Berarti kalau hari Jumat libur lagi berada di Harjo Sari Lor ya. Oke. Dan untuk ada Balanesa Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Dikonsumsi vitaminnya ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Vitama Vimata ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamin ini bentuknya kapsul, jadi dikonsumsi 2 kapsul sekali minum ya. Diminum. Vitama ini bentuknya kapsul. Untuk mengkonsumsinya dengan cara diminum 2 kapsul sekali minum ya. 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini diteteskan langsung ke mata bisa, atau mungkin diteteskan beberapa tetes ke air hangat dan diminum juga bisa ya. Oke, dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132, atau Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM di Jalan dan untuk harga dari Vitama Vimata ini Rp150.000 saja ya. Sekali lagi silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mas. Enggak, namanya Mas Tito Wijoyo ya. Ada kereta senja saya hadirkan di menit yang ke-53 lepas dari jam 2 siang waktu Paramon FM. Spesial banget buat Kang Doli ya yang ada di Kesan Dampiak. Kelelawar Kusplus tadi sudah dihadirkan spesial buat Dewi ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Bogor, Indonesia.
1: Rio, kenapa kok kamu mukanya sewat gitu?
2: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok nggak masuk-masuk.
1: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
2: Oh iya, pantesan kuncinya nggak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
1: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata. Solusi kesehatan mata. Yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
2: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
1: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata, bentuknya cair. Bisa diminum, tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
2: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Aptek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal ya. Masih ada Ustaz Andaris dari Lanosta, teman bang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk menemani Anda Balon Star Paramount. Dan kebersamaan kita di Lanosta tentunya masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Putin Eko Sugeng Sonten Ji, nanti saya sampaikan ke Kang Bawor ya. Untuk acara paguyuban Balon Star Paramount FM Tegal ya, yang biasa diadakan satu bulan sekali di minggu kedua. Jangan lupa monggo sami rawuh ya, ditunggu kehadirannya, ditunggu kedatangannya ya, nanti pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 tempatnya di Polo Kodok ya. Putin Eko izin enggak berangkat dulu ya, sudah enggak apa-apa ya. Next time ya, lain kali ya Putin ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Dalam suasana yang sukacita ya. Di momen-momen berikutnya, di bulan-bulan berikutnya masih ada waktu Putin Eko. Bu Ekotin apa Putin Eko ya tadi ya. Di kawasan Majasam ya, selamat sore Putin Eko ya. Ya sudah, yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balon Star Paramount FM.
1: Kita sepanjang hari.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa, Bah?
1: Lagunya Hati yang luka.
0: Kan tadi sudah dihadirkan baru saja,
1: oh,
0: Bah.
1: Ya?
0: Betaria, Bah. Itu diminta sama Mama Ikmah, Bah.
1: Oh iya iya. Mm-hmm. Antara benci dan rindu.
0: Antara benci dan rindu bisa. Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, Di.
1: Oke.
0: Okay. Salamnya, Bah, ya, monggo.
1: Salam perdanaannya buat Mbak Yon.
0: Ji.
1: Semoga bahagia selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus buat
0: siapa lagi, Bah?
1: Papa HM. Kang PM.
0: Ji.
1: Kang Edi Dado.
0: Oke. Okay.
1: Kang Parjo, Mama Lani.
0: Oh iya.
1: Mama Nadia. Terus
0: siapa lagi?
1: Kang Mandor.
0: Iya.
1: Mandor. Terus Bu Ida Matoloyo. Kang Doli.
0: Kang Doli.
1: Terus Kang Sayolo Bolo.

0: Mamah Nunung.
1: Mama Nunung.
0: Kang Ruri
1: Mama,
0: Jati Bogor.
1: Mama Rengganis. Aa Purkon. Ami Bakar Madu. Umi Laila. Terus buat Walemu.
0: Walemu.
1: Wakulka.
0: Nji.
1: Terus anu nang Kuningan.
0: Di kawasan Kuningan.
1: Terus Teh Agustin.
0: Nji.
1: Robi.
0: Ya, tadi yang barusan Ari. Pada online Umi Habibah.
1: Ayah,
0: Pade Gondrong.
1: Pade Gondrong.
0: Dasak
1: Raju.
0: Iya.
1: Terus Kang Awang Mbak Sade.
0: Ba. Grup Rio Pesek hadir obah alul. Mama Rio Lani.
1: Bangsane siapa sih Rio Pesek?
0: Rio Pesek Mama Lani.
1: Oh, Mama Lani.
0: Terus siapa Mama Lani ya, Ma? Hah?
1: Mbak Ria.
0: Mbak Ria harusnya memang ikut di grupnya Trio Pesek.
1: Iya,
0: Umi Habibah. Umi Habibah pendaftar ya.
1: Iya.
0: Siapa saja ya, Mama Lani ya? Iya. Oke.
2: Okay. Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung.
0: Oh iya, Mama Nunung, Mama Nadia, Mama Lani.
1: Mama Nadia.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Mama Ari, MPG. Mama Hari, Mama Ari Sirampok, selamat siang. Selamat sore.
1: Iya. Yeah. Terus.
0: Siapa lagi, Mbak?
1: Saya. Grup Bu Ide.
0: Grup Bu Ide tak, Bu? Lima Sri Kandi.
1: Iya, Lima Sri Kandi. Bu Sri Ayam Cakra, yeah. Apa ya?
0: Grup Mama Ikmah, ke? Tiga Darah Manis.
1: Tiga Darah Manis,
0: Mbak yeah.
1: Ikmah.
0: Iya.
1: Yeah. Mama Wiwin.
0: Iya, kalau Mama Wiwin, Mbak Nia.
1: Iya, Mbak. Mbak Nia.
0: Manis CU.
1: Oh, iya, wes.
0: Iya, wes. Terus, Mama Frida, selamat sore, Mama Frida.
1: Iya, Mama Frida.
0: Iya. Yeah.
1: Terus, MPG.
0: MPG.
1: Iya, Mama Pokoknya. Ami Bakar Madu seneng nomor-nomor.
0: Iya, ya. Sing bahenol-bahenol, ya.
1: Iya, Mama Neng.
0: Mama Neng, iya. Mana Neng main lu berarti MPG, ya?
1: Iya.
0: Aduh, Kang Cahyo, Bah. Kang Cahyo di Kertaharja.
1: Iya, Kang Cahyo.
0: Iya.
1: Kang Oji Saputra.
0: Mbak Dewi Pacul.
1: Kang Ibni. Wonosobo. Terus buat Kang Edi.
0: Kang Semar Serba, Kang Semar Seberang.
1: Kang Semar Seberang.
0: Ahmad Ganteng.
1: Apa?
0: Ahmad Ganteng.
1: Amat ganteng, anyar ya.
0: Terus ya lumayan sih, suwe.
1: Lumayan.
0: Iya, tapi urung anak setahun sih, nembe wingi-wingi. Iya, enggak teka ya, tanggal 10 hari Minggu ya, Mas Amat ganteng ya.
1: Iya.
0: Dia menamai dirinya Amat ganteng, bukan saya yang bilang ganteng.
1: Iya, ya namanya Mama.
0: Iya namanya, iya nanti dikira, yos ya, ngurungan teman sih yos.
1: Dan orangnya ganteng.
0: Iya, ya makanya aku penasaran Mas Amat ya, Lin ganteng apa ora Lin ya. Gantengnya sepira ganteng. Bentuknya kayak apa?
1: Iya.
0: MPG Mbak ya, Mama Frida pendaftar, MPG. Iya, Mama Frida hadir ya Mama Frida hari Minggu ya.
2: Grup Casak, grup Ponggir, Ompong Pinggir.
0: Iya, grup Casak cari disalami grup Ponggir. Siapa bae wong Casak tok ya?
1: Casak terus. Kang Parto.
0: Iya.
1: Bapaknya Ari.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Kang Tlempok, Tlempok hadir.
1: Apa?
0: Kang Tlempok.
1: Tlempok
0: duduk tlempos duduk tlempok
1: tlempok
0: iya embu ya wong ngarane kaya kuwi memang suwe kayane Kak Eba suwe iya sering masuk cuman lewat WhatsApp
1: Kang Taam Bisri
0: Kang Taam Bisri ampleng ya lagi ngambek Kang Taam ngambek
1: Andoko
0: ya
1: terus Kang Andi
0: Ji
1: Kang Agus Boiler Mama Dea
0: oke
1: terus sama Alisa, Kang Wisnu, Mama Ima, Om Kasnuri,
0: yeah.
1: Terus Kang Aryo,
0: yeah.
1: Kang Darmo Bapau,
0: yeah. Terus
1: Om Mandoleman,
0: Pripun Mama Lani, Pripun malih Mama Lani.
2: Grup Kang Parto karo Om Akib Nubuk Master.
0: Oh, Nubuk.
1: Oh, grup kae.
0: Grup Nubuk, grup Nubuk Duster.
1: Duster. nu
0: grup
1: ya.
0: Ya nu grup daster.
1: Daster terus si jenis sayo kuwi.
0: Oh kan sayo.
1: Iya. Oh si dipanya si cacak racun.
0: Oh iya dina minggu pada nganggo daster ben di nu grup. Dan ini grup daster, grup nu grup daster.
1: Iya. Kayu dewe kang sayo.
0: Iya iya. Jadi mayor teke kang sayo nian ya.
1: Iya.
0: Terus
1: wah.
0: Apa lagi?
1: Pak Ketu.
0: Pak Ketu Bu Ketu, Nji.
1: Iya. Heeh. Ya, walemu.
0: Walemu.
1: Kabare walemu.
0: Walemu, ya. Walemu. Kemarin di halal bihalal kemarin kan hadir ya. Oh, ya, sound iya ya, sound sistemnya itu ya.
1: Iya, punya walemu.
0: Iya.
1: Harus dicawen nembung kok, Mbak Yos.
0: Oh, begitu. Oh, berarti monitor terus ya Pak Lemu ya.
1: Iya, monitor terus.
0: Iya, Pak Lemu dan Bakri berarti yo. Sesuatu
1: Bakri.
0: Iya,
1: Bakri nang kono.
0: Bakri dolan, Bakri nanti datang Bakri hari Minggu Bakri. Iya. Mm.
1: Terus
0: Kang Kopidin, Kang Kopidin.
1: Oh iya Kang Kopidin.
0: Iya.
1: Terus Kang Boim, Ali, Mbak Heni, Mbak Iya.
0: Mas Andri, Andri Sirampok.
1: Andri Sirampok.
0: Iya. Iya,
1: Terus
0: Sinten Mali, Ami Bakar Madu Umi Lela.
1: Iya, Ami Bakar Madu Umi Lela.
0: Iya.
1: Terus sama nih. Ya, ngobalane paramon semuanya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Nggih, matur nuwun.
0: Sama-sama, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting, Bah.
1: Yo.
0: Jos, terima kasih ada Abah Alul bersama dengan Mama Hanisa yang ada di kawasan Beduk. Duk-duk-duk-duk-duk-duk. Aduh, seperti bunyi jantungku ya ketika bertemu dengan Balene Star Paramon. Ya, pemaning udah ketemu. Kiki wis deg-degan. Ya, deg-degannya hilang dan wis ketemu ya. Tanggal 10 ya Balene Star Paramon ya, hari Minggu ini di 10 Mei 2026 ya, acara paguyuban Balene Star Paramon FM yang diadakan satu bulan sekali di minggu kedua. Acaranya di Pulau Kodok ya. Jamnya jam biasa lah. Jam sangat, jam 10 sampai selesai ya. Yuk di belakangnya Abah Sahrul, kembali kita sapa. Halo, selamat sore Balene Star Paramon.
3: Halo, he.
0: Bujang.
3: Ya, sepanjang hari.
0: Bujange Paramon, nembe tangi bubuk, Jang.
3: Ngkeruk, Mbak.
0: Ngelemperuk. Waduh.
3: Nyale.
0: Engko rejekne dipatok ayam ngelemperuk bae sampean ne.
3: Sinyale melengkeruk.
0: Oh, sinyale sing melengkeruk dudu sampean ne.
3: Dudu sinyale, Mbak.
0: Ah, yes.
3: Ya kan kengat, kurang
0: ngat. Oh, guna pakai A.
3: Ini kan ana 5, Mbak.
0: Iya, ana 5 jelaret-jelaret.
3: Kecil nyampe gede.
0: Mi. Anak buah kayak Mi.
3: Ami ngarang.
0: Anak buah kayak Mi.
3: Mi mensi itu waktu makan apa, Mbak? Mau, Mbak.
0: Iya, oh kamu denger ya?
3: Rungun lah,
0: unyong. Yuk,
3: nyalakan loyo.
0: Lah kamu merasa apa enggak? Bisa,
3: enggak.
0: Bisa ini sudah ditebak-tebakan Yos Pimelin. Ya sudah nguyung ngadek apa dodok neng. Ya wong wadon umumin dodok ya, masa ngadek ya saru
3: kada. Buka,
0: mi sing pipi sing ngadek kuwe kae sing wong wadon pipi sing ngadek Astuti ya. Iya beli on. Iya Astuti tok. Ya lagunya apa, A?
3: Lagunya apa yang bayar?
0: Apa dong?
3: Efek rumah kaca manjing ora ya.
0: Apa ya? Judulnya apa tadi ya? Apa tadi judulnya?
3: Juga ini efek rumah kaca ya.
0: Rumah kaca. Rumah kaca.
3: Salame buat Niki ya, Pak Sahrul ya.
0: Iya.
3: Terus buat Papa
0: HM. Rumah kacanya Niki Astri ya.
3: Niki Astri ya?
0: Iya.
3: Iya wes,
0: ora apa-apa. Oh iya wes.
3: Terus okay. Buat Bunda Atin, Kang Aki.
0: Ji.
3: Ngantuk, Mbak.
0: Ora sih. Slo kan yo ditelepon sampai ndadak ngantuk.
3: Oh. Ya mau kan kesel mau ngelayani terus.
0: Ngelayani. Ya nyong layanine memang awayah jam 12 nganti jam 4.
3: Iya, ini langgeng.
0: Iya, dan Astuti ngelayani nih. Jempira kayak Astuti.
3: Astuti. Terus buat Mekas Nuri ya.
0: Iya. Yeah.
3: Mekas Nuri bersama Mami Nek.
0: Mm-hmm.
3: Bersama Kamal bersama Umi Lelane.
0: Iya. Yeah.
3: Kang Doli. Umi Abibe pertama Pati Gondrongi Mama Ari, Bapaknya Ari. Mbak Mutri Kasien ya.
0: Iya.
3: Terus buat Mbak Feby Belpas. Terus buat Cacak Raju.
0: Mama Nadia, Trio Pesek, salami.
3: Mama Nadia.
0: Ya ol.
3: Dikian harus Cacak bangsa neka, ayo mbak.
0: Cacak, caranya ponggir.
3: Sama wong par. Ini orang lah, orang melu-melu.
0: Orang melu-melu prima sih mulai sapa. Selanjut tak.
3: Miki ngerti ya, wong ngonong.
0: Iya ngerti lah, sama ini lah blendrang.
3: Pasang lapan.
2: Bujang lemper, panggur.
0: Cara mama lani dipoyoki kue, bujang lemper. Ora, tapi Miki sing tiba-tiba cara sinyale. Cara moninya sinyale ngonong mah.
3: Lagi turu yang lengker pimen ya. Anuk ya. Lagi terus yang lengkap kok, walaupun dia tapi kan tetap yang lengkap.
0: Kayak A, nyong cuma baca tok ya A. Dari Kang Kopidin ya A. Selamat sore A Amadem.
3: Wes sore sore. A Kopidin.
0: Iya. A Kang Kopidin. A Kopidin orang sida. We melamar. Siapa namanya? Miratu. Oh, enggak jadi. Soalnya A meng soalnya A ngganduli.
3: Masa sih?
0: Ayah.
3: A Kopidin Nyiratu, wonge cilik Nyiratu. Cilik tapi si rosak.
0: Oh, kayak kowe. Mama Elsa, Jasak pongah ompong di tengah Mbak Yos. Iya.
3: Mama Elsa.
0: Iya, carane ponggir. Kata Mama Lani ponggir kok di tengah enggak ada yang ompong ya, Sak ya.
3: Nek kowe salah sih jine wong kowe sih.
0: Ponggir.
3: Sitting only lo.
0: Iya, iya, ayo A, durasi A, ayo A, ayo A, ayo A. Ayo. Ora.
3: Ya wis nyongkon mudun sorak.
0: Iya wis. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
3: Jos.
0: Jos, terima kasih ada Afurkon ya. Ada Ma Elsa, ada Jasak Ponga. Apa ya? Aku nggak memperhatikan sih ya. Emang ada ya ompong, ada ompong tengahnya ya, Sak. Tapi Mama Lani bilangnya ponggir, berarti kan memang mayoritas di pinggir-pinggir yang nggak ada begitu. Tapi ada kok, tetap ada giginya ya. Tadi saya sudah terima berapa penelpon ya. Satu penelpon kembali ya. Halo, selamat sore. Durasi dong ya. Halo.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore Kang.
4: Iya.
0: Iya.
4: Karo wong ganteng
0: ya Kang Kopidin.
4: Ya
0: Allah. Ya Allah ganteng nemen Kang ya. Kang, ora tau katon Kang Pak Guyuban Kang.
4: Salam melu.
0: Oh iya bias pinter-pinter ya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Waktune mau muji.
0: Iya, mau minta lagu apa?
4: Lagune Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo yang apa?
4: Lagune Arep Maklum.
0: Arep Maklum boleh ya, nanti didunggu ya. Oke.
4: Kelene paramon KPP-nya.
0: Enji. Enji.
4: Siale ngombak iyo.
0: Terima kasih.
4: Ayu.
0: Masya. Wong ayu ora wong ganteng ya.
4: Ya iya.
0: Wong ayu. Sampeyan iki jare ganteng.
4: Mane kenteng.
0: Iya, wis lah, sampeyan jebule kenteng ya. Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
4: Jos,
0: terima kasih. Ada Kang Kopidin ya. Lagunya nanti ditunggu saja ya. Ada kan ada balanis Tara Paraman FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habu Top setiap hari ya. Habu Top ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habu Top yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM di Jalan Raya Dampiak 132. Papai Azhara dan Papai Mahes, selamat sore ya. Aja mu camu coba. ya baru pulang dari aktivitasnya, ya tetap semangat ya, jangan lupa bahagia dan jangan lupa makan sore ya. Ipin tetap apa namanya? Ipin tetap ambakan nih. Iya dong ya. Kita kalau enggak dikasih makan sama minum kan ya. Ambakan nih ngik-ngik kok nanti Senin Kamis. Ya sudah, saya hadirkan dulu untuk memenuhi permintaan dari Abah Sahrul. Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk bersama dengan Mama Nisa, antara benci dan rindu. Tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan saya Andarista sampai di jam 4 sore saja.

Ya, satu tembang pop nostalgia dari Kak Estria dengan Rumah Kaca dihadirkan spesial buat Afurkon ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui WhatsApp online. Coba satu persatu kita sapa. Ada Mama Neng yang ada di kawasan Poso ya, bersama dengan Om Bambangnya. Masih sibuk kan Mama Neng ya. Selamat sore Mama Neng ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Mudrika Zain juga, assalamualaikum Mbak Yos. Mbak Mudrika Zain di kawasan Sida Mulia, bagi salamnya buat semua balanestara Paramon FM. Lagunya Bola Timora Tarzan Boy. Mohon maaf belum ada di playlist ya, jadi gak bisa dihadirkan. Belum bisa dihadirkan, nanti kalau ada saya hadirkan. Mbak Am yang ada di kawasan Kemangpang juga selamat sore. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Kemangpang, salamnya buat Mama Lani sama Dede Gani, si cilik wis wani ngomong ya. Aduh, korong bakale ban dadi wong apa kayak pantang semangat. Jangan pantang semangat dong, kalau pantang semangat berarti gak bakal semangat. Nanti akan jadi orang yang semangat begitu mungkin ya. Iya, Dede Gani ya, jasa. Terus buat jasa kerajum ada Papa HM, ada Umi Lela, ada Mama Nadia, Mama Neng Teh Agustin, Jainal Jahit, ada Kang Ibni Abdillah Afurkon. Terus buat pasukan apa kek? Buat apa? Mama Goneli. Oh, buat pasukan Neli, Nenek Lincah mungkin yang dimaksudnya. Pasukan Neli Star, Neli Nestara Paramon FM KB ya. Lagunya pamit Mbak Yos. Kemudian di belakangnya Mbak Am, ada assalamualaikum channel Jaid, ada Bongkulon nyimak Stara Paramon. Salamnya buat Jasa Rajum, ada Kang Acong, ada Pade Gondrong, Kang Doli, Om HM, Bang Al, ada Om Kasnuri, Ami Bakar Madu, Mama Lani, ada Waia, ada Mama Rengganis buat Mama Ari, ada Mbak Nia, Mbak Am, terus Mama Anis dan buat semuanya saja. Lagunya Bunga Trotoar ya, Iwan Fals tadi sudah saya hadirkan spesial buat Kang Channel Jahit. Nok Anggun, hai cantik Miss Yos, ini dari aku ya. Nok Anggun, request lagunya Bon Jovi Never Say Goodbye. Mohon maaf ya Nok ya, sudah saya siapkan semua untuk request-request Anda balanestara ya, tapi karena keterbatasan waktu tidak mungkin semuanya dihadirkan. Termasuk Jasa Kerajum ya, bareng Bud-Budan Betakon, lagunya Ana Mbak Yos. Ya mas kukut, mas kukut sake si Jimani paling sak. Lagunya Abak Kang Kopidin. Oh iya ya, kalau lagi hamil bawanya lagi mager ya Mbak Yos ya. Iya, iya masing-masing lah ya. Kayaknya seperti itu. Biasanya seperti itu ya Nok ya. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ikma, Mama Ikma bersama dengan Tiga Darah Manis, hadir Mbak Yos, lagunya Hati Yang Luka sudah dihadirkan ya Mama Ikma ya. Spesialnya buat Faiz Sebanu, super spesial forever my heart special. Makasih buat Mbak Yos. Oke, okay. Kemudian di belakangnya Mama Ikma, ada Ahmad Ganteng, hadir Mbak Yos. Ahmad Ganteng, hadir Mbak Yos. Ayune kayak wong kae, wong kae ne siapa? Dili kayak kembali nen ayune kayak wong kae kayak ne siapa? Salamnya buat Kang Doli, Mama Ari, ada Melani, buat Jasok Rajum, ada Kang Sopari, buat Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis, ada Mama Neng, Umi Habibah, Astuti, ada Nok Anggun, Abah HM, lagunya Mayang Sari tiada lagi yang kuharapkan. Om Kasnuri, Mama Wiwin, Lebeteng, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Semar Seberang Harkit, lagunya Pondok Cinta. Nani Sugianto, terima kasih buat Mbak Yos Santik, semoga sehat selalu, amin. Kemudian Kang Akib ya, Jeng Astuti, Jeng Rani ya, bersama dengan Triyono Group Duster ya, yeah. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ringani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Saadia bersama dengan Om Awang juga terima kasih sudah hadir. Kang Ruri Jadi Bogor juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Dewi Pacul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Putin Eko juga di kawasan Mejasem ya, Matusun, masih terus monitor ya Putin ya, masih terus selalu setia di 101.5 Star Paramon ya. Iya. Oke. Okay. Selamat siang Mbak Yos. Lagunya dari Black Brother.
ada derita tiada akhir ada diri miliknya Deloitte ya. Apa itu mungkin sama? Salamnya buat Balane Paramount semua, makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kalau enggak ada ya lagunya diganti sama Kus Plus yang kelelawar sudah dihadirkan ya. Oke. Buat Mbak Yos terima kasih, Ji Sawang Sulipun. Mama Ari, Papa Ari Sirampok juga terima kasih sudah hadir. Kang Cahyo di Kertaharja juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Frida juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya, Maya. Iya, pandai di personil grup MPK ya, Ma. Iya, nanti sama saya, Mas. Saya sama saya mah ikut termasuk di dalamnya. Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa sing jarene lagi weruwe sing pinggir sing nang Mama Lani. Tapi Mama Elsa jare weruh pongae jasak sak. Iya sak diweruhi pongae sak. Jasak rajum lagune Mbak Yos tangan tak sampai. Ada dari Maria Christine Panjaitan, tapi besok lagi ya sak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yos, Kang Zuri bersama dengan Mamah Nai hadir. Salamnya buat Balanes Tara Paramon semua ya. Buat Mbak Yos terima kasih. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya Mamah ya. Berapa dua hari yang lalu ulang tahun ya Mamah ya. Mana kok nasi kuningnya gak sampai kesini. Mama, kalau kue tarnya nggak sampai kesini. Ya sudah, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Lanosta di kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 8 Mei 2026. Terima kasih yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online ya. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang mungkin belum sempat saya hadirkan di hari ini. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai ya jam 10 malam. Harap maklum, saya hadirkan sebagai tembang terakhir ya di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini. Dan 101.5 Sara Paramon FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Astara Pramon Dadut Saporete. Hai di kesempatan sore hari di Badang Dut ya, ketemu sama Bower Sing Somblak. Di edisi Jumat 8 Mei 2026. Insya Allah tuntas jam setengah 6 petangnya saja. Bagaimana kabar Balon Istana Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun. Share lari dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Bobo di 352888 atau 614547. Ya sekedar tiap salam buat teman rekan anetolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-9919-5888. Baik ya, sudah ada Fata Morgana mengalami jumpa kita kesempatan sore hari ini. Cekewir. Baik ya, langsung disapa ya, bahalo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kang Bawor, sehat Kang Bawor.
0: Alhamdulillah, berkah suara teringinas. Nama-nama-naman.
1: Siami Kang.
0: Oke. Alhamdulillah, bergas waras tinggi. Nama.
1: Sabda Cinta.
0: Sabda Cinta. Oke.
1: Iya, itu suami.
0: Iya.
1: Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Oh, Bunda Sepi.
0: Siap.
1: Lalu, Sin Sekelan Dengko, Cinta Nola.
0: Iya.
1: Gatun, Bunda Ana.
0: Lalu,
1: Sepi Belpas.
0: Iya,
1: selamat.
0: Iya, selamat sore Dewi Pacul.
1: Dewi Pacul, Kang Kopijin, Mama Nadia.
0: Yo, kowe safety monitor.
1: Monitor wayahe,
0: wayahe cekelan dengkul.
1: Iya, cekelan dengkul.
0: Iya.
1: Ma Iza Rami Ma. Terus Mama Ode, Mbak Yunita, Kang Pi. Terus Mama Lani, Kang Paljo.
0: Lagi oleh proyek safety, Mi.
1: Siapa?
0: Untuk pesenan 80 bungkus.
1: Oh.
0: Lontong ya, opor.
1: Lurahane mesti kirim.
0: Iya, lontong opor.
1: Lurahane mesti kok dikirim.
0: Aami, iya.
1: Lurahane. Memang masakannya enak.
0: Oh, kayak kue.
1: Iya. Iya, jadi masakannya enak, kuenya jadi enak.
0: Oh, kayak kue, Mi. Iya, kayak kue ya, Mi.
1: Dikit.
0: Ya.
1: Kenangane ketemu nan Ustaz Pi.
0: Kang Pi nangku, Kang Pi nangku lah.
1: Iya.
0: Iya, ini langsung.
1: Kita ngopi.
0: Iya, kalau power kopi pak, kopi pak.
1: Siapa ni power kopi pak?
0: Kopi pak. Iya, benar.
1: Jadi salam untuk Kang Pi ya. Bantone,
0: Pak. Seme,
1: Gede.
0: Gue seti lah.
1: Ngomong apa pan? Tulangannya paling kirim.
0: Imbuh gue. Pengono di. Kes ya.
1: KBB.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cing-cing. Baik ya Pak, kami bakar madu bersama Om Lela, kebetulan di sana ada Kang PI ya, yang ada di Angkula lagi silaturahmi ya. Iya, engkau ditawari wong manuke wewe jenenge Bawor Kang PI ya, kowe ini kopi pak. Ya. 614547 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Halo, selamat sore di Padang Dut Dangdut Desa Porete teman-teman
0: apa Sarul?
2: Iya. Akan ini kok langsung mundur. Terima kasih, Ami.
0: Iya.
2: Cepet sih ya.
0: Iya, itu cepet
2: ini. Kang Bawor.
0: Yuk.
2: Cepetan. Makam kok.
0: Yuk.
2: Lagunya Rindu Menanti.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Rana-rani ya.
0: Iya, ya, Rindu Menanti yang
2: Iya, ya salamnya gue. Iya. Badannya setara para munkabe. Tidak mengurangi rasa hormat.
0: Iya.
2: Terus ya, Mas Bawor.
0: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dubla Cing-Cing.
2: Yo.
0: Iya, pan rana-rani, pan ngelpi sukaiseh. Pan Rita Sugiharto. Yang kono kowe ya wes mungkin jalur ranarane ya aja deh ranarani ya gitu. Yo Papa HM, Papa HM, yo selamat sore Papa HM. Baik ya, di kesempatan sore hari ini ya Bawor bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua dan yang pastinya selamat sore untuk Butin Eka ya yang ada di Pala 25 Blok B. Iya nggak apa-apa, iya lagi sibuk nggak bisa berangkat nggak masalah Butin Eka, cuma mumpung dekat ini di Blok Kodok kan dekat ya. Kalau jauh kan ya mungkin sudah nggak bisa, tapi ya nggak apa-apa. Tadi disampaikan Mbak Yos ya pas saya lagi masuk ke ruangan studio. Ya baik ya, ada Bunda Ana ya, Bunda Ana yang di belakang pasar Pepetan bersama Mbak Yeti di warung sate di Haji Ali Putra di sana. Yo Sintanola karo buatun atun atun. Iya sing lagi ganteni pempes. Ngomong apa kuwi Septi? Yeah. Septi ngelus-ngelus dengkul ya, lagi garap proyek ya lumayan alhamdulillah ya. Kuwi Yukaryati yang gawe wangi kena kuwi direwangi kuwi Septi ne. Ya lagi oleh proyek ya. Ya semua saja yang enggak bisa disebut satu persatu ya, Yuwatri-watri lagi di Jawa Barat di Jakarta. Tapi ya tetap monitor. Yo Buko Dijah, we Buko Dijah ning Martoloyo salam 2 kapsul Buko Dijah. Ya Bunda Jeje yang ada di Danau Wari bersama Nok Jeje karo Nok Kiane. Ya selalu yo bab ada sabda cinta. Ceki Wirlayu. Bawor hadir bersama produk PT Denatur ada Vitama. Vitama untuk mengatasi keluhan sakit mata. Seperti glaukoma, katarak, pilas, minus, ada juga silinder dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi dan atau di gunakan Vitama. Yo Mama Dini ya, kalau membutuhkan produk PT Denatur di Apotek Timur di rumah jenengan. Apotek jaga sehat ya, melakui

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

pisan be durung kok mulang kembali. Iya. Yo Sirin Farhan. Iya. Pisan be durung kok mulang kembali tenan. Sampai ni donasi we nganti kaya ge jeblug.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dadu Desa Purete. Ada Sirin Farhat ya. Makanya taktik ya, Sirin dan Farhat ya. Ada Dani akhirnya gak muncul ya. Ya, ada Sirin Farhat ya, hadir. Ada Hujan Gerimis hadir juga. Tadi juga ada Sabda Cinta dan Rindu Menanti. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam Desa Porete. Selamat sore Balan Sara Paramo. Selamat sore Kang Bawo.
0: Sore juga Ceng Robi.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah pangestu sabangsul nek.
1: Pangestu Dede Anggi udah lagi istirahat.
0: Ada di atas tuh.
1: Oh iya lagi menghafal.
0: Iya,
1: mudah-mudahan sukses ya di Anggi.
0: Bawa fotokopi dan setebal itu.
1: Iya. Aku pengen lagunya untuk siapa ya kan? Dari Dirnawati. Ya.
0: Untuk siapa? Oci.
1: Salamnya buat semuanya ada Balanesta dan Paramon ya.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya waktunya mepet ya kan ya kalau dipandu ya.
0: Iya.
1: Nanti dilanjut lagi di acaranya Soneta ya.
0: Yuk.
1: Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Okay.
1: Pak Bawor sehat selalu,
0: Dani
1: juga sehat, buat Balanestara Paramon juga sehat semuanya kan ya.
0: Okay, siap sih.
1: Ada yang sakit nggak ada yang itu, pokoknya sehat semuanya.
0: Sehat semua.
1: Barangkali kurang enak badan ya, dinikmatin aja harus diobatin ya kan ya.
0: Oke, benar.
1: Jangan lupa minum obat sama vitaminnya juga. Apalagi Kang Bawor yang kerjanya OTOD kemana-mana sampai.
0: Ya ini hari ini aku diam, cukup diam di rumah.
1: Oh iya. Ambil
0: dari
1: Anggi ya.
0: Cuma jemput Anggi saja. Bunda Rini.
1: Bunda Rini. Buat semuanya aja. Terima kasih banyak ya kan ya. Yuk Kang Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rumah cincin. Atur nuhun Kanggo Jeng Robi Noaya di Kuningan. Kanggo Kesetiaan Anak. Kanggo Gabung Nak ke Radikal Setara Pramon Tegal. Bagi 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat hidup. Ya, pertumpukan mungkin di operator ya, bareng-bareng ya. Begitu diambil ada disapa langsung diputusin. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Atau mungkin sinyal kalau sekali lagi Jack masih kayak gitu kan apa-apaan aja ya. Ya mungkin kadang sinyal ya tidak bersahabat ya. Baik ya, untuk balance setara ke 88 aja ya. Ke 88, 77-nya nggak bersahabat nih, 77-nya. Ya, ke 88 aja. Bukan kali kita itu mau siksak, tapi... Ya, 77-nya, yo. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padangdut.
2: Di Padangdut. Dangdut Desa Porete.
0: Man.
2: Mana.
0: Angin masih minggu. Cekil, wiryong. Sinyal bisa.
2: Sinyal, embut-embut ya.
0: Iya.
2: Lagu
0: nek
2: ya apa?
0: Yep.
2: Gerimis melanda hati.
0: Wih, gerimis melanda hati. Gerimis melanda hati apa lagu saiki?
2: Lagu saiki yo kan iya, itu, terus.
0: Iya itu kan lagu nek neng apa jenenge neng pagoda.
2: Ora neng pagoda kok. Sampean sering diputer.
0: Oh, tadi hujan gerimis udah oh.
2: Ketak anu hujan gerimis.
0: Gerimis
2: melanda hati.
0: Sing nyanyi siapa?
2: Sing nyanyi cewek.
0: Iya cewek tapi kan jenenge apa Mamar Gani sapa sapa. Eri Susan. Ya wes.
2: Cayem.
0: Yo cayem paling yo.
2: Cayem ngerti cayem. Ngerti beli cayem.
0: Ora ngerti.
2: Yang ngerti ayem mo.
0: Lu kaya kuwe, kuwe rungokno kuwe, kuwe. Kuwe rungokno lani.
2: Aduh, lani apa kan itu? Duduk manis atau samping Kakak Matu Milela.
0: Hei,
2: Ropi, apa ceng? Ngomong apa ceng? Memangnya ceng? Totok mah ceng? Tunggu mangkat ya, potongan ya ceng Ropi. Terus, samping Kakak Matu Milela apa em?
0: Ya bener, soalnya nenggar sore ini kita selalu supaya nanti kecandak.
2: Mod.
0: Ya waktu ini kan mesti lihat toko. Nggak salam-salam milih mana semenit enteng. Wis lagu ini rasa diputer.
2: Iya wis lah.
0: Oke.
2: Makasih waktu nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya
2: rehat. Jarapan coba tinting.
0: Coba tinting.

Saya yang punya si tangga ya, memerganis ya, yang didukungin ada dosen Aldi. Baik yo Mbak Am, salam buat Kang Jojo, Kang Gobidin, ada Kang Aryo, Mama Lani, Mama Igma, Mama Nunung kali nyamat, ada Mama Nadia, ada Mbak Febi, Papa HMHM, Jasa Kerajum, KP Bebes, Sirin dan Farhat ya, itu julunya Sirin Farhat dia. Ya. Baik, assalamualaikum, sore Kang Bawor, Mama Elsa, ya pengen lagu ini dong, Jackie. Salam minggu palenestara para mohon kabeh ye. Salam sehat buat Kang Bawor bareng Nokanggi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik ya, assalamualaikum Kang Bawor, Mama Frida hadir di Padang Dut yang ditis supportin teman-teman. Kunang-kunang dong dari Rita Sugiarto, salamnya buat semua palenestara para mohon FM. Spesialnya buat Kang Bawor bareng Dede Anggi ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya sore Kang Bawor, mau minta bukan tak mampu, salamnya buat Tebalan Nestara semua saja. Bojang Seran, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Gaby Pacul, ada Mama Frida, Mama Elsa. Ya nanti satu persatu insya Allah dihadirkan ya. Kalau masih ada waktu, tapi ya tetap masih. Baik, Jackie, ya untuk siapa? Ada Kunang-Kunang dan Krimis Melanda Ati hadir ya. Nanti yang lainnya di session berikutnya ya. Ya, ini lagu yang begitu kuno sekali ini juga ya. Zaman Power jadi anak gembala pun sudah ada lagu Jackie.

importansi untuk siapa sih sebenarnya? Sebenarnya. Yeah. Untuk siapa? Aku diciptakan untuk siapa ya podo wae. Lah, nyong nek wis ngene iki asane umet pengene udut ya. Udut dulu wis. Yeah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Hai, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dan Saporete ya. Tadi sudah ada Grimis Melanda Hati ya. Kunang-kuneng ya. Ada juga Jackie ya. Ada juga tadi Untuk Siapa. Baik ya, Pak Luning-Nuning sudah pergi kembali ya. 352888. Iya.

14 menit waktu Indonesia bagian barat. Ya kiranya ya sore-sore mungkin ya udah punya aktivitas masing-masing. Ya tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini di Padangdut. Ya Power mohon maaf yang sebesar-besarnya segala sesuatunya ada kekurangan. Tapi nanti ya ketemu lagi di Dendang Dangdut Memory khusus Bang Haji Rumah Irama ya, atau Soneta Group. Power mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Ya ini Power sambil ngangkat satu sih ya. Masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri ya. Ya nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory khusus Bang Haji Rumah Irama. Di sini sudah ada bukan tak mampu, bukan ada sebatas angan dan lain sebagainya. Power pamit undur diri dari ruangan dengan panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Desa Perti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Sri, Pak, awit mau kemure, boy, kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik, boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Oke. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo, nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
1: Iya, Kang. Yuk, cater.
0: Nanti, si caper. Kan ada weronya lagi nonjomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Desa Boreti. Di season kedua iya, bareng Power di kantor si Somplaktor ECGW. Di dedang dangdut khusus Bang Haji Roma Irama atau Soneta Group. Insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar balanya Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun sehat dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power. Di online bisa digunakan 35.888 atau 61.45.477. Segera tiap salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp online atau SMS online bisa digunakan 0852-9919-588. Baik, yep. Suasana masih maghrib ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal dan ibadah panjang yang diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Capcus, icik ini. Iya, rupiah ya, kita kerja mencari rupiah. Tergantung kita harus menyikapi perlu disyukuri. Besar kecilnya, rupiah bisa menjadi bahagia, rupiah juga menjadi bisa sengsara. Pertemanan, persahabatan, perkeluargaan bisa hancur karena juga rupiah. Utang piutang bisa renggang bersama teman, sahabat, dan keluarga. Ya, karena rupiah. Baik, yep, kita dengarkan liriknya dulu. Ya, rupiah juga bisa jadi malapetaka, rupiah juga bisa menjadi bahagia. Kita tergantung menyikapi yang baik bagaimana. Icikiwir alayyik.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Prim Coveri Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Coveri Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Coveri Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Prim Coveri

0: Kirim ke Peripitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Brimko Peripitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Brimko Peripitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Brimko Peripitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Brimko Peripitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kalau nanti pas kejatuhan insyaallah ya, yang penting sehat, enggak ada halangan suatu apapun. Ya power kalau lagi nyantai ya insyaallah, nyantai enggak nyantai insyaallah untuk kru Permata saya ya akan datang ya. Ya baik yuk, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Mas Bawo, Setara Paramon FM, Bang Lutes, Sampo,
0: Pepe. Teman-teman, Ecekewir.
1: Aku lagu neka ya, oh. Ngonong si Mas Bawo.
0: Apa?
1: Ciptakan pesta meriah. Kayak aku sih bilang.
0: Cerita.
1: Oh, cerita.
0: Iya.
2: Selamat malam, Nok.
1: Eh. Malam, Mas.
0: Eh. Kui cerita judulnya. Iya. Heeh,
1: saya selalu bareng Nok Angin ya.
0: Nggih, asih.
1: Bisa tuku beras, bisa tuku emas ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dite 5 tas.
0: Duwe TPT tadi. Amin, amin.
1: Yo.
0: Mamat
1: Harjo ya.
0: Yo.
1: Namane Ngum Bambang. Ungkas Nuri Mama Wiwin, Amita Armat.
0: Oke.
1: Tata Mama Renginang ya malam.
0: Yo.
1: Afurkon. Sama Kiwi Mama Wadra ya Mama Ning. Ayah.
0: Jeng Robi.
1: Jeng Robi wa ia alohi te Dewi te Agusti. Ayo lopo apa warno mat malu mais no mapping ya. Terus mau Bapak Karisma, Mama Ari, Bapak Ari, Pak Agung Bangtun.
3: Pesta meriah di dalam Kang Parjo.
0: Allah iyo, Mama Kamadam.
1: Yo. Madam Renginang.
0: Wa ia ia karo bawa ini ya, wa ia ia ia
1: bawa ini ya malam ya. Mama Bindang sangat tinggi ya. Kang Doli, Bu Ida Marto
0: Kolor. Kalau lima Sri Kandine. Yeah.
1: Sekarang lima Sri Kandine. Trio Pesek ya.
0: Oh, Trio Pesek. Iya, Trio Pesek.
1: Mama Nadia, ya, Mama Nunung ya.
0: Di.
1: Liwang munjung aku.
0: Yo, kayak kue.
1: Terus Om Akito karena Rio nutuk caster ya.
0: Oh.
1: Saya lopo Kang Parto. Terus
0: Ana Maning ya.
1: Iya,
0: ya,
1: terus sip. Buat kayak pasukan MPK ya.
0: Sama
1: pokong gede.
0: Boleh yum biyum.
1: Terus Ngo Kang Doli ya. Yeah. Bania Mama Hikma bareng apa ya?
0: Wong ireng.
1: Tiga darah manis.
0: Oh, tiga darah manis.
1: Heeh. Yeah. Terus Aparto apa-apa ya Mama Lydia. Mama Lisa Makus. Hari Matem Renginang.
0: Iya.
1: Ae Trion. Trioneli nenek-nenek lincah.
0: Aneh-aneh we. Trioneli nenek-nenek lincah.
1: Iya.
0: Terus sing loro sapa? Sing loro.
1: Loro.
0: Ya.
1: Pusing loro lagi luru bala.
0: Luru bala.
1: Terus Om Sano ya

0: Okay.
1: Ini Abdile yang masih di Kanto Malang itu gak ada.
0: Yeah.
1: Terus Kang Ngopiti. Yuwatri Mama Ani Song
0: Ngopiti. Mariati Mariati. Iya.
1: Apa?
0: Mariati Mariati.
1: Oh, tangga desa ya.
0: Yo.
1: Mariati ngomongkat ya Bu.
0: Yo.
1: Terus Mbak Ikan ini juga Mbak Ima Atun. Kau suka nih Ibu Gemoy malam ya. Ramon terus ya Mama
0: Apri,
1: Mbak Marti, salam doa kapsul.
0: Salam doa kapsul. Ada Bu Khadijah, salam doa kapsul Bu Khadijah.
1: Santo juga ya.
0: Aduh, mintel. Mur'in.
1: Apa?
0: Mintel.
1: Terus
0: ada Mandor Lema.
1: Terus Kemenro Ismeling ya, Umroh
0: Imam Adi. Mariati, Mariati, insya Allah oke Mama Lani.
1: Oh iya, Mas. Terus nggak kalau bikin UPM ya,
0: sama tuh
1: Tumandor, malam,
0: kayak
1: Mbak Trini, Wate, Jepuri, Pundasi,

0: Guna atin, bailah kupat, bailah tower ya. Mama sire, maaf kembang pang, mama asin pak, pak dos, ma uti, ma uli, terus mama Yumita suka ya.
1: Yo benar.
0: Tamuk son dos nanti.
1: Siap.
0: Terus Purini Pak Pramudiono juga ya.
1: Yo.
0: Terus Mas Zainal Said.

0: Martiem, Amrul si Ulayong itu ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terus nggak KBBW?
0: Ya bener. Tetapi yang nggak trio pesek ya?
1: Yo trio pesek.
0: Terus keren nggak Wong Kai?
1: Aiyah.
0: Makasih kok Mas Tor.
1: Terima kasih.
0: Telor.
1: Yo.
0: Ya makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kumlah dingding.
0: Dot.
1: Mama Lani yang punya desa Munjung Agung ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di desa Munjung Agung. Ya, ada Bunda Santi Purwawa juga di sana. Baik, Bawor hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Bahwa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami, tanpa tambahan bahan kimia yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. PT Denatur juga merupakan perusahaan berstandar internasional karena kami telah mendapat sertifikasi ISO ya 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Baik ya, segala sesuatunya tidak cari-cari ya. Segala sesuatu yang terbaik ya untuk konsumen produk-produk PT Denatur. Baik ya, di kesempatan malam hari ini ya sementara 6 lebih 33 menit ya Patra Cintrong mulane jo turu wae. Bapak dukung produk PT Denatur seperti Habuto Pramuan Arab yang top. Ini untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh seperti stroke, ada kolesterol, ada juga diabetes, hipertensi, jantung dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi. Ada Habuto Pramuan Arab yang top. Sudah terbukti ya, sudah terbukti segala satu yang terbaik ya. Produk-produknya Habuto Pramuan Arab yang top. Bisa dibeli di agen-agen atau datang sendiri ke studio Paramon di dalam Tamnya 32. Jangan tamat kamu pegal. Yo, capcus. Alazi, aloyu atau hubungi kru kami bisa COD. Oh. Sang bumi. Yo, karo ngelus-ngelus jengkol.

0: mati. Berisik. A-e-a-e. Boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kaya aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo nggawa Habu Top dinung ya.
1: Habu Top obat apa sih kowe?
0: Habu Top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambung sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan itu Saporiti. Ya, power nyendok di sini Cimigi. Iya. Wah, duri neraga, ada rindu, ya ada derita, baterat sindrom dan tak tega. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam, Setara Paramon FM, jangan duduk sapor itu, cinta pertama Kang.
0: Hah?
1: Cinta pertama.
0: Cinta pertama LP ya? Ya?
1: Oma Irama.
0: Oh, sini kemarin ya, Ma.
1: Hmm. Iya, salam ya.
0: Yuk.
1: Tukang PI. Terus, Bunda Septi.
0: Yuk.
1: Cinta Nola.
0: Oke. Okay.
1: Jatuh-jatuh.
0: Yuk.
1: Bunda
0: Ana.
1: Terus, Baby Belpa,
0: yeah.
1: Mama Nono Kalinya, Mas,
0: okay.
1: Mama Nadia, Mama Pidin, Mama Izzat Rayeman,
0: yeah.
1: Terus Mama Ote,
0: terus
1: Mbak Yunita Kalibako, terus Mama Lani,
0: yes,
1: Mama
0: yeah.
1: Dibunga Bebe,
0: terus
1: Tampal Jo, Wajah Munok Masya Kami Sato Sayang Ning Sintre, Mama Kiwi Kansawun,
0: okay.
1: Mama Karo Cangodong,
0: yeah.
1: Mama Not, Mama Selin, Walemu Lapasan,
0: iya benar.
1: Kakas Luli, Bibin Bertengkan Luli, Bisa Mata Loyo, kalau Sinong Sitong, lalu Mama Anis, Andoko, Sandro. Lah, kan baru waktu pengajian di Temo dan datang.
0: Datang?
1: Waktu di Permata itu?
0: Iya, Permata, datang saya.
1: Ketemu sama aja, Bunda Caki aja.
0: Iya, ada Bunda Caki, Mama Anis, Handoko.
1: Iya, Handoko aja.
0: Ada.
1: Masya Allah ya.
0: Tak datangin, pada seneng, iya.
1: Oke. Okay. Bicara
0: buat semuanya sih, kan? Iya, semuanya. Saya, wayai, Mi, Sati.
1: Iya. Anak tulahannya olah.
0: Iya, anak tulahannya olah. Iya, wah, iah.
1: Dan gusti.
0: Manes, banes.
1: Tulahannya, Bunda Sati.
0: Wah, tulahan. Turan-turan boran guyi.
1: Bapak M. Ya,
0: Wih,
1: pokoknya anak tulahannya. Yang cupai. Apa taruh Malisa?
0: Oke.
1: Mandola mana semandela? Laju, laju udara, makan tuh begitu.
0: Yeah.
1: Apa gyo?
0: Oke.
1: Kalau buku dulu kan Alio, Mama Hasna. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin. Iya, terima kasih untuk kami Bar Madu bersama Melela. Ya, ada Manuk Singkacor ya, jenenge Bawor ya. Yang sebetulnya naik di Hakim Tegal Kota. Iya, sorry ya, kemarin tuh ya hadiri di Teh Mojang itu di grup Permata ya. Ini nih ada Mama Anis giliran, jadi ngomongnya ya kon teko ya wis insyaallah ya. Yang penting sehat, umur panjang, enggak ada halangan suatu apapun ya. Insyaallah saya akan mendatangi Permata ya. Alamnya itu notabene grup Permata itu pendengar Setara Paramon. Walaupun gak online, tapi notabene 80% pendengar Setara Paramon ya. Selamat malam untuk Setara, untuk Permata, Kabupaten Brebes. Ya, 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam,
0: jangan dutih saporete.
2: Naman.
0: Sarang saha, yuk.
2: Sarang Abdi anu aya di Paduraksa.
0: Oh, Paduraksa Mi. Oke.
2: Ami lawan sendok Ami. Bapak sendok udah lewat Jumat Kliwonnya kemarin ya.
0: Kos nyaho wae lawan sendok Abi nyaho.
2: Ikut-ikutin aja.
0: Oh, ikutin alur ya.
2: Iya. Padahal enggak tahu lawan sendok
0: itu apa. Itu apa mau saya aja yang itu enggak tahu.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Kirain
0: kalau madu tadi ya itu masih separuh itu di kulkas. Kalau madu kan demi kesehatan. Kalau 8 sendok saya nggak tahu, belum bisa jawab. Soalnya belum pernah ini menggunakan atau apa belum. Iya gitu.
2: Sehat kan?
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah memardi yang sehat.
0: Oh nggak sehat ku naon nang bisa sehat naon?
2: Belum masih
0: serak. Oh apa riplu sama serak.
3: Selamat malam Mama Ardi.
2: Selamat malam juga.
0: Kang Parjo.
4: Hello.
0: Yeah.
4: Hello, apa kabar?
0: Madam Rengganis.
4: Kabarnya baik Madam.
0: Yeah, Madam.
4: Ayam bebnya
0: Iya. Yeah.
4: Lagunya nostalgia.
0: Oh, nostalgia.
4: Iya. lagi salaman tadi buat
0: Ami Bakar Madu.
4: Ami Bakar Madu sama Umi Lela.
0: Okay.
4: Kang Parjo. Bersama Ayang Beb Memalangi.
0: Siapa? Ya, ya, kayak gitu.
4: Sing Robi, Upo.
0: Oh, well, Wa-i-ah-i-ah-i-ah. Sama Abah Weni.
4: Apa?
0: Abah Weni, itu suaminya.
4: Abah Weni. Sing Robi. Papa HM
0: belum metem kayak gini.
4: Belum metem ya?
0: Iya.
4: Itu biasanya di mana?
0: Iya kan di warungnya, kalau ngetem di warung. Iya, warung sembakonya.
4: Warung sembako ya.
0: Iya.
4: Kok jam segini belum ngetem ya?
0: Iya kan nanti sampai jam habis subuh sih. Biasanya jam 7 habis isya, nah baru dibuka.
4: Warung sembako?
0: Iya. Iya.
4: Terus Bu Rini, Pak
0: Pramudiono. Oke.
4: Jengatini.
0: Yo, Jengatini. Iya.
4: Mama Ani.
0: Iya, Mama Ani, Sunda Jati. Ya, kowe Mama Dini kemarin itu Mama Dini itu grup Permata juga.
4: Mama Dini selamat malam.
0: Sempat menanyakan ke saya.
4: Nanya apa?
0: Katanya kalau iya nanti cari grup Permata enggak berdua odong-odong gitu. Mama Dini ini.
4: Bawa ke sini.
0: Iya, maksudnya kayak gitu.
4: Enggak apa-apa, siap-siapin aja.
0: Grup Permata itu kan namanya Permata itu Persatuan Insan Tunanetra. Itu tunanetra semua.
4: Iya.
0: Jadi jelas siap, gue serahan, jelas. Gue Mama Ikma.
4: Iya, Mama Ikma.
0: Mulai.
4: Makasih jajannya.
0: Iya,
4: tunggu aja tanggal mainnya.
0: Oke.
5: Bawor. Ditanyain bando rasanya di mana gitu, bando rasanya di mana?
0: Bukan bando tapi padu raksa.
4: Padu raksa.
0: Ya padu raksa ya padu raksa.
4: Padu raksa. Kampung itu.
0: Ya. 8 sendok ya, biar berdiri kuat. Yo, hadir.
4: Apanya yang berdiri?
0: Ya kowe enggak tahu yang berdiri apa nih, enggak tahu saya.
4: Jadi traveling nih.
0: Iya. Aduh. Paduraksa itu kecamatan, Pak. Iya.
4: Iya. Hujan apa ya?
0: Enggak, kalau di sini enggak hujan.
4: Hujan di sini.
0: Oh, di situ hujan.
4: Tuh, mulai turun tuh.
6: Ayo, cepet-cepet, sound system komplit sudah siap.
0: Weh, Mama Lani. Aduh. Alhamdulillah, nemen enggak.
4: Iya.
0: Grup terhadap seger. Ya, grup terhadap seger, rong waring, beras.
4: Alhamdulillah.
0: Ya, lah kan tadi dados petani senior, petani tulen.
4: Oh.
0: Iya.
4: Enak ya kalau jadi petani ya?
0: Iya, saya kan sempat jadi petani juga mainnya.
4: Apa iya?
0: Oh iya.
4: Dulu waktu di sana
0: lagi. Bukan di sini juga waktu kemarin.
4: Itu mah petani cabe.
0: Iya, ya tapi kan ada padinya juga.
4: Oh, gitu ya.
0: Ada. Cie-cie.
4: Kang muter odong-odong.
0: Cie-cie, adem nih Kang Bawor, adem nih di onlinein.
4: Iya, pastilah.
0: Kang Kopidin.
4: Pastinya Kang Kopidin. Emangnya Kang Kopidin aja yang kalau dengar suara Nyiratu adem.
0: Wajit itu siap, wajit. Ya wes kalem.
4: Nyiratu.
0: Komplit.
4: Bu
0: Warni Pak, Bu Warni Pak geyal-geyal ketuk lindri.
4: Enak itu jajanan pasar.
0: Oh iya benar.
4: Ya terus.
0: Yo trio pesek hadir, Mama Ardi trio pesek.
4: Trio pesek sangat langsung.
0: Ya kue Mama Nadia, terus Mama Lani, kau gitu. Mbak Nunung kali nyamat.
4: Ya pokoknya selamat malam buat trio pesek.
0: Oh trio pesek ya.
5: Ih, Mas Bawor pinter kalau nanam cabe, nanam terong, nanam kacang panjang tuh suka bagus-bagus.
4: Tapi
5: belum tahu ya. Saya mah tahu hasilnya cabe, terong, kacang panjang. Yang bagusnya mah cabenya.
0: Iya tuh.
4: Tapi deh Mama Ardi dulu belum kenal.
0: Belum kenal.
4: Ini ya. Kebebas, merdeka.
0: Kalau kenal tahu. Terbang.
4: Dari kulkas itu pindah ke kulkas ini. Panen mungkin enggak langsung bawa ke rumah, langsung bawa ke sini.
0: Iya.
4: Iya. Ya iya, terus satu lagi ya.
0: Yep.
4: Kang Ibni tadi udah ya. Alo, Ibu Bapak Tunggodong. Pokoknya buat semuanya saja.
0: Weh, ada Mudrika Sen.
4: Mudrika Sen.
0: Ada Tiga Darah Manis.
4: Tiga Darah Manis itu sendiri dan siapa?
0: Tiga Darah Manis itu Mama Wiwin, Nia Pang, Nia Bugares, karo Mama Ikmah.
4: Iya, selamat malam.
0: Wah, waktu ini setara Paramon lagi pada grup gara-gara nih panggil teknik grup DKK sih gara-gara nih akhirnya pada melu. Duda kaplak-kaplak. Ini kok anak trio Nelly.
4: Nenek lincah.
0: Nelly nenek lincah. Gue apa ujenengnya? Tengganis. Ampun. Tunggu mainnya saja ya. Tanggal berapa hari apa? Mendingan pada aji we nikahnya terus motong sapi sekalian. Go.
4: Sapinya dari mana? Ya,
0: madam.
4: Sapinya dari madam ya.
0: Ya.
4: Ya udah. Sapi. Mbak Nia dua-duanya.
0: Ya, iya gue nih kan wingi trio apa mau.
4: Mbak ini ya, Mbak Eka dua-duanya. Ya, Mbak Nia.
0: Yo.
4: Bapaknya Ari.
0: Yo bener Bapaknya Ari. Kang mau taruh dong wis.
4: Sudah. Buat semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Oke.
4: Spesialnya buat Akang Bawa.
0: Makasih.
4: Bareng Nana Manis Ari lagi ngapain?
0: Tuh lagi di belakangnya itu lagi ngelabruk biasa.
4: Oh, belajar?
0: Enggak, ini lagi ngoprek HP.
4: Oh, iya. Kabarnya biasa. Sehat selalu.
0: Amin.
4: Bentar bawa selamat Nana Manis. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dura Cing. Bagi yang punya padu raksa ya, Mama Ardi ya di sana ya. Semua saja yang ada di Pemalang ya. Ada Nyi Ratu, ada Mama Deden, ada Kang Midun, ada Bapak Iwilan, Mama Niwilan. Ada Kepuji Panglima Kumbang, karo Mama Jika. Ya, ada juga iya, siapa itu satunya itu Nyi Santun ya. Iya, ada juga Nyi Lelet. Semua saja pokoknya yes ya. Semua saja yang ada di kawasan Pemalang. Aigio sementara 7:10 waktu Indonesia bagian barat. Bagus Ari di Brebes, soundnya buat sekretaris Indri sama Nita. Spesial buat istri saya Irta Amalia Permata bersama keempat anak kembar saya. Iya. Wes sekali keluar sudah dapat 4 ya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawot, dangdutnya sahabat teman-teman, buat duri neraka dong. Tadi sudah di play ya, salam buat semua Balbar Setara, Paramon. Spesial buat Kang Bawor sama Dede Anggi, makasih, assalamualaikum, dobla dinding, cos. Ayo terima kasih ya Jeng Robi, no ya di Kuningan ya, Kanggu Kesetiaan dan Kanggu Abung nak yo. Di belakangnya lagi coba, di Sapa. Assalamualaikum Bang Bawor, biasa salam-salam buat Balbar Setara Paramon FM, Umkas Nuri, Abak HM. Ada Mama Lani Kang Parjo, terus buat Bakul Jagung Manis, Yuk Khotimah. Yuk Khotimah apa Khotimi? Yang ada di babakan ya, semoga laris manis ya. Kita kerja dulu dong buat Kang Bawor, sehat selalu ya, terima kasih Mariati. Baik, assalamualaikum malam Kang Bawor ya, isyarat cintrong dong. Makasih buat yang lagi tugas, semoga sehat dan sukses, bahagia selalu bareng Dede Angginya. Terima kasih Mbak Wikan Danu ya, yang ada di Cangkring punya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Kang, gimana kabar, sehat sama Dede Angginya? Alhamdulillah ya. Rindu dong duet Roma LB ya, sudah tadi dihadirkan ya. Salamnya buat Balpar sing apik-apik, spesial buat janda aku yang tetap sayang. Supre yang merasa saja mentongin grup live jegier. Hihihihihi. Sing solid guyub rukun dan damai amin. Matur nuwun Edi Dados yang ada di Kambangan. Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir yo. Dari lubang tutup lubang dong. Ya spesial Faiz Banu, super spesial for you for my heart. Makasih yang pegang bawah, yang makasih kembali. Yo, Mama Ikma bersama Minah Ting Ting. Ayo untuk Balai Setara Paramon ya, masalah WhatsApp dan SMS di cancel ya. Insya Allah nanti tak sapa di season berikutnya. Terima masih begitu menumpuk dan masih begitu banyak. Yo, jangan lupa ya untuk Balan Istana Paramon ya, biasa pertemuan ya tiap bulan sekali di minggu kedua. Nanti jatuh di minggu 10 Mei 2026 ya, tempatnya di Pulau Kodok.

jangan lupa ya jalin tali silaturahmi yang baik ya, yang baru ya, yang baru monggo silahkan datang, nggak apa-apa, nggak ada seragam dulu nggak apa-apa. Masalah seragam tak nanti bisa dihubungi yang mengurusi tentang seragam. Ya tempatnya di Blok Kodok ya, hancur-hancurin pintu masuk ke belok ke kanan ya. Di Warung Bambu Blok Kodok ke timur ya, nggone apa kia? Alah, ayo ngomong aja singetan dewe, gue anak bendera kian ya. Sakeder-keder anak bendera kian. Dari SUPM itu nanti dari SUPM itu ke utara terus, jangan ke kiri. Nanti ada gerbang Blok Kodok, ada bisa dibaca. Ada itu nanti. Jadi lewat jalan timur-timur ya, nanti ke utara terus. Bayar untuk panen setara Paramon di kesempatan malam hari ini, monggo silakan. Jalin tali silaturahmi yang terbaik ya aja. Masalah seragam tak terkiri ya, nomor-nomor berapalah. Yang penting silaturahmi ini sing apik-apik, bye wis ya. Positif thinking saja. Baik, di sini sudah tertata rapi cinta pertama. Ada gitar jadul, ada juga nostalgia, dan juga ada isyarat cintrong. Hadir untuk panjenengan, power didukung produk PT Denatur seperti ada Vitapedia madu. Ya, ini untuk menambah nafsu makan anak. Ini juga bisa dikonsumsi orang dewasa berani menikmati madu Vitapedia ya dengan harga 60 ribu.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101 Bandiman Setara Pramon dengan dari Sapor itu ada secara cinta nostalgia tak tega ya juga noyo ada nostalgia isyarat cinta ada juga gitar tua dan cinta pertama. Ayo di sapa 3528888 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Para
0: parangun kang kesep. Naman naman ece kewir.
1: Naman kewir.
0: Oke.
2: Lagu nengke mas.
0: Yo.
2: Hello hello.
0: Hello hello. Oke.
2: Ya. Apa kabar hello? Salam ya.
0: Yo.
2: Salam Mama Ari Madurasa.
0: Arti itu tuh Ari.
2: Rasa enak. Rasa manis. Rasa pahit. Rasa mas bawor.
0: Oke.
2: Sembak. Makan ge. Lagi ngapain nong?
0: Oh, ada di bawah di belakang saya tuh.
2: Dur.
0: Orang lagi di bawah nih di.
2: Oh, nunggu di papa nih boy.
0: Lagi main
2: patung. Malam nih, malam juga. Bang Barjo. Malam juga. Mama Hikmah. Terus buat sama Wiwi sama Bang Kasmurinya malam juga buat tri rakanya bonge ya orang kuburan.
0: Iya.
2: Mama Elsa malam juga mah. Terus buat Nyirato, Ami Bakar Madu, Milela. Terus buat Bu Ida, Martoloyo.
0: Iya.
2: Terus buat Hai, malam juga. Terus buat Bu Ante.
0: Ya, siap.
2: Sama suaminya ya.
0: Yuk, Aobai.
2: Hah?
0: Aobai.
2: Oh, iya. Ari ngarannya temen Aobai. Terus buat siapa lagi ya? Angopiti malam juga. Terus
0: Kak
2: Furon malam juga.
0: Ya, Muhtar Rodong-Rodong.
2: Kang Muhtar Rodong-Rodong malam juga Kang Muhtar. Enoki.
0: Yuk, Enoki.
2: Enoki lagi ngapain?
0: Oke.
2: Terus buat apa HM? Kang Ropi, Pak Ia. Kang Rocky.
0: Oke.
2: Ya terus Mama Kiwi, Bunda Saki, terus apa lagi ya, Jeng Robi ya.
0: Yo.
2: Semoga bebas lah mas Bawor.
0: Iya siap, wantas cendol dawet.
2: Iya, orang-orang mangkot dari mas.
0: Iya, harus pesan seket cendol. Paling Cianjur sih.
2: Terus spesial.
3: Halo Kang Bawor, Mama Rengani, selamat malam. Terima kasih salamnya ya.
2: Iya ya yang.
0: Terima
2: kasih.
0: Mantap cendol dawet.
2: Iya terus, iya apa ya? Kemana ya?
0: Yang penting aja kleru.
2: Iya. Ya.
0: Ojo kleru, kok mantap cendol cewek tuh bahaya.
2: Iya.
4: Selamat malam Madam Rengginang yang punya kadaluarsa.
2: Tingkat terluasa ya Jeng Ropi.
0: Jeng Ropi.
2: Rasa duga.
0: Okay.
2: Yo, apain lo? Pan tembak-tembakan yo. Tujang rasa duga.
0: Ya tembak-tembakanin yang buri.
2: Bisa.
0: Yo.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Spesial.
0: Doi ayahnya tuh. Ya sip.
2: Ya punya dewa.
0: Yup.
2: Harapan di pasar-pasar aja. Ada rumah nanti waktu nih.
0: Ya siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak cincin.
2: Yus.
0: Ada pergani si tanggal ya di dikuringin ya. Ada dosen Aldi ya. Saya selalu dosen Aldi. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
5: Dangdut be sepora te assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Setara Pramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal. kembali gitu loh.
0: Gitu loh.
5: Pesta pasti berakhir.
0: Wes toh pasti berakhir.
5: Ya pesta pasti berakhir terus enggak nyong ya. Jemput loh.
0: Oke. Oke.
5: Ya menara Kang Bawono Kangge. Ya
0: sini.
5: Mamar ini harus mamar gini dah. Terus dari sini kopi.
0: Iya benar.
5: Kalau bisa nyentuh lah penek Bapak Mojan. Aku tak kisit ya nanti.
0: Yo, okay.
5: Kaya tenang tak ke maling warung tu mak. Kita orang kota dan metu tak tahu orang kota. Salam kang, berdarah kang kawan, nongkang di semua selalu buat tak metu. Buat Martolo yo mbak. Terus Pak Ati sama Kanapi, Ibu Rini sama Pak Presiono, Pak Babi Belpas, Ami Bakar Madu, Melela, Tur Mafrida, Nawan Suami, Putra Suarros Raja Udara, Enaku. Terus buat Kang Purbowo, Malani Kang Parjo, Bu Yang Tahu, Kang Sarmuti yang terbelakang stasiun, Mak Neng Kang Bambang, lanjut Bu Ayam Cakra ya, terus Mama Nadia, Mbak Nunung, terus buat Mak Iwi Kang Sabut, Mak Marcel, lanjut nanti tanggal 24 jangan lupa, terus si Marcel pun jadi tombreng-tombreng, lanjut terus Pawan Nomaju, Mak Pigis Nolulu ya, Mama Ija, Pawan, terus Marlema Aman Nelson Mandela, Kang Bumintil, Pak Jarepinur, Pak Sinolang, terus Kak Wataslim lanjut, Watri, jadi Amina, Mas Nuha, Mas Yogya, Mas Nuha,
0: terus
5: buat
0: Wartiem.
5: Ya. Si pulo-pulo mengger.
0: Ya benar. Wai ninghai, wai ninghai.
5: Ayo nang ninghai, Bapak Nasir Dawet ya. Tuh kudu anu
3: gitu kok. Enggal lebet atu jeng kalah. Enggal lebet ya. Wai angan tuh son bae ngelebet najeng.
0: Iya.
3: Emut tuh enggak
5: oh ya ada apa?
0: Ya suruh jeng Robi suruh masuk.
5: Iya terus buat Mbak Jakracu, Ibu Sade, Mbak Sade, Mas Awa, Bapak Nasir Wanter, terus, terus buat Lihe sama Pak Yudin, APM ya, sangat juga Bang Muri, Mas Bram, Mas Kimas Saki, lanjut Lopez, lanjut Bapak Hilman ya, Pak Hilman, terus Pak Kinto, Pak Kinto Gondrumnya Bibe, lanjut Maning, terus mana, Bu Bunda Cece, terus Mbak Yuni itu sama Kak Mas David ya,
0: lanjut
5: terus Ubay,
0: mari,
5: kapan terbatun,
0: terus
5: kasih susu semanggi, kangkung, makan, pak Kondro, Andri Kondro, sama Mbak Nisa, kawasan Cirebon punya juga, Mbak Ikma, terus Mama Ikma, Mas Ruler, Mas Uselisa, lanjut Mas Sarno, Yumarti, Utenera Satrio Training, dari Jana Pacul, Ida Pacul,
0: Rani Pacul,
5: Rani Pacul.
0: Dewi Pacul,
5: Dewi Pacul,
0: Kunyal Pacul,
5: Pasar Pacul,
0: Kaloyung,
5: yang mana dia mingguan orang wis ya, lanjut terus buat Kanja, saya Kalonjong ya, terus Balemo sama Ibu Daroja, Pasar Lili, kawasan Tegal Sari punya, terus Dewi Kunti, Kang Teddy, Mama Indah, Bapak Nekarisma, Kang Kumis, sama Jajar juga, lanjut Bang Jun sama Mayatina, Farouk sama inilah Sung Bay Nopal juga, lanjut Kang Samsul Kang Doko ya, lanjut Kang Tata, Tetinda, Alta Mojang juga, Bu Dewi Cendera sih lagi hilang-hilang alam ya, Bu Sampai Nem, iya terus Jeng Robi, Alois, wis mana kamu mengidul Abah Rohim, yang gue Pak Abah Salul, Pak Lul, Mbak Manisa Kang Boim, Nandaim, terus Udin Beduk, terus Untung Beduk, Amin Udin, Ayam, Ayam Sakra ya, gue yang tahu, Bolen Setara Paramun FM 101.5 Kabupaten Keramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh.
5: Pesta pasti berakhir.
0: Iya.
5: Spesial Kang Bawor sama Nokandi semoga sehat
0: selalu.
5: Makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublating cing.

saya yang punya wilayah keturunan ya Bapak HM, HM, HM, HM. Selamat malam semua ya yang ada di wilayah keturunan ya. Baik ya Pak, sementara 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Disapa kembali yang via WhatsApp atau SMS online sesuai janji power tadi. Ya disapa di season berikutnya kan kayak gitu. Assalamualaikum Mas Power, request dong cinta abadi salamnya buat Mama Anis, ada Toko Samsul, ada Bunda Jagi, ada Mas Mulyadi, ada Ami dan Umi Lela, ada Kang Mukhtar Odong-Odong, ada Mbak Ilda, Mbak Rina, Mbak Ani, ada Nisa, ada Eka, dan semua saja yang lagi monitor. Spesialnya buat Mas Power dan Dede Angginya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nublanding, jos. Ya, terima kasih untuk Teh Darwati, ya, yang ada di Banjarlol, ya. Bersama Bunda Sepo, ada juga Teh Mojang di sana. Ya, bersama keluarga, ya, keluarga besar, ya, dalam keadaan terbaik. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Power Kumutri Izin di kawasan Sida Mulia bagi salam-salam untuk Nyiracu. Ada Mbak Nia, Mbak Ika Tonjong, Mbak Dewi Mecahya, ada Mama Lani, Mama Elsa, Mama Frida, ada Mama Uti, ada Mama Silmi, Agustin, Tadi Wicendana, Teng Robi, Nyiracu. Nyiracu double ya. Mas Ju, Mas Imni Abdillah, Mas Burkon, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, Kang Kopidin, Kang Parjo, Kang Parto, Abah Sarul, Mas Aito, ada Arvida Mauli. Ya, spesial keempat anakku, Ayu, Singgih, Kiki, dan Reza. Terima kasih Kang Paul, makasih Bali. Ya, halo Kang Paul, bagi salam buat Kang Upo Happy, ada Mama Ringani, Mbak Yunita, Mama Uti, ada Mbak Atin, ada Abah Kanapi, Jeng Robi, Kang HM, HM, HM, Kang Kumis, ada Tiga Darah Manis yang ada di Jelas, Mama Lani, Kang Parjo, Mama Ikmah, Tiga Darah Jadul. Semua saja buat Balenai Setara Paramon ya. Perdana nih buat Kang Power sama Dede Anggi, semoga juara satu terus selalu. Rekomendasi dong Begadang ya. Terima kasih Kang Power tumpah dinding cocos. Ya, Begadang ini tadi sudah tak simpen ya.

Aduh, assalamualaikum. Selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelly Simon dan kelima bidadarinya. Aduh, hai dong di Glinding. Salamnya buat Balan Setara Paramon FM. Salam manis ego si kembar Nok Windy, Nok Ne, Nok Esha. Ada Nok Isna, ada Nok Anissa Abbas, Mama Prabu, Mama Ella dan Mbak Siva yang ada di Pekalongan. Terima kasih Raja Somplak dan Didi Anggi. Terima kasih kembali Raju. Ayo, udah ada Cinta Abadi Begadang, ada Hello Hello dan ada tadi Pesta Pasti Berakhir ya. Yang lainnya nanti di season berikutnya tentunya. Baik, Cinta Abadi Iub yang punya Banjar Lori ya, le ya. Ya sama mau bikin jajan telesor ya. Nggo pandion yang pasar ya. Semangat selalu tentunya yuk Tetarwati. Dan Mojang udah sebut dan semua keluarga yang ada di Banjar Lori ya. Ya, ada Begadang, ada Hello Hello dan Pesta Pasti Berakhir.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: 5 Astora Paramon dan Duta Saporete ya. Pesta pasti berakhir, ada Hello Hello ya, ada tadi Cinta Abadi, hadir ada Begadang juga ya. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Astora Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Dangdut Desa Poren.
0: Teman-teman.
1: Iya. Lagu khusus Roma ya.
0: Iya, benar.
1: Iya. Kang Erik lagi dengerin enggak?
0: Oh, belum, paling mani nanti belum. di Tarling biasanya.
1: Kalau di karaokean
0: ya. Iya, di Tarling biasanya ta.
1: Oh, nanti.
0: Di Tarling. Iya, kalau ini di sana masih jam 5-an ya, mungkin masih sibuk.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Iya, 5 sore.
1: Masih aktivitas
0: gitu. Iya, masih aktivitas biasanya gitu.
1: Iya, lagunya yang Elvi sama Roma, tapi yang lagunya Bang Bang Sini
0: Dong. Ini dong, Bang.
1: Baru apa ya?
0: Ya, Cari Kerja.
1: Oh, Cinta Baru. Oh, Cari Kerja.
0: Bukan oh,
1: bang, sini dong bang, tolong antar ke rumahku, aku takut sendirian.
0: Iya, nanti dicari wes.
1: Oh, kayak canda, anak canda-canda nih.
0: Iya.
1: Salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Lani, bareng Kang Marjo, bareng Ganis, Magilang, Pak Alvin, terus si Watri.
0: Oh, itu Janda Kembang itu judulnya.
1: Janda Kembang.
0: Iya. Yeah.
1: Janda baru Pak.
0: Iya, Janda Kembang.
1: Tarik ya, apa kaya? Nomor tari ya.
0: Iya, Janda Kembang.
1: Oh, Janda Kembang. Ami Pakar Madu bareng Umi Lela.
0: Iya, kaya Wa'i'ah.
1: Bareng Abah Weni.
0: Abah Weni.
1: Sehat selalu.
0: Yuk.
1: Jeng Robi. Ya, Gusti.
2: Biasa ditinggal kok, aku takut sendiri ya, Nyi.
1: Apa, Madam?
0: Madam.
1: Adem Rengganis.
0: Oke.
1: Ya, apa?
0: Iya, terima kasih ya, Nok. Kue anak wajon ngeteri kue.
1: Ngasih air minum ya? Apa
0: enggak, kue apa goreng ke apa namanya? Seperti apa ya? Ya, seperti gorengan lah anak-anak bangsa loklok itu diantar ke sini mang goreng.
1: Iya.
0: Inter
1: ya.
0: Inter mandiri udah bisa.
1: Ngasih bapaknya lagi siaran suruh
0: iya.
1: Ngemil.
0: Ya, suruh ngemil, iya suruh ngemil terus nanti air dianterin ya itu.
1: Iya. Moga-moga jadi anak yang soleh.
0: Amin, ya, amin, ya. amin.
1: Terus buat siapa ya? Papa HM. Om Mbak Im bareng Mbak Aton. Pardo Ebe. Kamu taruh dong bareng Mama Nat.
0: Yok.

0: jualan mirang. Ya.
1: Di mana itu, di Slawi?
0: Slawi, adiknya Mak Uti. Ya katanya suruh salamin ya, salamin.
1: Oke, yo.
0: Mak Uti juga.
1: Mama Nadia Uno.
0: Mama Nadia.
1: Uno yang meneh, wi bolune bar luwalang tahun bolune ra teko paramon.
0: Siapa?
1: Mama Nadia.
0: Oh, Mama Nadia ya. Selamat malam Nadia, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur.
1: Terus kemarin ya,
0: Iya. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Mama Dea Agustweiler.
1: Iga Dara Jadul.
0: Iga Dara Jadul.
1: Ini bahasane wantes, bahasane Gaining He, Nurjana.
0: Oh, Nurjana kan Sotik. Oh iya, yang tahu ya.
1: Iya benar.
0: Iya, terus siapa ya? Mbak Nia Bogaren.
1: Iya benar.
0: Terus Mama Win, siapa ya?
1: Mama Winda.
0: Mama Winda Kalulingi.
1: Kalulingi.
0: Mama Wiwin ya.
1: Mama Wiwin karo Kasnuri.
0: Om Kasnuri. Terus buat Oon. Terus buat siapa lagi? Siapa ya yang di Pemalang? Mama Ardi.
1: Yu.
0: Mama Deden, Bang Lima Kumbang bareng Mama Edika. Mas Kanjeng dapat salam dari Mas Kanjeng.
1: Oh, waalaikumsalam Mas Kanjeng. Ya, saya selalu.
0: Iya, terus dia monitor sih kadang.
1: Iya, benar.
0: Iya, semalam tadi siang ke Pemalang. Undangan ke temannya waktu SMA katanya.
1: Oh, begitu yuk.
0: Iya. Terus

0: semuanya aja. Spesialnya buat Kang Bawor, semoga sehat selalu bareng keluarga.
1: Makasih.
0: Keluarganya Titik Anggi ya. Semoga jadi putri yang solehah ya, Tia.
1: Amin, amin, amin. Tiga darah manis hadir loh, Nyiratu.
0: Oh, tiga darah manis berarti Mbak Nia.
1: Iya, Mama Ikmah.
0: Satunya ya. Lagi siapa?
1: Satunya
0: Mama
1: lagi,
0: Wiwin ya.
1: Wiwin.
0: Mama Wiwin, iya, tiga darah manis. Oh, tiga PSK, ada tiga PSK, ada ya. Tiga gendut, gede.
1: Ada.
0: Iya.
1: Trionelli. Trionelli.
0: Upo. Upo galau. Upo happy. Iya.
1: Anu, nyendol mono?
0: Iya. Terus, apa lagi?
1: Depo ngebel nyong, po. Penting, po. Berarti nyendol mono, upo?
0: Iya, harus salam-salam, ya. Jalan-jalan ini kelalen.
1: Tapi kue, wes, informasi ini semlebu, ya?
0: Kamu, po.
1: Ora, jenengan.
0: Oh, sampun.
1: Oh ya wes, oke okay, ya wes. Ya wes. Ya wes, pokoknya wes mau biu wes, aman nanti wes.
0: Game
1: bon. Oke, siap siap.
0: Ya maternoon, game.
1: Yuk.
0: Aneh, promonya mulu. Maternoon kang bawa.
1: Yuk siap.
0: Sehat selalu bareng dede anginnya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Ayah Nyiratu ya di Bantar Bolang ya, karo langlang buana nih ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di kawasan Bantar Bolang ya, dan sekitarnya. Yo 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
2: Waalaikumsalam dangdut saporeten.
1: Teman-teman.
2: Selamat cikin. Malam Kang Bawo.
1: Malam juga.
2: Iya, ini lagi dibikinin apa Kang?
1: Dibikinin itu apa namanya semacam lah makan gorengan tapi gorengan yang kayak lok-lok itu apa namanya?
2: Dari mie bukan?
1: Bukan, dari ya supaya bangsa puyam, bangsa itu loh.
2: Oh, iya. Iya Kang Muka, selamat malam.
1: Iya Kang Muka, odong-odong.
2: Aku pengen lagunya Shalala ya Kang ya.
1: Shalala. Ayu,
2: okay. Dari Roma sama Elvi kalau gak salah ya Kang ya.
1: Yuk siap.
2: Iya salamnya tadi yang barusan buat Nyiratu ya. Mama Ardi, terus Bapak Nehari, Mama Nehari yang lagi dirampok ya.
1: Okay.
2: Karena juga ada Mbak Nisa, terus yang satunya tuh yang laki siapa Kang? Kelalen Bay.
1: Oh, Andri Gondrong.
2: Andri Gondrong. Iya, okay. Buat Bartie, Mama Gilang ya. Terus Madam Rengganis yang punya ada luar sa juga ya. tiga Nelly ya.
1: Iya, yeah, Trio Nelly.
2: Trio Nelly.
1: Iya.
2: Juga buat Mas Hendro Bais Meli yeah. Bapak HE.
1: Malam si Robi, Bunda Rini.
2: Bu Rini bareng Pak Pramudiono. Mama Alisa, Mama Ikma, Minah Tingsi.
1: Itu.
2: Triwatri.
1: Pan ngarakan ngitung ngarani nugget, pan ngarani nugget kayak
2: yang
1: nugget.
2: Iya, ya ampun. Iya kalau nugget mah enak itu
1: enak,
2: dari ayam
1: ya, buat
2: juga
1: sembilan,
2: ya.
1: Iya.
2: Buat sembilan itu dari Anggi mah gorengnya pinter itu ya.
1: Pinter itu dia juga enggak gosong, enggak apa pas.
2: Iya, jadi pas gitu ya. Cuma kuning tapi enggak gosong gitu ya Kang ya. Iya. Terus juga buat Kang di Dado Group Kerelep Ceger. Terus juga buat Bang Eri yang ada di Malta Itali juga selamat.
1: Oke.
2: Karena mungkin masih sore ya jam 5.
1: Sore jam 4-an lebih ya.
2: Iya, terus juga buat Bang Rupinya juga yang di Kudaile ya. Buat Pak Bagio, buat Teh Agung.
1: Ya, Macam Rengganis.
2: Iya, Macam Rengganis. Sama Elsa juga.
1: Ya, cari. Bikin sendiri aja lebih ngirit tenaganya Bun Rini.
2: Iya.
1: Tenaganya segera nyandak saya nih ya.
2: Bikin sendiri tenaganya enggak ini Bun Rini. Dengan beli terus langsung.
1: Ya langsung goreng ya.
2: Pinter nih gorengnya Dede Anggi mah.
1: Pinter nih iya. Pas enggak geseng ya.
2: Iya terus juga buat Kasarno Yumarki ya. Buat Kang Darmo Bapak, Mas Yanto Jalan Poso. Terus juga buat Om Kasmuri bareng Mbak Wina Peteng, Mas Hendro bareng Mbak Ismeli. Bu Srimi Ayam Cakra, Bu Rini bareng Pak Pramudiono, Mama Alisa. Terus Walemu, Bang Alvin juga. Mama Ikma, Mama Frida. Terus juga buat Bu Ida Martoloyo, Bu Santa Yong Tahu. Buat Pebi yang ada di
1: Belakang
2: Pasifik ya. Terus juga Sep yang di Jalan Bali, Bunga Kertasari, Kang Kopidin ya, Mama Sada bareng Kang Awang, Kang Mustar, odong-odong bareng Mama Notnya juga, terus juga buat siapa Kang Aldi, dosen kita Kang Aldi ya, buat Manet-Manet, buat Mama Dea bareng Kang Agus Boiler, buat Pak Ia, bareng Papa Weninya juga selamat malam. Kau
1: ngarep Bing Robi masuk we, Pak Ia.
2: Iya, Kang Sayo Logonya juga. Mbak Eka bareng Mas Anjat, Mbak Eka Tonjong, Pak Mandor, bareng Ibu Nelson Mandela, Pak Zipa bareng Dede Hafiz.
1: Yep.
2: Iya, Iya Mas Hendro, Mbak Ismeli. Udah siap-siap jualannya Mas Hendro ya.
1: Udah tadi jam 5.
2: Iya, buat banyak di airport juga. Buat Kang Jaka Sembung, Mas Andi Pagian dan A.U. On. Kang Dasmat bareng Mbak Aninya juga ya. Kang Pen di Gunung Gamping, terus juga Kang Sodi, Mas Ibni Abdillah, Pak RT Lihinnya juga.
1: Trio Pesek hadir, Ojeng Robi, Trio Pesek.
2: Oh, Trio Pesek, Mama Lani, ya.
1: Terus Mama Nadia ya. Karo Mbak Nunung.
2: Oh, Mama Nadia, yang ada di Grobogan.
1: Ya. Terus Mbak Nunung kali Amat.
2: Nunung, iya. Ami Bakar Madu bareng Umi Lela juga.
1: Suwon salame, Septi Jalan Bali.
2: Iya, dan sama suwon kembali. Terus juga buat Kang Madu, Abinder, Kang Agi bareng Jelani.
1: Suhaimi di Kebasen, selamat malam.
2: Di Kebasen, terus juga buat Kang Pi, ya. Buat Padi Gondong bareng Umi Habibah, Mas Glopet, Madewi Batuk, Mas Aryo, Ajojo. Kang Joko Singkir, Mas Parto, Abah-Abah ya, pemuda pemaksuan Sakur, buat Pak Agus, Kurini juga selamat malam Pak Agus, dan selalu Mbak Atin bareng Abah Kanapi, Kang Boim, terus Bunda Eko Purbowonya juga ya, buat Cemen, Kang Daim, terus juga buat Mami Mira, Mama Hasna, terus juga Mama Kiwi, Kang Sawut, yang ada di Jatilawang semuanya ya, Nok Marcel juga, terus Mama Wajrang, Nok Marcelnya juga ya, Mama Jelita, Mama Uti, terus juga buat ucapan Mama Anggun, Madam Renggani juga udah buat Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, itu juga buat Mimi Kamisa udah Mama Wajranya, Wah iya udah Bu Kori ya Kang Doli ya, buat semuanya aja. Balan Estara Paramon yang ada di Pasul ketinggalan kan.
1: Iya
2: ada Jana Pasul, Dewi Pasul, Nida
1: Rani Pasul, Dewi Pasul, Gunyel Gunyel Pasul,
2: Gunyel Pasul,
1: Om Eling Pasul,
2: Om Eling Cukur Pasul, petuannya Mas Arpan Pasul. Iya selamat malam semuanya yang ada di Pasul ya. Iya terus juga buat semuanya ada Balan Estara Paramon sehat selalu.
1: Amin.
2: Spesial buat Kang Bawar bareng Dede Anggi sehat selalu juga. Dinikmati nuggetnya ya kan.
1: Ya, nanti sudah minumnya habis.
2: Juga dianterin. Jadi Aki goreng lagi kurang katanya deh. Iya. Ya udah makasih banyak ya Pak Won. Mangga Kang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dumla cincing.
2: Jos.
1: Atenun jeng Robi no ya di Kuningan kanggo kesetiaan anda gabung nar Radio Tegal, Radio Setara Paramount Tegal. Iya. Atenun pisan kanggo kesetiaan dan gabung nar. Baik ya, selamat malam untuk semua saja. Selamat malam Bunda Ana yang ada di belakang pasar Bebetan ya. Ya ada juga Mbak Siti ya yang ada di warung sate Haji Ali Putra. Yap, aduhai Bunda Ana, aduhai Bunda Ana. Cekiwir.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Habis ini nerima 4 atau 5 ya penelpon ya.
1: Iya.
0: Jealous kelewatan lagu nih, gali lubang tutup lubang.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dan Sabrete. Ada Salalah, ada Suratan yang hadir ya tadi, ada juga Aluhai dan Janda Kembang ya. Ayo, ini Bapak ya, terima 4 atau 5 penelpon sekaligus ya. Yang gong lereni awak 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Saudara Paramon Dangdute Sabrete.
0: Teman-teman,
1: sehat Kang
0: Bro. Alhamdulillah, berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Beras ya, kita ini sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kela kune duka dalam cinta.
0: Duka?
1: Ya, duka
0: dalam cinta. Iya, psikologi set, yuk.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Ya, mau sing wis padha mlebu, ami Pak Harma tuh ya.
0: Heeh.
1: Ratu ya.
0: Oke.
1: Ini go jengruk.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Le go kue. Ke pantes yang dulu dawat ya. AOP.
0: Yo.
1: Rasa keracun. Ibu suhete ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, le go mama arti mau ya kamu ya.
0: Yo bener. Lo wes mulai. Sinyale mulai Kang Kopidin, kemana dirimu? Yo Kang Junet, yo Kang Kopidin, iya yeah. Iya Pak, 6145477. Ya biasa sinyal Kang Kopidin ya. Ya baik yo, 6145477. Iya di siapa yo, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan Dute Saporete
0: nemen-nemen. Iya Bude.
2: Iya betul. Alhamdulillah bisa masuk tartul-tartul dari sore.
0: Iya. Gue usaha
2: malam baru ya, bisa masuk.
0: Usaha yang tak sia-sia. Perjuangan dan doa.
2: Iya betul. Minta lagunya Pantun Cinta.
0: Pantun Cintrong. Oke.
2: Iya, Pantun Cinta.
0: Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Bisa
2: masuk.
0: Yo siap.
2: Iya.

0: Wantes Cendol Dawet.
1: Oh iya, Mbak Wantes Cendol Dawet. Selamat malam. Okay. Terus buat Mama Uti, Ibu Wahyu Ninghe, Jasa Kerajun, sama Bu Suhede, Mbak Saada, Mak Om Awang.
0: Iya benar.
1: Terus buat Kang Kopidin. Kok Kang Kopidin? Kang Kopidin?
0: Protol ya. Iya.
1: Ya, terus buat Bang Al.
0: Ini kono Mas Begito sama Mama Hilman.
1: Iya, Mas Begito sama Mama Hilman. Terus buat apa?
0: HM.
1: Gitu loh.
0: Gitu loh. Iya, benar.
1: Terus buat Bang Parjo, Mama Lani.
0: Oke.
1: Mbak Apin sama Abah Kanapine. Terus buat Kas Nuri sama Mama Wiwin.
0: Iya, benar.
1: Terus buat Kang Doni, Kang Pi, Kang Andi Pakyanten.
0: Iya, Kang Acong Pakyanten.
1: Terus buat Mbak Nia Bokaren sama Wong Ireng.
0: Iya, benar.
1: Terus buat Ibu Ida Martoloyo.
0: Selamat malam untuk Abah Acung.
1: Iya, selamat malam buat
0: yang
1: Abah
0: Acung. Yang lepak siu itu.
1: Yang di lepak siu ya.
0: Iya, semangat selalu, Pak.
1: Eh, ini Papa H. Papa H.
0: Nyendol-nyendol
1: sampai ke sini, sampai ke Jogarilor. Yang bubah, Papa H.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Alisa.
0: Oke.
1: Mama Mas Agus.
0: Ya, Aa Paren di Kedawung Cirebon.
1: Oh, jauh banget. Dari Cirebon. Ya, terus buat Mama Ikma.
0: Selamat malam di Abibah Mama Elsa Buka Teja.
1: Iya, Mama Elsa Buka Teja.
0: Ya, di sana
1: selamat
0: ada
1: malam.
0: Busri di situ juga.
1: Busri juga.
0: Buka Teja ya.
1: Buka Teja, iya. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mama Dea sama Agus Boiler.
0: Iya, benar.
1: Ya udah buat semuanya
0: okay,
1: aja.
0: Oke, siap.
1: Iya, Dedi Dado segi nyendol-nyendol juga Dedi Dado.
0: Grup telat ceger.
1: Telat ceger ya Dedi Dado. Abah Tahrul ya. Sayo lopo-lopo. Iya, terus buat Indro sama Ismeling-meling.
0: Iya, benar.
1: Iya, udah buat semuanya aja Balane Paramon. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, terus super cepat ya le buat Tati Gondrong.
0: Benar.
1: Itu sing lagi dolan nang karo putune. Indolani putune.
0: Iya, benar.
1: Iya, matur nuwun Kang Bawor atas waktune.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublat cincing. Terima kasih Bu Habibah Pak Digondrong di Arjosari Lor ya. Selamat malam. Ada di situ Om Awang, Abah Sada Widharan, ya Mas Begito, Mama Hilman dan semua saja di Arjosari Lor, Arjosari Kidul yang tidak bisa disebut satu persatu. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Candu teh seporete menemen.
0: Man.
2: Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor.
0: Waalaikum Kang Andri.
2: Ya Gondrong.
0: Yup.
2: Lagune sedekah Roma Irama.
0: Sedekah.
2: Iya, sedekah bumi.
0: Iya.
2: Salam-salam emi kita lu kue sabarane salam
0: Budi, kenal ya. Budi Habibah.
2: Iya, Habibah. Komplek kabeh.
0: Iya benar.
2: Iya, kita lagi ada tamu Mas.
0: Iya.
2: Okay. Ya, ya, selamat malam Super Agung. Di sini kanal lagi monitor.
0: Iya, benar.
2: Iya, super spesial yang Mas Bawor, semoga okay. Selalu.
0: Terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing. Yo, ada Andi Gondrong. Yo, 3 6 1 4 5 4 7 7. Ya. Iya, Bawori paling lu boyong soalnya gue terus langsung nih para monso sih ya. Iya, bahalo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan Duten Corporate.
0: Naman, Mama Ari.
3: Iya. Yeah. Aduh, pencet. Mahrib nanti.
0: Iya, nganti iki wis jam hampir jam
3: 9. Momot ya, Kang.
0: Iya, ora momo, cuma kan nggo ngeluk boyok lah mari.
3: Iyalah istirahat ya.
0: Iya, nggo para monsu kan tampil maning ya kowe.
3: Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras. Iya, akas. Neng burine ngomong tur akas. Ya alhamdulillah.
3: Ning sebelah jare ngomong ora akas, Kang.
0: Wah, ora akas. Wes orang-orang ora kanggo iki ora kesora apa-apa Bapak Nari.
3: lagune
0: yo
3: tak dapat tidur gitu.
0: Wah, ya. Tak dapat tak dong ya.
3: Tak dapat tidur bapak.
0: Yo.
3: Kalian orang bisa-bisa kan
0: ya kan. Ya gue antri gondrong, gue antri gondrong.
3: Oh iya antri gondrong. Mangkat Andri, minggu yo, mangkat, jangan lupa ya
0: minggu,
3: Andri.
0: Ya benar. Ya. Ya,
3: minggu kudu glundung ya kan ya.
0: Yang glundung benar ya. Minggu nang pantai.
3: Tampakkan
0: kante.
3: Dirimu, Andri.
0: Yo, tampakkan dirimu, tampakkan pesonamu.
3: Iya, jangan cuma di udara melulu, ya, Andri.
0: Oke. Okay.
3: Salam minggu.
0: Yo.
3: Oke. Menunggu.
0: Weh, mantes sendol dawet.
3: Oh iya, Mama Wantes. Selamat malam, Mama
0: okay.
3: Oti.
0: Oke.
3: Okay. Bisa aja Om Awang. Terus bisa kerajaan Juhaja.
0: Iya.
3: Umi Habibah, Pak Ade Gondrong. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mama Ari. Bapak Ari ini Abu Gares.
3: Oh iya, Mbak Nia Abu Gares. Sarawang Irengi.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Pak Mokhtar, Mama Wajah, you. Mama Ini.
0: Bapak Ane Karisma, lawas nemen nggih.
3: Oh iya Bapak Ane Karisma, Mama Ane Karisma.
0: Yo.
3: Nyeban kayang ngglundung Kang Minggu.
0: Iya, iya wes, alhamdulillah.
3: Ketu Pak Ketu, selamat malam.
0: Kang Sarmuti Damjak Surabaya.
3: Kang Sarmuti. Terusan Om Hendra Baik Sule, Mandale Mangunel.
0: Oke.
3: Mama Ane Bunda Jaki. Moja.
0: Iya, sip.
3: Mama Renggani.
0: Oke, okay, yuk.
3: Mama Lani Kang Barjo. Mama Wiwi.
0: Yuk.
3: Kang Robi. Dada Agustin.
0: Yuk.
3: Terusan Mama Neng. Om Bamba.
0: Ya, sip.
3: Terusan Mama Nadia. Terusan Mama Hilman, Om Bagito. Bapak okay. HM, HM.
0: Iya, benar. Yo, gitu loh. Bye.
3: Bye.
0: Ya.
3: Emang gue pikirin.
0: Emang gue pikirin.
3: Salamnya gue balan para mengkabah ya.
0: Yo siap Mama Ari. Oh Nyiratu. Yo.
3: Oh iya Nyiratu. Selamat malam.
0: Yo.
3: Teruskan Ami Bakar Madu Umi Lela.
0: Iya oke.
3: Pokoknya yang diparut Kang. Gerar salami Kang. Ya wes cepet jalan gak Kang Bawar. Semoga sehat selalu.
0: Makasih
3: atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumlan Cincing. Ayo terima kasih untuk Bapak Ari, Mama Ari yang di desa Duku Anggrung ya, di Duku Anggrung. Desa Batursari, Kecamatan Sirampok ya, semua saja ada Bang Dul, Mbak Atun di situ. Ada Kang Senso, Sobat Kumis, ada Kang Kumis di Igir Klanceng ya. Gue Mbak Nisa yang ada di Sirampok juga. Ya, di Gondrong dan semua saja di kawasan Kecamatan Sirampok ya, yang tidak bisa disebut satu persatu. Bayo 35288 satu lagi. Ya yang mau ikutan ya 35288 satu lagi. Biar pas ke jangan di transisi nanti ke Paramount Show. Ya bahwa di kesempatan malam ini bahwa didukung produk PT Denatur. Bahwa semua produk PT Denatur sudah terindikasi badan POM yang dapat dilihat di kemasan produk. Dan kami juga mendapat sertifikat higienis badan POM. Nah, disinilah ya, produknya tidak jari-jari. Ya, ya 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam, setara, Paramon.
4: Bandupe, Saporete.
0: Naman, Kang Sarmuti.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Pesta pasti berakhir.
0: Pesta pasti berakhir, tadi sudah dipelai.
4: Oh, ya. Pengorbanan
0: ya.
4: Oke.
0: Okay. Ini jalukane Papa HM sih mau.
4: Iya.
0: Iya.
4: Salam-salam ya Kang Mama okay. Ari ya.
0: Oke.
4: Okay. Udah turun. Kang Andri Gondrong ya.
0: Yo.
4: Selamat malam aja semuanya pada Paramon yang dapat okay. Monitor.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Juga pada Paramon yang membutuhkan kambing korban
0: ya.
4: Kita siapkan.
0: Nah.
4: Anda amanah.
0: Amanah.
4: Kemung-kemung.
0: Yes. Titip-titip di set ya oleh titip-titip ne.
4: Iya, titip-titipin dulu. Boleh nanti ambilnya di hari
0: hari H.
4: Bisa.
0: Iya,
4: okay.
0: Bisa.
4: Kalau nomornya saya nggak ada di Kang Bawor juga ada nomornya.
0: Ya, wes pokoknya lemu-lemu. Ya,
4: lemu-lemu. Kan yang bawah saja mau bantu kami kan. Alhamdulillah barangkali ada yang mau itu.
0: Iya, monggo silakan.
4: Matur nuwun Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing.
4: Cocok.
0: Kang Sarmuti Damyak Surabaya ini memang kenyataan kita bicara, bukan jari-jari ya nek, masalah kambing nyata ya. Memang lemu-lemu mau dititipkan dibayar sekarang, titip dulu ya Kang Sarmuti. Nanti tak ambil di hari H, boleh. Enggak apa-apa ya. Tetap dipakani ya. Orang dipakani kok malah kuru ya. Amanah temen. Bukan masalah gitu ya. Kayak balane Setara Paramon daripada ning wong sejen ya. Ning awake dhewe dulure dhewe pendengari dhewe kan kaya kowe. Iya, apa mana? Apa mana? Untungi secubil dorong cubil. Iya, enggak balane Setara Paramon kiye ngono. Daripada ning pasar mana-mana wis gendawae langsung ning ngomahe Kang Sarmuti ning kandang kari dipilih ya. Insya Allah Pak Amanah, insya Allah panah. Aku bukan karena apa-apa ya. Umpapan, oh iya, aku wis duit-duit cak iki pantak tuku yang ini war. Iya, aku tak titipnya tak cukup ning hari ya. Ora masalah. Weh, wis ada suatu plus tersendiri ya. Bagi kesempatan malam hari ini ya, sesuai setelah Kang Sarmuti ada 5 penelpon yang ini tadi. Ada gali lubang, tutup lubang, ada duka dalam cinta, pantun cinta, rumah irama dan sedekah, ada tak dapat tedor dan pengorban rumah irama. Tuntas sudah kepersembahan power di Dedang Dangdut khusus Bang Haji Rumah Irama di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana, nanti di season ketiga para monso spesial irama pantura taring dan tegalan untuk panjenengan tetap masih power somplak. Jadi kenapa ini jam 9 lebih kayak pemis dek mudun Kang Bawor ya pangapurane ya. Ya Bawore iki. Pengen aja selonjor disit ya. Supaya kabeh-kabeh kecandak ya tenagane ya wis iso kecandak. Ya siaran iso kecandak. Sesuk neng apoteke iso kecandak. Ngaya kowe ya. Ya wis untuk Bang Pramon ya. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Nanti ketemu di Paramon Show spesial irama taling dan tegelan jam 10 malam dan saat joki. Baik ya, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Nusa Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong anu kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Di risik A-E-A-E baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok Manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeruane apa maning. Panas temen. Ini ngapa ya Kang?
2: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
2: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
2: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
2: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
2: Cuilan bae. Aja kake. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, alem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotiko ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 101.5 Saudara Paramon dari Sapore C. Di session ketiga Paramon Show masih bersama Power Somplak. Bagaimana kabar balance saudara Paramon dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya saudara batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Dari tiap salam buat teman rekan handi tolan sahabat keluarga tercinta WhatsApp atau SMS online 0852 9919 588. Ayo tadi ada Pomak Rongpama yang ngawali jumpa kita kesempatan malam ini Cikewir. Ayo 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
1: Waalaikumsalam dan Dute Saporet teman.
0: Naman.
1: Selamat okay. Malam Balan Sara Paramo. Selamat malam Pak.
0: Malam juga Jerapi.
1: Jumpa lagi ya Kang ya.
0: Iya benar.
1: Iya. Alhamdulillah bisa nemenin ya Kang ya.
0: Iya benar sip.
1: Tapi seitunya aja Kang, se ngandaknya aja.
0: Iya kalau saya tahu sanjok ya lah.
1: Sanjok ya baik. Jangan sampai jam 2 jam.
0: Iya enggak.
1: Ya namanya seitunya aja.
0: Oke. Okay.
1: Penting bisa nemenin sampai jam 12.
0: Iya.
1: Lagunya pengen Marune Kita Anik Arnika.
0: Marune
1: Kita.
0: Iya. Oke, selamat malam Jeng Robi, Bunda Rini.
1: Bunda Rini.

0: dalam Nyiratu, Kang Jaka Sembung, Mama Ari, Bapaknya Ari yang di Rampok ya. Iya, okay. Mbak Nita, itu Teh Mojang, Mojang Tunggara ya kalau di
1: sana. Iya, benar, benar.
0: Mojang Tunggara terus sama satunya di Teh Darwati ya.
1: Darwati benar sepuh ya.
0: Juga buat Mama Lani.
1: Iya, Kang Tirta di Wileri Kendal, Kang Tirta.
0: Oh, Kang Tirta. Ya selamat malam buat Bang Eri. Selamat di sana mah udah malam juga.
1: Terus sana taya. Iya.
0: Bang Erik ya, selamat malam. Oke. Juga yang lebih kedaire juga ya, memakili Kang Sawu.
1: Ya, halo, selamat malam Cing Robi, Wantes Cendol Dawet.
0: Cendol Dawet, Mbak Yuninghai, Mama Lani,
1: Andri Gondrong.
0: Andri Gondrong. Buat itu Kang Acong yang ada di Pagianten. Terus Mas Andi Pagianten, Amurkol, Kang Alvin juga ya. Terus Mas Handoko, terus Kang Dasmat bareng Mbak Ani, Kang Juragan Empang, Abah Kumit, terus juga buat Madam Renggani, Nales Madam Rengginang ya.
1: Yep.
0: Terus selamat malam buat Wartiem juga, dan Mama Gilang, Mama Elsa, Mbak Ia, bareng Bapak Weni juga Weni. Selamat malam.
1: Untuk
0: grup Terlep Cegere yang di Dados ya. Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela juga ya. Buat Pak De Gondrong, bareng Umi Habibah, Mas Gulopat,
1: Badi. Mama ya. Percik, selamat malam Mama Percik.
0: Selamat malam Mas Bambang, Bapak Roma, Mama Nenge, Mas Yanto Jalan Foto ya, Anggarmo Bapak, terus Bu Santo Yong Tahu,
1: Bu
0: Rini, Bapak Pramudiono, Mama Ikma, Juwatri, Watri, Watri,
1: selamat malam.
0: Terus juga buat, udah lagi belum bobo?
1: Belum tuh.
0: Libur ya Kang ya?
1: Soalnya enggak, masuk besok.
0: Ya, Dede Anggi istirahat, kasihan ya. Biarin ayah, biarin aja ayahnya nanti ambil sendiri minumnya ya.
1: Minum ya, benar.
0: Terus juga buat itu sama Kak Aloki, Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh Cita juga ya. Teh Dinda juga, kemana aja Teh Dinda? Kayaknya lagi sibuk pengen hajatan nanti bulan 6 Teh Dinda ya.
1: Iya, katanya mau hajatan ya.
0: Iya, mudah-mudahan sukses selalu ya Teh Dinda ya. Terus juga buat Pak Bagio, buat itu siapa namanya, Kang Mutar Odong-Odong, Kang Kopidin ya. Bareng Mama Enot ya, Kang Mutar ya, Kang Kopidin, Kang Awang Memata aja. Pokoknya buat semuanya ada Balan Istara Paramon ya. Bapak HM juga selamat malam Bapak HM. Spesialnya buat Kang Bawor bareng Dede Anggi sehat selalu.
1: Oke.
0: Tadi udah salam-salam juga ya Kang ya.
1: Siap, siap.
0: Yang itu juga ya. Opas, iya Opas ditunggu masuknya bareng Mama Wiwin Lepeteng juga ya. Ya udah, makasih banyak ya Kang ya. Buat Dede Anggi sehat selalu. Istirahat Dede Anggi ya. Matur kesun Kang. Yuk, mangga assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dubla dingjing.
0: Yos.
1: Tenun bisa ganggu Cing Robi Noaya di Kuningan, ganggu kesetiaan ganggu gabung dan ke Radio Setara Paramon Tegal. Ayo di belakang 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdute seporte asalam ruhatu Kang.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Balene Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu lah.
1: Gitu loh.
2: Weh, apa Kang Godong Lompong anak lorong isi ya Kang?
1: Anak-anak getah lompong dan nguyui godong lompong.
2: Getah lompong baik Kang, nyopeng ini getah lompong ya Kang. Isine lompong dong.
1: Nguyui godong lompong.
2: Nguyui sih kalau ngapain deh Kang. Kayak temen itu kira Kang. Ya ngapura Kang. Ayo, ayo pasar kepot ini.
1: Nguyui.
2: Dapetan sana Kang Bawor. Makasih Jeng, salam Jeng. Lanjut buat
1: untuk nih ayo jodoh lompong sih kayak gini iya kiri suara ini ini ayo jodoh lompong nih
2: iya di sini ayo lompong
1: kan nah di sini mau jodoh lompong tok.
2: Oke baik Kang, ini baik berapa Kang?
1: Iki nyuwun gedung lompong.
2: Iki baik Kang ya Kang.
1: Oh ya wes oke.
2: Perdana ya sing baik Kang. Perdana Kang Bawo no Kang ge semua selalu ya. Tumi Kicing Ropi buat banget tepuk ketu Ibu Rini sama Pak Jono Pak Wel Pak A Mami Bakar Madu Melela, Mbak Atin sama Ngana Pipu di Martoro ya. Rumah Frida sama suami Putra Raju alias Raja Udara. Bu Santi Purboyo, Purbowo lanjut buat Malani Kamparjo, Karnuri, Mawiwi juga ya, Mariadi, Ardiansa, Buyong Tahu, Kasar Muti, Ayah ke belakang rasio, Mane sama Kang Bambang, terus Manur Leman sama Ibu Nen terus mintul.
1: Aroma manis. Ayo manis.
2: Bandel punya ya. Terus buat Niki ya. Buat terima Siti Aminah, Mas Nuha, Mas Yungyan, terus buat Balemu, Ibu Darut Carapansa, Pak Lili Kawasan Tegar Sari punya ya. Lanjut Kak Mukson sama Bu Dora, Teknong. Iya, lanjut ya. Terus Rafa Yuk
1: sama
2: tolong layani ke Pak Kang. Iya, kalau masih
1: lanjut. Yuk Waalaikumsalam dubla ting ting. Ya, cara sambungnya apa?
3: Assalamualaikum Kang Haim, selamat malam, cara sambung hadir.
1: Ya wis mudun ya. Yo 35288 yo nampak 4 lah. Baik ya Pak Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo. Selamat malam Kang Bawor.
1: Malam juga.
4: Iya, Talana Paramon Dandu Tersambut.
1: Teman-teman. Iya Kang Kumis nih.
4: Iya.
1: Oke.
4: Sehat apa Mas?
1: Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tuku beras.
4: Alhamdulillah, sementing mah beda gini sehat apa Mas?
1: Alhamdulillah. Iya,
4: Alhamdulillah. Iya lagunya Taring ya Mas ya?
1: Taring ya.
4: Iya. Aku tipe suara lagunya enakan lah Mas.
1: Enakan?
4: Iya.
1: Oke.
4: Iya, salam-salam lagi Kang. Spesialnya Kang Bawor saya keluar ke.
1: Iya, makasih.
4: Semoga Taring sehat.
1: Amin.
4: Paling yang marah selamat.
1: Amin.
4: Bu Dede Agine, ya semoga paling yang sehat.
1: Amin, Alhamdulillah. Amin.
4: Terus kanggo apa M?
1: Oke.
4: Yang lebelos ya, Pak Maria. Sing wilayah keturian ya, KPA.
1: Keturian.
4: Terus kanggo antri.
1: Yo, watri. Isi monitor dari rumah Aminah.
4: Iya. Bokang Kasturi. Sama Mama Wiwine.
1: Oke.
4: Selamat datang Raju. Kanggo Ami Bakar Madu bareng Umelela urung mlebu apa ya?
1: Oke, belum.
4: Ya, Ami Bakar Madu bareng Umelela. Kamador Leman. Ya juga selamat malam. Terus kanggo KPI.
1: Oke. Andri Gondrong, Andri Gondrong, Andri.
4: Kang Andri ya.
1: Yo.
4: Iya, terus kanggo Pak Hari kalau Papa Nari, Kang Sayosus. Mbak Atun bareng Kang Dule, ya juga selamat malam juga. Terus kanggo Mama Silmi,
1: Yo.
4: Ibu Dasal.
1: Oke.
4: Ya juga selamat malam. terus kanggo Walemu.
1: Iya bener.
4: Terus kanggo Jang Robi. Iya. Juga selamat malam Jang Robi. Terus kanggo Upo Galo.
1: Yo.
4: Sebelum apa ya Upo Galo ya?
1: Turung.
4: Benar ya Pak Gunung Upo Galo.
1: Iya. Oke.
4: Iya, kayaknya Pak Gunung nih. Pulau Kondo apa yang bawa ya?
1: Iya benar, yang Lundung.
4: Iya, insya Allah yang bawa ya.
1: Iya.
4: Paringi panjang umur, paringi paling selamat yang bawa ya. Iya, ya semangat dulu yang bawa.
1: Oke. Okay.
4: Salamnya kanggo palane para mau kate sing lagi pada monitor.
1: Iya.
4: Semoga paringi sehat.
1: Wantes sindol kawet, yuk.
4: Iya, dia spesial dengan orang bawa. Spesial mana kalau ibu negara. Semoga paling sehat yang bawa ya.
1: Waalaikumsalam dumlat ingking.
4: Yes.
1: Oh, ya ada Kang Kumis di Iger Lanceng ya, si rampok ya. Iya ada Bapak Ari, Mama Ari, ada Andri Gondrong. Ya terus ada juga Bang Dul, Mbak Atun, Kang Sinsos ya. Ya sama saja yang ada di Kecamatan Cirampok 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
5: Penduk desa Korete.
1: Teman-teman.
5: Lagune Wong Dagang Sate.
1: Apa?
5: Wong Dagang Sate.
1: Loh langka lagu gue tah.
5: Karling kan?
1: Iya.
5: Oh langka ya weh.
1: Iya soalnya aku ayam pernah putih. Ngeplay weh aku
5: Ayam putih.
1: Oh ya, kayak kita sing umum-umum bae.
5: Iya, ya yang putih.
1: Oke, oh, langkah langsung aja. Oke.
5: Okay.
1: Yuk.
5: Ya salam kenal ya.
1: Mosok sak sirampok ra kenal.
5: Ya kenal. Tapi dapat favor ya.
1: Yo.
5: Ya waktu dari semalam.
1: Ya, oh, ya, orang pengin temen lah. Iya. Yo.
5: Iku.
1: Waalaikumsalam, Dr. Cing.

Ayah ada digondrong ya. Lagunya aneh-aneh. Lagi seumur-umur lagi dungu apa jenenge? Judul gue aku ya, mungkin ya mungkin anak juga mungkin ya. Baik ya, Bawon hadir bersama produk PT Denatur, ada Marune Kita hadir Cikiwir.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Desa Preti. Ayam putih ada, enakan hadir juga tadi. Maruni kita ada Nguyu Godong Lompong 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan Dutetra.
0: Iya, teman-teman.
1: Iya, salam Tepang,
0: A. Tepang, sarang saha, iya.
1: Sarang Neli Hayati.
0: Oh, Neli Hayati di mana, Kawit?
1: Abdi di Bulakamba.
0: Oh, Bulakamba, Ler, si Bulakamba ya. Di Brebes.
1: Brebes,
0: mohon.
1: Jadi jualan nasi goreng.
0: Oh, jualan nasi goreng didinya. Sok anggap mampir apotek-apotek didinya kan seueur abina. Cukur. Sarang pasar balik mana sarang pasar?
1: Pojokan.
0: Oh, pojokan pasar. Jungkel lo di situ ada kali.
2: Penyempatan ngejungkel.
0: Gak ada kali tuh.
2: Yang ngejungkel tuh kewalin nih.
0: Iya.
2: Ada itu ya di sana ya, apotek-apotek ya.
0: Iya, ada tiga.
2: Ada tiga.
0: Kambak.
2: Rame ya pasar itu ya?
0: Pasar rame di situ.
2: Pasar paling tua ya?
0: Kalau
2: di Kuningan pasar darurat.
0: Ya, oke. Okay.
2: Paling awal sama pasar itu tuh. Oh, Durajaya Wasaman tuh
0: ya. Oh, Durajaya, benar.
2: Iya. Jadi siapa yang pesan ayam putih?
0: Oh, yang putih Andri Gondrong.
2: Waduh, mau ini ya, ajen ya.
0: Iya, benar.
2: Yang naik perahu layar,
0: betul. Perahu layar kan pelayaran mungkin itu.
2: Perahu layar.
0: Kalau perahu layar kan apa namanya, campur sari bukan?
2: Bukan
0: Perahu layar. Kalau pelayaran itu Jagat Aryani.
2: Yang lihat numpak perahu.
0: Nah itu campur sari lah, ya nggak boleh. Kios nanti.
2: Isukannya minggunya.
0: Iya. Nah, itu umpama apa namanya di Paramon suka-suka ta.
2: Iya, berarti esok ya.
0: Ya Paramon suka-suka ya harus dinyanyikan, kalau request lagu ya Tarling sama Tegal, sama Dangdut.
2: Tapi nyanyiin lah ya. Ya wis apa ya?
0: Nah kalau pelayaran, nah itu Tarling ada Jagat Aryani.
2: Ingin yang lawas-lawas tadi
0: siapa
2: ya?
0: Iya, itu juga lawas itu.
2: Layaran?
0: Iya.
2: Ya sih, ngerungakan lah.
0: Pengen
2: ngerungakan kayak gimana?
0: Iya.
2: Aku sih belayar ya.
0: Oh iya, di Tegal ta.
2: Yang di Kalimantan Selatan belayar.
0: Iya benar, dia yang kayak gini nih lagunya. Enak ini laguna nih.
2: Enak.
0: Cari ngomongnya ulo enak ya. Kalau gitu itu. Wias, kau apa HM.
2: Apa HM?
0: Ya ke. Asik lagunya ini.
2: Asik pelayaran.
0: Ya wes itu pelayaran.
2: Manggut nih.
0: Yo Kang Yanto, kemana saja Kang Yanto?
2: Kang Yanto belayar.
0: Iya Kang Yanto, ini Kang Yanto belakang stasiun ini lagi. Ya semuanya sehat
2: Kang Yanto. Ya. Buat Popo
0: ya, Halim
2: Yang punya gitu loh.
0: Oke okay, gitu loh.
2: Enak dibanding li. Ale-ale mah udah turu lali ya.
0: Oh ale-ale. Iya ale-ale.
2: Ya, jangan diganggu.
0: Kang Bawor, mince digaruk baik, we digaruk, jare wates cendol dawet.
2: Enak atau digaruk mah?
0: Yo, oh.
2: Digaruk teh kalau gatal-gatal kan ku jari-jari tangan digaruk.
0: Iya. We, tiga darah manis.
2: Siapa anak? Tiga darah
0: manis ke Ikmah oh.
2: Ikmah,
0: terus karo sapa ku jenenge? Mama Wiwin karo
2: Mama Wiwin.
0: Karo Nia.
2: Menia, gendis
0: yeah. Tengiluan gendis tengko melune biar mani
2: iya
0: buat
2: kelepek-kelepek gak ada kehidupan ya Kang Edi Dados ya.
0: Oh Dados ada.
2: Ada.
0: Oh, ada
2: pengser ya sapa pancarannya ya. Yang Robi, aja turun dulu.
0: Ya, Jeng Robi udah masuk.
2: Udah. Jeng Robi ya.
0: Oh, iya. Ya, Upo Happy, kamu nanti ngebel, Po.
2: Oh, Mas Upo.
0: Yo. Oh, kami ngebel penting soalnya.
3: Kue liku arane menusa online. Bener, londo kecret. Lu enak. Assalamualaikum.
2: Belum tidur di Bapak Yaya dong.
0: Iya,
2: buat Om Doli ya, Bang Iya. Tidak. Mas Henry Smeling.
0: Oke.
2: Bang Iwin. Ini kabar ya, Bang Iwin, Mas. Om Kasnuri ya.
0: Oke.
2: Bang Wonosobo ya. Ming Hei ya. Italiano monitor.
0: Oh, iya, rung sendol-sendol, ha. Rung sendol-sendol ini.
2: Buat siapa yang itu teh? Dan hari tuan salam teh, Bapak Kepsek, Pak Guru, Pak Guru.
0: Di mana?
2: Yang kemarin.
0: Oh, Pak Nur Sidik.
2: Pak Nur Sidik.
0: Oh, itu ya. Yang apa jenenge dari Sela Gading kok itu?
2: Iya,
0: Pak. Itu ikutnya ketanggungan loh.
2: Ya, sekolahnya lomba libur, lomba prei, Pak Guru, Mei mah ya. Buat ngoji ya?
0: Iya.
2: Ngoji Wadarmo, Borju, malah nih.
0: Yo.
2: Terus buat Wak Kuntet ya.
0: Iya, Wak Kuntet Pret.
2: Pret.
0: Iya.
2: Terus buat itu siapa? Mama Ardi ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ini wis tidur mungkin ya.
2: Tidur ya. Yo, watri-watri.
0: Yo, watri-watri.
2: Yang punya menara miring mana aja ya?
0: Menara miring. Mana? Oh, wayah gini biasanya enggak.
2: Terus buat
0: menara miring Pramuka bukan?
2: Iya.
0: Iya, benar. HP-nya di belakangnya ada menara miring bisa.
2: Kami bisa. Buat Buramon ya.
0: Oke.
2: Nah, siapa mani materin ya? Padarmo, Bang. Wakadol mana aja Wakadol. Dosen
0: Aldi tuh monitor wae, iya.
2: Dosen Aldi.
0: Oke.
2: Ya buat semuanya ya, ya Bunda Eko Santi juga ya.
0: Oh, ya kue ale-ale ada kehidupan ale-ale.
2: Oh iya.
0: Iya kue menyendol.
2: Kirain wis turu lari, abis ngoyos.
0: Iya. Aduh.
2: Ya buat semuanya aja ya.
0: Oke siap, oke.
2: Para mohon pada sehat selalu.
0: Ya amin.
2: Nok angginya turu.
0: Itu udah ke atas lagi ini tadi nganterin
2: ya.
0: Air.
2: Tak sempat tidur. Ya? Sekarang semesteran.
0: Belum sih kalau di sini.
2: Ya, mudah-mudahan meraih prestasi lagi ya.
0: Amin. Iya.
2: Tapi buat Mas Powernya juga yo. Kesehatan ya.
0: Insyaallah.
2: Po, jangan dulu pergi.
0: Yo.
2: Kata Mas Power.
0: Yo.
2: Iya. Online dulu online.
0: Online, iya benar.
2: Ya bisa lah.
0: Yo.
2: Mengatakan itu yang pelayaran yang barusan.
0: Oke.
2: Mantap juga nanti ya. Iya. Maturnya Mas Power ya.
0: Iya siap.
2: Ya selalu semuanya. Yo, Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Cincing.
2: Cus.
0: Ya, tenun pisan kanggo Alois Noaya di Kuningan, kanggo kesetiaan kanggo kabungan Radio Tegal Paramon FM yo. Baik yo 6145477 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Dandute Sepore.
0: Naman.
4: Mardine Sepore.
0: Yo, Sepore teh nemen.
4: Somplake Sepore.
0: Ya kudu.
4: Bawore Sepore.
0: Yo Eci Kiwir.
4: Kentire Sepore.
0: Oh, iya nek kentir dudu bawor.
4: Angine sepore.
0: Oh, wis turu kayonge.
4: Angine sepore.
0: Ya kan mapan turu juga wis munggah.
4: Ya,
0: alhamdulillah bergas waras teringinas iso tuku beras.
4: Barangnya akas ora.
0: Uya akas lah menyuji tua-tua bea penaklo.
4: Bisa manjat gunung endi?
0: Gunung Lio bes. Oke. Mani is oke. Mani is ge alus tau mani is.
4: Ning Tasik si oke ora.
0: Yo ya yo kuwi panik Tasik itu.
4: Kuningan oke berarti.
0: Ya oke kemarin Kuningan ya oke.
4: Hey, ya hebat ya berarti pentol.
0: Iya pentol ya. Makannya akas.
4: Iya.
0: Ya,
4: penting barangnya akas.
0: Iya alhamdulillah.
4: Ya season kepira berarti.
0: Ini season ketiga.
4: Hebat temen ya. Burungan ya.
0: Iya benar ya.
4: Kulkasnya kebekor.
0: Wah penuh alhamdulillah po. Yakin. Aku tahu rasa sombong penuh pan apa wewes ya.
4: Ya, bukan durung kebek ya. Jaluk dikirim maning karo Bunda Jeje.
0: Wah, iyalah. Gampang gue tah. Oh, kuwi bae. Kuwi bae nganti urung bulan telung bulan bayar enteng kuwi kaya mie instan, kaya gula.
4: Iya.
0: Weh, Mbak Am, aku monitor kait sore.
4: Mbak Am.
0: Ya, Mbak Am mau aku ne wis turun jam 09.00 sih tanggo selonjor.
4: Oh iya. Soale nyonong ben monitor sih. Oh. Pas istirahat seharian lah.
0: Oh, istirahat miki ora diomongi ponakane.
4: Ora.
0: Yo.
4: Soale kae nomore WA sih ya.
0: Iya, WA. Emang omae ora ora anu peret.
4: Hari kereta Salem.
0: Oh, ning Salem.
4: Hari aku tuh penjarane.
0: Oh, iya iya. Oh, happy upo happy gimana kabar Kang Yanto?
4: Ya, Kang Yanto wis suwe ya nembe muncul maning ya.
0: Yo. Oh, halo, ya. Halo, halo, hadir Bang Erik.
4: Sehat selalu Bang Yanto ya.
0: Iya, we Bang Erik di Malta Itali ya.
4: Eh Bang Erik ya.
0: Yo.
4: Sedulur enom ya.
0: Yo, iya sedulur. Iya.
4: Nyong jaluk jaluk kipas ya, Bang.
0: Apa kipas? Oh, sipas. Kaya doyan sipas wae dirimu. Kon ta bangsane kopi reng bae kon. Ya, we.
4: Nyong jaluk kipas ya, Bang.
0: Ya, Mama Winda Kaliwelingi.
4: Kalau Mama Winda Kaliwelingi.
0: Ya, jaluk sipas wis dikirimi mongko nang nggon apa aku ngirime pan apa nek nyiratu ta wis.
4: Dipaket mau, Bang.
0: Paket nek ini
4: lagi musim dingin. Kepenak Bang kok Medang Bang kok kipas Bang.
0: Oh jadi sifat jadi kipas angin jadi kayak gue.
4: Kipas angin Bang Primen lah.
0: Yang
4: penting kipas.
0: Oh kayak gue.
4: Kayak orang ngerti cok jenggot
0: lah. Iya. Lah yo makanya ku wileh ku ngirimi uwes teko ning rekening ku wes ki oleh ku ngirimi ning apa ya gue. Ku ngebel kawan ya.
4: Ya ngirim ora buat bawa somplak kenal
0: iki. Iya. Uwes wis kirim uwes.
4: Ya kita urusane karo wong liya karo karo Mardi.
0: Oh karo Mardi ya sing tak omongane Mardi.
4: Iya. Soale kan spesial nggo Dede Anggi sih sawerane ya.
0: Oh kayak kue.
4: Iya. Kenyang lagu nih. Langka jodoh nih Kang.
0: Langka jodoh nih.
4: Tapi ana dua judul ya.
0: Kue aku juga lagi nunggu kue.
4: Tapi kadang wingi lagi anak bakrita salah ke langka jodohnya salah judulnya. Lagi judulnya tuh bener cuman lagunya salah.
0: Oh Nunung Alfi bukan?
4: Kayaknya Kak. Tapi saya masih beda sih Kang.
0: Kuwi tau nek sing kuwi nenggon tak gulite Nunung Alpi.
4: Ana men Nunung Alpi.
0: Iya kuwi nek ora wingi muncul jodone Tarling.
4: Langka jodone.
0: Iya maksudnya ning Tarling kuwi meki anane kuwi. Langka jodone ocol dut.
4: Wadon.
0: Wadon.
4: Iya.
0: Lah ya wingi Nunung Alpi. Langka jodone ning kene ana Yosika
4: sih ngayang apa coba?
0: Ya dos, minggu ngelundung dos neng bulu kodok dos.
4: Oh
0: wih idos takon tanggal awal tanggal 10 P3 kakang.
4: Oh iya
0: idos eng sereng.
4: Terus selama yang ngomong-ngomong ini sih nambah mudun ya.
0: Iya
4: Tokis Ramzang Digital.
0: Oke
4: okay. Terus mau musuhnya nyong ya.
0: Apa gue?
4: Bundar ini. Iya. Sing tuwe kawasan. Papa Mudriono sing bandire nyong dewe.
0: Oh iya, kayak gue.
4: Iya.
0: Enak Pak Mudriono batire ya.
4: Batire. Dari ngerti.
0: Kita muncul ya.
4: Musuh berat.
0: Oh kayak gue bun-bun ngono bun.
4: Terus salameng kok sing Medan dan selalu ngirit ya.
0: Wah kowe.
4: Iya. Sing ana ula-ula
0: nih. Ula nih gue. Sing kayak gigi.
4: Dek. Apa?
0: Oke kayak gitu tuh lah.
4: Udu kak.
0: Hah?
4: Udu.
0: Udu gue Nunung Alfi ya.
4: Berarti ala versi lor sih.
0: Iya. Iya. Ya Sri Avista.
5: Mudah-mudahan terhibur. Oke. Kali ini.
4: Ya
0: pinter lah, pinter itu somplak lah.
4: Iya, bener sih kue Kang.
0: Oh bener sih kue.
4: Iya. Emang nyong penjeluk lagune dagang sate, lagu apa?
0: Dagang sate aku ya urung tahu.
4: Orang ngerti lagu Tarling pengen online. Takon di hit karo pakar yo.
0: Ile.
4: Oh seumur-umur lakasi judulnya dagang sate. Tarling bucir bot mbok.
0: Iya.
4: Mbok panturam mbok. Apa ya? Rame.
0: Iya.
4: Tegalan ya lakasi judulnya daya aku. Si ngomong bae.
0: Yeah.
4: Salam Mbo, jeng Robi Miki ya.
0: Mm-hmm.
4: Terus sedulur enam dulu muncul ke sedulurnya.
0: Siapa?
4: Kue Mbak Yunita.
0: Oh Yunita, mungkin ada kesibukan atau mungkin wis tidur. Iya orang urung sendal-sendal sih.
4: Terus kaya sedulur enam sing lanangnya.
0: Siapa kue?
4: Bang Acong.
0: Oh Kang Acong ya urung nyendal-nyendal.
4: Iya.
0: Kue kaya anto Kang Upo piye kabare?
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah.
4: Medan rada panas memimani. Iya.
0: Yo.
4: Nunggu malam sampai sudah kelapak.
0: Malam
4: gini. Iya, kita masih di hari-hari biasa, Bang.
0: Yeah.
4: Iya. Iya. Sudah mulai jam 10.
0: Iya. Yeah.
4: Ya, tetap awannya panas.
0: Oh, wantes cendol dawet kowe ada tiga darah manis.
4: Ya, wantes cendol dawet. Sing jare moni pembeluncur ning apa ya?
0: Cianjur
4: engko dina Minggu. Iya, pasti gawe dawet manane lah.
0: Ya ora lah.
4: Tiga darah manis ya.
0: Iya, trio pesek.
4: Iya. Terus karo sedulur setengah tua.
0: Iya.
4: Kayo Kang Tadi Dewi Kunti.
0: Oh Tadi Dewi Kunti tau tadi monitor tapi
4: iya. Turun online maning orang pinter maning online ya.
0: Oke. Okay.
4: Wingi itu pinter.
0: Iya pinter.
4: Iya. Gua Mama Winda kali Wingi.
0: Oh kan Dinda kali Wingi.
4: Iya. Argi kayaknya orang anak kehidupan ya.
0: Siapa?
4: Argi.
0: Oh iya kayak mau tau online mau sore ta.
4: Iya. Berarti kita turu.
0: Iya.
4: Kayaknya suaranya gue esuk mana sih? Kayaknya wis janjian pendut. Pendut warning ya. Wis janjian. Wis ngerti lah.
0: Iya.
4: Terus mau anak Kang Kumis ya?
0: Ya.
4: Iya. Kang Kumis. Gelundung sekali-kali kalau mamari bapari kayak.
0: Oh, kue mamari galis. Upo.
4: Gua kue, gua penganten anyar.
0: Ya.
4: Iya. Kalau kurkon ya selamat menempuh hidup baru.
0: Belajar.
4: Iya.
0: Oh, lagi Banjar Baru sih melek po.
4: Bang Aril.
0: Iya, Bang Aril.
4: Iya. Sedulur uang kita di mana? Ya sehat selalu ya Bang.
0: Ya.
4: Banjar selalu aktivitas usahanya. Iya. Yeah. Ini lagi lagi nunggu cipas ning Bang Erik Bang. Iya. Dorongan yang gue martabak kena.
0: Yo.
4: Iya. Terus gue Ibni Abdillah ya. Nyeratu udah jaki. Terus gue kayo sing duwe remang-remang.
0: Pulau Santi.
4: Iya. Orang usah diputer wis Bang. Ya percuma. Wah pasti muter-muter lagu kue.
0: Ya Bang John, ya
4: Bang John Cigambir.
0: Ya karo Mama Yatina.
4: Sama si rambut panjang Mama Yatina ya. Iya.
0: Iya Bang Erik belum ngirimnya ke apa aku gak tahu, nanti biar telepon saya dulu. Kalau Ratu sudah tadi ya. Iya.
4: Iya.
0: Sekedar kau tuku pulsa ben kau pupone ngebel ning belakang wis.
4: Ya wis kok ngebel ning belakang Bang.
0: Ya, oke.
4: Saya selalu ya Bang di sana aktivitasnya Bang.
0: Yuk.
4: Lancar selalu. Terus gue kayak gue Mama Winda kali Wingi.
0: Ayo.
4: Iya. Terus gue RT Lihin. Iya. Terus gue Mama Ari Bapak Ari. Ya. Terus gue
0: siap.
4: Jelas. Iya. Terus gue kayak gue IA. Iya. Karo Pak Weni.
0: Iya.
4: Terus nggak Pak Haji Saripin Nur.
0: Ya benar.
4: Karo Mama Silmi ya selalu ya wis uwe ke ora krungu.
0: Iya.
4: Terus nggak sambung. Iya, yang punya belik. Iya, terus Edi Dado Sen Roy is meling-meling. Kurang Bung Surip.
0: Iya, Bang Surip.
4: Oh, Bang Surip. Bang Surip meong. Iya. Terus Bung Kapi Bayla sih Bang mah. Iya, lagu nawis ketemu iki yang.
0: Iya.
4: Iya. Penting konyong ngebel lari lagi kan kopi men kue.
0: Ya, ini gue pergi ngebel pas lagi.
4: Iya, wis, oke. Pulang gue deh laka jodohnya ya.
0: Iya, oke, Bang Erick.
4: Memang dasarnya nyong laka jodohnya wali yang dipanasi tok. Iya.
6: Minggu, Sabtu. Karo kena nyanyi bersumbang untuk sawer maneng. Bisa ora yo
0: bersumbang.
4: Siapa?
0: Bang Erick.
4: Ngomong apa sih?
6: Minggu, Sabtu. Karo kena nyanyi bersumbang untuk sawer maneng. Bisa ora yo.
0: Judulnya apa?
4: Judulnya apa, Bang?
0: Ya.
4: Ya, wis, Bang. Salam spesial yang gua. Kang Bauer ya.
0: Makasih.
4: Yang lagi tugas sehat selalu. Panjang umur banyak. Rezekinya mudah-mudahan selalu sakinah mawaddah warahmah. Meskipun hati nenyong panasnya itu di sini, tapi sing penting aja gawa bojone wong. Karo makasih karo pajero.
0: Yang kotak WA jare.
4: Ya wis makasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dulu Cincin. Ya ada Upo Happy di Kota Salem ya, begitu dingin, damai diterpa angin kumbang. Assalamualaikum Kang Tirto hadir di Kendal Wileri, salam go penggemar Setara Pramon KB, semoga radio Setara Pramon tetap jaya, amin amin amin ya rabbal alamin. Kang Tirto terima kasih, ada Kang Kang apa jenenge Jaka Sembung, ada Yuwatri hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kang Bawor, bimen kabar sehat? Alhamdulillah. Maaf Kang Bawor, aku pengin nelpon Paramon, ora bisa mlebu-mlebu bimen semalam. Mama Ikmah salam go nembang lagune siwar-siwor ya nelpon Paramon ya carane bimen akune ya ora ngerti wak kadol ya. Ya kuwi Mama Ikmah ya ora tahu telepon ya. Utune jenengan duwe jadul wak kadol kalau Android kalah.

Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bawur, Kang Yanto, belakang stasiun Jalan Bosho. Mau salam-salam buat Balenes Tara Paramon, Mama Ardi, Mama Neng, Jeng Robi, Mama Dia. Ada Mama Ari, Mama Bu Siratu, ada Mama Webi, Belpas. Ada Bu Sure, Pak Ketua, Kang Joko Tingkir. Ada Kang Kasnuri, ada Bapak HM, HM, Kang Parjo. Ada Bambang Poso, Kang Raju, Upo Happy, Parto Dewung. Spesial untuk sampean Kang, semoga tetap sehat panjang umur, dompete kandel. Dumplak dinding jos-jos ketuan di play. Iyo nek dumpeto alhamdulillah ya. Ora pamer ora apa, ora tanggal nomor tanggal muda. Ya ora tanggal muda, ora tanggal tua podo wae Kang Yanto. Tapi alhamdulillah ya. Mama Ikmah jealous, yo tiga darah manis. Hadir Kang Bawor, lagune aja merekmaning. Spesial ke Pak Isbanu, super spesial for you my heart. Makasih buat Kang Bawor. Makasih juga untuk Mama Ikmah ya, Mama Winda Kaliwlingi, Mbak Am Kembangpang, ya, ya, ada Mama Regas. Ya baik yop. Masalah WhatsApp nanti di cancel, nanti disapa di sesi berikutnya. Baik yop, pelayaran yop. Cekewir.

Terima kasih yang sudah dikirimkan ke rekening Indonesia. Dan berkah tergantikan yang lebih. Orang jari-jari war. Baik, wadon celingan sekalian wis lah ngelalu nyong ta. Bat lagu Geboy Yunita. Ini juga disuka ya, yang dimal

Ini lemporannya kudai le, ngerti, Mor? Ini kudai le, Mor. Iya. Yeah.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama.

0: mata, pertama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik ya pelanggan jodohnya.
5: Mudah-mudahan terhibur. Oke.
4: Okay. Mudah-mudahan
5: ini
4: terhibur.
5: Ini buat bos Korea bareng Bu Haji.
4: Semua saja pada Setara Paramon di kesempatan malam hari ini.
5: Langkah jodohnya.
4: Iya, langkah jodohnya.
5: Ayo Bu. Buat sama Bapak ya.
6: Ibu Besan, Bapak Besan. I'd like to put out the

ngomongnya JJ Elin Oli 88. Iya. Om Bawor nek siaran kayak aku ya lah gue nyemangat.

0: Balik ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Desa Porete ya. Langkah jodoh nih, ada Kelambi Abang, ada Wadon Selingan. Ya tadi uluh sisan ngelalu papat. Pagi ya Pak, barangkali masih ada yang setia stay tune. Ya 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Tapon.
0: Naman.
1: Naman.
0: Oke. Okay. Hey, cekewir.
1: Lagune penyakit hati.
0: Yo, penyakit hati saya tak gulati aja ning YouTube soalnya ning depan mudun nggih. Yo, yo sambil salam-salam dulu.
1: Salam
0: Kau
1: jenengan
0: loh,
1: semoga selalu
0: sehat
1: terus dihangginnya.
0: Yo, oke, penyakit hati.
1: Papa.
0: Sing wadon, sing wadon apa sing lanang?
1: Wadon bang.
0: Sing kesi.
1: Iya.
0: Oh, nggak gerneng YouTube, aku nih pasrah soalnya pan mudun.
1: Terus aku
0: ya. Kei.
1: Watri.
0: Yu.
1: Yang nama Snuha.
0: Oke.
1: Pergani.
0: Yu.
1: Terus mama neng Mas Bambang, Mas Sabto, Aculimat.
0: Yo, Winto wante cendol dawet.
1: Yo wante cendol dawet. Terus Ninghai.

0: Ame parmatum lela. Tang hari kaapur on.
1: Yo. Oke. Okay.
0: Terus maling nenggo baatin. Api
1: osjamutra. Yo matri matri matri matri.
0: Matri matri.
1: Yo.
0: Ya benam mas.
1: Oh, oke.
0: Okay. Terus kamu soni kurangyati.
1: Ya. Bagindo Kang Bagindo Saryo itu nyata, saya bukan. Iya. Ya kalau mau loh itu.
0: Terus

0: Ayo siap.
1: Wah, ia. Bapak ini Tete Agustin. Ayu Dinda.
0: Yo.
1: Dewi Cendana.
0: Siap.
1: Dewi Lulu di Citatu. Terus Kang Edu dia terus lelep juga.
0: Oke.
1: Kang Kopitin kan juga. Mesti sebutkan mesti
0: bersorban.
1: Okay. Papa HM kurang. Niki, Uwis,
0: HM.
1: Ya, tetap baik miskol, Pak. Abai Sahrul, dan Om Komlim Abai Sahrul juga. Rini Prapudiono, Pak Begione, Bung Haris Pongirenge. Terus, semuanya kapil. Spesial yang gue nyenengan,
0: semoga
1: selalu sehat. Super, paling mentok. Sayang ke Mama Wiwin lagi ngelembur,
0: ya.
1: Iya, terima kasih Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam tumblak tingcin. Baik ada Kang Kasnuri, Mama Wini ada di petang ya. Ya penyakit adi, ya penyakit adi ya nger makanya diam saja di enggak usah dihiraukan. Bisa anggap ya ayam ya. Itu termasuk penyakit hati ya. Biarpun anjing menggonggong kapilah berlalu ya.
2: Itu ayam nengawak.
0: Baik ya di sini bahwa rekan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online ya yang masih banyak sekali ya. Ya tadi ya ada Kang Yanto sudah, Mama Winda, Mbak Am, ya mengenai Bang Aril ya, Bang Aril di Banjarbaru. Ya ada Bang John bersama Mbak Yatina ya di apa namanya itu di Cigambir ya. Mama Ikma wis ame. Ya Tarno lagi ngringano bro ya Kang Tarno ya. Ya Pak Tarno ya. Assalamualaikum selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya ya ora salah dong. Salaminggo, Mama Prabu, Mama Ilham, Mbak Sipa Pekalungan, Mbak Ari, Kang Karo, Kang Ating di Cebawan. Bang Dul, ada Mbak Adun, ada Bapak HMHMHM, ada Lohis, Teh Agustin, Wa Iya, terus Jaga Sembung, Mbak Tarno. Iya ada Trisno Kepiting, ada Pak Wari, Bu Wari. Mama Reganis, Mbak Wayu Ninghai, Salam Manis Gosi Kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa, Abbas, makasih Go, Raja Somplak, dan Dede Anggi, makasih. Bagi ya, halo Kang Bawor, selamat malam bagi-bagi salam nih buat Jeng Robi. Ada Kang HMHMHM, Alois Budi Abiba, Pak Digondrong. Ada Mbak Ikma, Kang Kopidin, Mama Lani, Kang Barjo, Kang Upo Happy. Auon, Mama Reganis, Mama Ari, Bapaknya Ari. Kang Kumis, Mama Winda, Kaliwlingi, ada buat AA Obay. Dan anak-anakku, semoga sehat selalu perdanan buat Kang Bawor. Sehat dan Dede Anggi, semoga jadi anak yang solehah. Ya kalau wadon solehah ya. Semoga semangat selalu Kang Bawor minar ukuran dong musim rendingan. Terima kasih tumplak dinding cocos ya musim rendingan nanti di set-setan ya. Ayo yo watri ya Mimin Aminah ya Mas Nuha karo Mas Roni ya. Baik ya ada penyakit hati, ada ketuwon, ada juga nanti siwar-siwar dan lain sebagainya untuk Planet Tara Paramon.
3: Penyakit hati
0: ya. Ora salah ya.
3: Balik kekuatan seminggu.

ciri-ciri ini mau munafik gitu. Wah, ini membicarakan di belakang ya. Orang aneh ya, power juga ya. Gue yang mati dewek.

gue pikirin ya. Belum tentu orang itu baik di depan, baik juga di belakang. Nek bagi nyong sing penting orang nyenggol nyong, nek nyenggol nyong iblis bae tak sikat, orang manusia. Segane berbicara di belakang-belakang saya itu ada, sebenarnya cuma tak biarin aja. Kecuali ya nyabok apa nyiwit saya kerasa. Ya sampai kapanpun tak lusi ya. Iblis ilumane paramon daripada merah.

0: lagunya.
1: Banyak yang enakan padahal masih tampi.
0: Eh, wah.
1: No, no.
2: Kenapa? Yeay, ketuan ini juga kayak peduai sih ngerasa nih. Senjaluk lagu.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ναι. Πόσα ουβές πέκασε και είναι πέβερ. Πάει και πάσα μου να εικόμα σε πάω παραγωγούντι Μαρκασάρι. Του λέει σαβέρια νεν αάσια. Salam semua buat balonnya Setara Pramon Tegal dimanapun anda berada. Saya selalu pakai yang enak aja ya. Buat Kang Bawor yang lagi tugas, terima kasih jumlah dinding cos-cos. Baiknya itu sudah kebersamaan Bawor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Dipa Dangdut ya. Besok Sabtu ya. Oh Sabtu tadi Pramon suka-suka ya. Yang Dangdut memori ke Mas Arfan ya. Dan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denaturo Solusi Cari kita semua. Setelah itu ada musim rendengan, ada bucang yang dora ya. Kasari masih demen, lintang rendah dan lain sebagainya. Yang istirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu

0: asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
0: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
0: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop nyenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bayo ya.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Kasi warmi Pak Manten. Hangling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga. produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1 Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: diantar ke pasar.
1: Enggak, sendiri juga bisa kok. Aduh, silau banget.
2: Kenapa, Mi?
0: Hati-hati loh, kok micing-micing gitu matanya.
1: Silau banget, Bi. Tiap keluar rumah cahayanya kayak nusuk ke mata gitu. Sampai perih nih mata Umi. Berair juga.
0: Nah, itu karena kesehatan mata Umi terganggu. Udah, ayo Abi antar aja. Sekalian nanti Abi beliin Pitama ke apotek deket pasar. Biar mata Umi sehat, gak silau kalau keluar rumah. Pitama itu kan solusi kesehatan mata, Mi.
1: Oh, ya udah atuh. Ayo anterin aja ke pasarnya. Beneran tapi ya, nanti beliin Vitama ya, Bi ya.
0: Iya, Mi. Nanti Abi beliin sambil nunggu Umi belanja ke dalam pasar. Bonusnya nanti kan malam Jumat.
1: Idi. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, Marisa, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya.

0: Mas Anies sehat selalu.
1: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segene kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngomong ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi. Rangda 2000.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852 9319 9588, 0852 9319 9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatana. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
7: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debu.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Mau bengi

0: seripah awit mau kemure boy kaya boye
1: is bisa
0: ditambah nyawangi HP nganti nodong rene ora katon matane rusak liku nembe kajoke no
1: bisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucap enom kak domongnya orang guku ye kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kowe ta ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yo nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis ake sing cocok kok libar kue HPnya kurang yo
1: iya kang yuk kater
0: nanti si caper kon aru weru nyolakin donjomi kato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kaliwadas.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang sudah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Setelah alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: Bukannya abu topnya masih, Bu.
1: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak abu topnya. Makanya Ibu minta ke apotek buat stok abu top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, enggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum abu top?
0: Iya, Bu, semenjak minum abu top, Bapak enggak gampang sakit. Enggak cepat capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
1: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum Habutop, jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
0: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa

0: hari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau masih saya beli lagi 200 berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gini ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap mudah-mudahan bencana yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini, entah itu merupakan gempa di Tarutung, tanah longsor di Padang Panjang, banjir di Bengkulu, kebakaran di Pasar Mercubuana, Medan, kebakaran di Pasar Anyar, Bogor, kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini musibah pertama. Musibah merupakan ujian. Yang kedua, ada musibah itu yang merupakan teguran dari Allah. Bukan ujian, tapi teguran. Yang namanya ditegur, tentu karena orang lalai, lupa diri, lengah, sehingga perlu ditegur. Dalam surah Ar-Rum, ayat 41, Allah menjelaskan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan-tangan manusia. Yuziquhum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada balasan akibat ulah tangan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan balasan dan teguran-teguran ini, mereka kembali, sadar, ingat diri, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tingkah pola tangan manusia. Di awal tadi sudah saya coba jelaskan sepintas. Kemajuan ilmu dan teknologi modern ternyata tidak selamanya punya dampak positif. Juga dia punya dampak negatif yang berakibat kepada kehidupan manusia sendiri. Satu contoh misalnya, sekarang ini kan orang mulai membuat apa yang disebut dengan rumah kaca. Kalau saudara berjalan melihat bangunan-bangunan tinggi, kan sudah ada yang seolah-olah semuanya ditutup dengan kaca. Memang di lain pihak akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baku, tapi di lain pihak rumah kaca ini akan menaikkan suhu udara. Akibatnya permukaan air laut akan naik karena mengembangnya air laut, dan jangka panjangnya melelehnya es di kutub. Akibatnya kota-kota yang berada di pantai-pantai yang rendah banyak mengalami erosi dan pencemaran air. Misalnya Jakarta, Bangkok, New York. Tahu New York? Pernah ke New York? Ke New York belum pernah? Sama. Lalu percobaan-percobaan nuklir, taruh kata di bawah tanah, tapi efek negatifnya tadi saya katakan, rusaknya lapisan ozon di atmosfer sana, di daerah Antartika, yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya, frekuensi penyakit kanker makin meningkat. Keperluan akan bahan bakar menyebabkan manusia menebangi hutan semrawut. Erosi timbul, banjir melanda, Di lain pihak, gurun-gurun Sahara makin meluas. Sedangkan dunia, bumi yang kita tinggali ini bukan satu wujud yang tanpa batas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi modern yang mengabaikan proses keseimbangan alam. Sunnatullah kata kita orang beragama. Hukum alam kata orang sekuler. Natural of law katanya bahasa kerennya. Akibatnya manusia sendiri yang merasakannya. Maka musibah-musibah yang datang ini teguran. Hei manusia, jangan terlalu mengeruk sumber daya alam. Hei manusia, sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Hei manusia, ilmu dan teknologi itu merupakan sedikit sekali dari ilmunya Allah. Tidak wajar lalu meloncat menjadi angkuh dan sombong karena temuan-temuan yang didapatinya di dalam penelaahan ilmiahnya. Ini bencana musibah yang merupakan teguran. Atau di dalam satu masyarakat yang maksiatnya merajalela. Yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Artinya 50-50. Majelis taklim ramai, majelis judi pun makmur. Pondok pesantren hidup, tapi juga tempat-tempat maksiat berjalan. Keseimbangan ini memerlukan teguran. Dan teguran itu sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk bencana alam, tapi juga secara pribadi yang ada dalam diri kita.
3: Kalau kulit mulai keriput,
2: teguran itu.
3: Awas, kereta mau berangkat. Jangan tua-tua keladi nak, makin tua makin menjadi. Sadarlah diri. Kalau uban sudah bertabur, kalau pandangan sudah lamur, kalau pendengaran sudah kabur, kalau makan pun cuma kuat makan bubur. Tandalah tuh sudah dekat ke lubang. Awas kereta mau berangkat.
2: Teguran yang datang menimpa diri dalam bentuk yang luas,
3: yang merupakan bencana alam, musibah dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua. Bencana merupakan teguran.
2: Bentuk yang ketiga, ada bencana itu, musibah itu, yang merupakan azab dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Ghuribat alaihimu dhillatu aynama thukifu. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wa hablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Waba'u bighadabim minallah, mereka akan mendapat murka dari Allah. Waduribat alaihimul maskana, juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya?
3: Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaktuluna al-anbiya'a bighairi haq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada empat penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini.
2: Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara khatulistiwa, bagaikan jamrut mutiara daerahnya, subur makmur, hijau ranau, gemah repah loh Jenawi. Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya?
3: Empat penyebab utama.
2: Pertama, yakfuruna biayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran, atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar, mereka ambil manfaat dari alam, mereka kuras alam.
3: Tapi mereka tidak pernah syukur kepada sang pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya kira-kira Tuhan kan jengkel. Bumi gue aja lu manfaatin gue nya lu gak mau sembah.
2: Ingkar, kafir kepada ayat Allah, itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112, Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Air mengalir dengan jernih. Sawah terhampar luas hijau menguning. Rempah-rempahnya tidak terkira lagi. Fakafarat bi'an'umillah.
3: Tapi penduduknya ingkar kepada nikmat Allah.
2: Apa yang terjadi?
3: Fa'azakuhallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Akibatnya Allah hantam mereka dengan kelaparan dan ketakutan dari sebab ulah mereka sendiri. Jadi musibah yang merupakan azab itu datang penyebab pertamanya orang kufur kepada ayat-ayat Allah, baik yang terucap oleh Allah yaitu wahyu, atau kufur kepada ayat yang tercipta oleh Allah yakni alam yang terbentang ini.
2: Penyebab yang kedua, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh nabi.
3: Loh pak, zaman sekarang kan gak ada nabi. Bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita, kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada.
2: Tapi menginjak-injak ajarannya, meletakkan ajarannya di bawah rasio, itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya? Membelakangi para nabi
3: itu sudah pembunuhan kepada para nabi, pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini. Oh, Muhammad itu manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran. Hadis, sunnah itu bikinan nabi saja, itu kan sejarah. Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah, itu kan juga membunuh nabi.
2: Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, dalika bima asu, perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan.
3: Agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan, tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf.
2: Tebulak.
3: Apa? Terbalik.
2: Amar munkar nahi ma'ruf, yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah.
3: Yang munkar dianjurkan, bahkan diberikan iming-iming akan mendapat hadiah sekian ratus juta, akan ini akan itu.
2: Yang munkar diiming-iming, yang ma'ruf malah dihalang-halangi.
3: Pengajian sulit, dakwah kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan.
2: Akibatnya
3: ya prinsip yang terbalik, namanya amar munkar nahi ma'ruf.
2: Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya
3: perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan.
2: Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmi lah, untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Sebab kalau resmi nanti bisa dikontrol katanya.
3: Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
2: Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Yang dibuka, ditutup saja, ditutup dan dilarang saja, yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan. Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, Perbuatan zina sudah cerita harian. Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya. Ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar. Ini tidur-tidur.
3: Allahu Akbar.
2: Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wa kanu ya'tadun.
3: Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa.
2: Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja.
3: Saya mendapat kesulitan musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab.
2: Kalau musibah menimpa orang kafir,
3: azab.
2: Kalau dia menimpa orang baik-baik,
3: ujian.
2: Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa,
3: teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan.
2: Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini? Dilihat dari segi agama. Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban." Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini, aku gregetan kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab.
3: Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat, kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku.
2: Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu?
3: Orang yang rajin memakmurkan masjid.
2: Kalau aku lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashab, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang.
3: Surifat sarabtu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka.
2: Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang,
3: azab itu,
2: keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali, kata Allah. Jadi apa obat pertama?
3: Makmurkan masjid.
2: Jangan sebaliknya. Karena orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid. Kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu. Kalau Quran sudah jadi bacaan wajib sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah.
3: Tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah.
2: Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja di masyarakat, istighfar. Satu contoh pengalaman, beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus? Meletus. Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, ajengan Sadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif meletus. Saya tanya, ajengan, apa enggak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini, insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi, tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus. Dan letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Enggak, saya bilang ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh, habis ini. Lalu beliau membacakan satu ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, nah, biar saya di sini, kalau Allah enggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkah lah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya, orang lain kiai, kita yang bukan kiai lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api, lalu ada ayat ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Eh, api dingin, kamu selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim ya selamat, api dingin. Oh, kita masuk ke api baca ayat tadi mateng. Ya Allah, saya teringat hadis kudsi ini. Orang yang tekun memakmurkan masjid, orang yang kasih mengasihi karena Allah, orang yang beristighfar di waktu pagi dan petang, di kala siang dan malam, di tengah maksiat melanda kehidupan, di kala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dihina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Mereka yang tekun memakmurkan masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar, mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah di gunung bumi ini. Ini menurut janji Allah dalam hadis kudsi. Karena analisa yang kita pegang ini analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati.
3: Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid.
2: Jangan, alah orang gaek lah, orang tua kertu kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya, cuma istighfar saja.
3: Istighfar ini yang meredam murka Allah.
2: Alah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah, apa itu?
3: Ini yang meredam murkanya Allah.
2: Bahkan dalam hadis lain, laula suyuhun rukka wabahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba. Bukan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya.
3: Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan, orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah,
2: ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid, yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah, yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayik ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jalan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir inyonge wong Tegal kota oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 9 Mei 2026. Yo monggo silakan buat Balani Setara ya yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Terus sama SMS sama WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Paramon Goyang Dangdut sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Bala Nestara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal. Nah, gatal karena biang keringat ya. Terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga yang habis kecipratan minyak goreng kesiram air panas. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal Serbaguna Sultana ya, dan silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon ya. Happy Asmara, iya sudah digoyang. Ilu imu, I love you, I miss you, alala. Sudah digoyang ya. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, selamat pagi Bala Nestara Paramon.
1: Dangdut Paramon.
0: Nah, ya wong ge tumben ye.
1: Kan itu tumben sih.
0: Yo, awit wingi kapiran, bae.
1: Tumben.
0: Tumben ora kapiran.
1: Mampane jaman iki ben muni tumben.
0: Seneng nyong. Dongga. Dongga ya nyong seneng ge. Seneng nyong dong kayak kie ge. Seneng ge, kepancing ge, jasa kerajum ge nyong gak bawa pancingan sak. Nyong gak bawa pancingan, oleh gede nemen ge.
1: Sampean seneng ge.
0: Kayaknya gak bawa pancingan, es kecandak oleh gede nemen ya mama Nadia. Lah, kue. Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Sab, jare kono sabar sak, sabar sak, esok esok kaya kowe.
1: Wani tumben sing alih.
0: Seneng kaya nyong kaya iki, seneng wis ya. Demen nyong sing kaya iki ya, demen. Kasuri, pagi Kasuri, cari seneng, ayah seneng maling angger jasak nyublek, nah, iya.
1: Kasuri,
0: ya cari budi orang hebat saiki, ayah gue sak.
1: Orang hebat orang apa?
0: Tapi esok, tapi kan esoknya hebat ya, hebat sampai kepancing nyong sih ya. Eh, ceklolan kesok ya. Enggak sok ketemu asik. Asik, enggak sok pan ketemu jasak racun. Mbak Am, Mbak Am pagi Mbak Am ya dimulai ngosoge are esok esik kuat soalnya sarapannya setengah cepon. Awasi sak racun. Lagunya apa? Eh,
1: Air Mata Cinta.
0: Air Mata Cinta.
1: Ya.
0: Mata air cinta.
1: Sang Doli. Mata air cinta ya benar.
0: Miki munine. Oh, Miki munine air mata cinta. Apa Miki ngomongnya?
1: Mata air cinta.
0: Mata air cinta.
1: Iya.
0: Oh, mata air cinta sak.
1: Iya.
0: Ah, dinding lah kayak sak ya.
1: Laka, lakanya orang apa we?
0: An, apa Miki judulnya?
1: Lakanya orang betul orang apa ya?
0: Iya, ambung boh, ambung, ambung baik, make giset ya sak. Apa sing Kristina baik? Lah sampai ya senang kayak kue kok dong nanti puter penan lah. Ambung, judulnya apa ya? Mata air cinta apa ya? Mata air cinta.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ya
1: Allah.
0: Ya Allah.
1: Ya, ya
0: sabar, ya. Sabar, sabar mesak.
1: Sabar kon.
0: Mata air cinta ya. Ya, Miki ngomongnya air mata cinta ding ya kok. Judulnya mata air cinta. Mau kan jasak munine air mata cinta.
1: Berarti airnya di situ.
0: Ih, aslinya judulnya mata air cinta oh, sakrajum. Iya, diwolak-walik wolak-walik grebyak men ora geseng
1: ya kaya goreng tempe ngono.
0: Nah kowe nah tempe geseng ora enak ya sak. Pahit.
1: Aduh purine satu purine.
0: Bang Junet pagi Bang Junet.
1: Bang Junet.
0: Ya, Mama Dia sak waras.
1: Mama Dia.
0: Iya.
1: Mama Dia.
0: Iya waras. Iya,
1: Iya.
0: Ini ngomongnya air mata cinta ya Bude. Salah, judulnya Tomat mata ini. Air cinta sakrajum. Catet ya.
1: Catet ya.
0: Yu Marti.
1: Yu Ati.
0: Bula. Yu Marti.
1: Yu Ati.
0: Nah, bula ya sak mangkat sak esok anak lambe abang. Yang esok tak lambe abang akeh nemen sak. Lah gue. Oh, lambe abang si jitok pimen. Akeh si jitok.
1: Lambe ireng.
0: Iya, jasak rajum ke kayak kue bude usalah ngenyel jasak rajum ya.
1: Mama. Mbak, Nia Bukares.
0: Iya,
1: Mbak Pepi.
0: Mbak Nia kayak lah kabar nih ya sak ya.
1: Iya, kerangkeng kok.
0: Aduh, aja kerangkeng bayi Mbak Nia ngasuk ucul Mbak Nia. Ucul esok tujulna ya Mbak Nia. Nah, kayak buri ini cari esok-esok wis kumat.
1: Apa yang kumat bu?
0: Burini.
1: Ternyata
0: ada
1: bu.
0: Aduh, Mama Lani. Mama Lani ngodore di Polnasak, mumpung esok ketemu.
1: Mama Lani ya.
0: Gak seketemu kan cantelan maning sak ya.
1: Iya loh.
0: Iya.
1: Si Urip.
0: Iya Mama Reganis, iya ya sak. Iya lah. Iya Mama Reganis.
1: Mama Reganis.
0: Iya.
1: Imut. Mama war.
0: Kang Miss Begito. Jaring kok engko nong ngintil pean ya. Sak, jaring kok esuk nyong ngintil sampean ya mangkat ya.
1: Alah nyong ora ngandel kok wong ngintil nyong mesti jebrok.
0: Ucul dewek ya.
1: Iya.
0: Mbak Epa, pagi Mbak Epa Karanganyar. Mbak Febi Belpas.
1: Mbak Febi.
0: Abah Ali Tembok.
1: Abah Ali Tembok.
0: Iya lengko doyan sak.
1: Apa?
0: Lengko. Iya.
1: Doyan lah.
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa Kang Agus.
0: Kang Agus ya. Bu Ida Martaloyo bareng Lima Sri Kadine.
1: Bu Ida Lima Sri Kadine Mas.
0: Iya. Kang Mukhtar.
1: Mama Ari sirompok.
0: Iya, sak.
1: Mama Ari dalam.
0: Sak jindul doyan, kok kanyul-kanyul tok sak.
1: Di jindul.
0: Iya, kowe kamu ter nawani jindul. Kok eso gawe ngono sang, kok eso gawe ngono.
1: Gawe.
0: Eso gawe. Iya men kanyul-kanyul. Iya, Ibu Mira sak.
1: Bu Mira.
0: Oke, Mbak Ria tolong diomongna jasa kona langi 5 bungkus.
1: Apa kue?
0: Apa sih nalangnya opo?
1: Oh, iya biasa. Oh. Bu Mira.
0: Oh.
1: Ketepung kena ya.
0: Oh.
1: Iya, habis. Apaan tutul?
0: Iya.
1: Mati apa sampean?
0: Ora.
1: Ya wis.
0: Iya kan iya. Oh iya. Iya.
1: Ya
0: kok. Parah hati
1: ya kue ya. Lanjut.
0: Iya lanjut. Sak. Ya sak. Ya. Cari Bu Mira makasih.
1: Wek.
0: Jasak rajum ya. Warung Mariati sak.
1: Warung Mariati ada bu, dodol bu.
0: Iya Ayongki pagi Ayongki.
1: Ayongki.
0: Mbak Asifa sak.
1: Asifa.
0: Jadi Mbak Asifa aku ya talangi yo sak. Bang Junet ngesok aku panintil jasak ya Mbu ya. Ya gue ya Mbu ya. Iya mangkat ngesok Bang Junet karo Mbak Lulu ya.
1: Mbak Lulu.
0: Iya.
1: Lulu di.
0: Mbak Lulu kan. No.
1: Oh, bukan Lulu.
0: Tuh. Emangnya Lulu orang nama Lulu dok. Iya, iya. Kayak Mbak Mbak Lulu, iya. Sini ya, lagi kae nang jitu sih dicangking nang Bang Junet. Ada. Ya ya, wis apa maning sakrajem. Kamis begitu enggak buat tempe, Om.
1: Oh, tempe
0: menurut biasa cip ke. Iya, cip ke. Cek, jadi Mbak Asifa bayar sakalem sak bayar.
1: Apa di situ pesennya?
0: Oh, jadi onyong bel orang diwalehi Mbak Asifa pesen apa ya? Eh,
1: gua. Ngomong di apa di situ?
0: Iya, pesen apa di situ ya sak?
1: Iya.
0: Bu Ida, jare jasa kue dicap randu Maria.
1: Tidak
0: ada
1: duit ngono.
0: Tidak
1: ada. Orang apa-apa nih.
0: Iya.
1: Mama Prida.
0: Iya. Bu Hodijah salam dua kapsul.
1: Mama Ayi Bengle semua.
0: Mama Ayi Bengle salam sehat. Acak lalain rong kapsul habutope dinung Mama Ayi.
1: Mama Ayi dinung habutope ya.
0: Iya. Terus gak suka Bengle Bengle. Eh Mama Olala. Mangkat Mama Olala. Bunda Siti. Sing selalu hadir mah Bunda Siti ya.
1: Iya Bunda Siti.
0: Iya.
1: Ini ayam ini kabarnya ini.
0: Mama Nurul.
1: Mama Nurul.
0: Mbak Leha Beduk.
1: Mbak Leha Beduk.
0: Iya.
1: Yang miliwat mono Mbak Leha.
0: Gelundung Mbak Leha ya.
1: Gelundung Mbak Leha.
0: Ngacok gelinding na ya tekan bolok kodok.
1: Eh?
0: Bime. Bime.
1: Mbak Leha samper.
0: Iya.
1: Oh, sing kerupuk mana kan per kok.
0: Sampai Bayo sing nyamper.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tuli bonceng na. No.
1: Mo? Bisa. Mau bonceng ibu ne?
0: Iya, engkau samper sak weh. Engkau sangger. Engkau samper osak weh.
1: Orang. Langsung mangkat.
0: Mbak Leha Beduk di samper. Ala nemen sih.
1: Ya, mana ala nempes senan ibu mira.
0: Iya, iya. Apa sih sak?
1: Usah.
0: Iya. Mama Nesa sak inyong kangen osak.
1: Mama Nesa, iya kangen juga.
0: Iya.
1: Mana sih kok mana?
0: Kadang, iya kadang ketemu. Iya, kepolok nggak suka ketemu. Tuling kok cipat cipi gigi karo jasa kerja Mama Nesa. Iya, nggak jasa kerja. Iya, nggak tambah kisut ya. Nggak kue. Aja mana suka ketularan ya? Nggak ketularan. Mama Nadia, aku samper loh. Ya, aku samper sak.
1: Aduh,
0: jasak ala, cari balik beduk jasak ala, es ala.
1: Ala ya apa?
0: Iya, ala aku nyamper. Mama Wiwin sak, Mama Wiwin.
1: Mama Wiwin.
0: Yo.
1: Soalnya Pak Rama cuma lah, lah Mama Nen.
0: Yo.
1: Atun Dawang itu yang pas.
0: Yo.
1: Wer lagi apa wer?
0: Wer apa nih? Urung tangi.
1: Urung tangi, Bude.
0: Guyur, Bayo. Iya.
1: Bude mangkat, Bude.
0: Bude mangkat.
1: Bukan dolos mana?
0: Orang lah, iya. Orang. Iya, cari Bude, cari Bude. Wer esing ngimpi.
1: Esing ngimpi.
0: Iya.
1: Ngimpi apa Bude?
0: Ngimpi ketemu Bude.
1: Tadi Bude sangat hati ya.
0: Iya, ngerti lah. Pengen ya, bolos ya. Jare sak aslinya pengen bolos nemen sak.
1: Nah, aku cuma bolos bayang mandore.
0: Nah, aku.
1: Tandangnya apa nemen? No.
0: Loh, nyong.
1: Minggu tandangnya di mana?
0: Ngimpi esok rimpul dok sak. Mbu ya.
1: Ya, ya.
0: Apa mikir lagunya ya? Mata.
1: Mata air cinta.
0: Mata air.
1: Cinta.
0: Mata air.
1: Cinta.
0: Lanjut sampai jam 10 aja mudun. Waduh, oh, ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ninting.
1: Oh.
0: Jos, terima kasih jasa kerajum. Yang jelok disamper ka biasa kayak kayang lari sepor jasa kerajum ya. Iya Mbak Heni, alhamdulillah sehat sakrajum. Alhamdulillah sehat sakrajum. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo, pagi Stara Paramon. Tadi sepor-sepor.
0: Nah, iya.
2: Pimen,
0: iya, ora pimen-pimen.
2: Jasa
0: surat jumi ki ya.
2: Iya sing jare laka anu keng.
0: Laka apa? Ngomong sing jelas sing genah ngono lho ya.
2: Ora kepenak.
0: Iya lah kapan ini sih toh perasaan aja sekarang Jumat anak ape cek. Aduh, Bude tumben si A.
2: Iya ke megang tangi ke.
0: Patek jek balapan yen awan ya.
2: Iya. Eka lonjong. Ini biasanya awan ya.
0: Iya, makanya tumben. Apa ki lagune A?
2: Lagune kae apa ya?
0: Apa sih?
2: Wawa Marissa.
0: Wawa Marissa sing apa ya?
2: Sehingga aku sadari semua itu. Apa yuk?
0: Bu apa ya?
2: Bercerai.
0: Bercerai muda.
2: Tapi versi Mama Marissa ya.
0: Bercerai muda kayaknya versinya siapa ya? Bentar ya, tak cari dulu ya. Bercerai muda.
2: Kita terancum. Bakar madu bersama Umi Lalane.
0: Wawa Marissa ya.
2: Terus buat Mama Hikma.
0: Mama kopi. Dia, jadi Mama dia asik lanjut toh ah. Dilanjut toh mikir sih nembangnya sih.
2: Aku sadari semua itu. Terus buat
0: lagi ya. Tapi di sini ada Ana versinya Ikun Nurjana.
2: Ikun Nurjana Trana.
0: Versinya tapi enggak ada di sini adanya Wawa Marissa sama Nita
2: kan
0: Nita Tali Nita Talia.
2: Angeran-arane lo kan sedih ngon.
0: Iya kalau Wawa Marissa kan koplo ya versinya ya.
2: Terus
0: Aki buat siapa lagi?
2: Ayam Mungkas Nuri
0: mau ini.
2: Terus buat Bunda Ati.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Oji. Buat apa lagi ya?
0: Buat siapa mania?
2: Buat Mama Alisa.
0: Aa Yongki jaluke slang Mbak Asruduk Aa Yongki.
2: Seruduk tuh lewe.
0: Seruduk ya donatnya rubuh kabe. Donat a donat. Ayo donat donat.
2: Ayo
0: kita donat, kita donat. Donat donat, aneh keras.
2: Pas nemen kue, ayo kita donat, kita
0: tempe. Aduh, Mama Regan, Mama Reganis,
2: Dimen Mas Demustangi.
0: Iya. Oh, Mbak, perasaan kas tak cerai AA Furkon jadine lagune mintanya bercerai muda. Eh, jebule. Aku
2: mau ngasih nom ya. Lagi ya.
0: Mbak Am Afurkon.
2: Iya Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya.
2: Bapak Bibel Pak juga. Terus buat siapa ya? Ceng Robi. Kang Akib.
0: Iya.
2: Buat Bapak Gio juga.
0: Kang
2: Gusti.
0: Iya.
2: Mama Hasna.
0: Iya.
2: Kang Mukta, Kang Andoko.
0: Iya.
2: Kang Resmet.
0: Mama
2: Kiwi.
0: Oke, okay. Besok temenan ya, A. Mangkat toh, A. Besoknya Bude, janjian ya.
2: Ya, insya Allah, pokoknya insya Allah.
0: Mama okay. Alissa, Furkon, A.
2: Mama Alissa,
0: ya.
2: Selamat pagi. Terus buat Mama Lani, Kang Parjo.
0: Iya.
2: Tapi besok ya.
0: Kang Adi Dedes, grup Trelep Jeger. Aja hihi masa hihihi ya ah
2: iya no hihihi
0: orang pas ya ah hihine ganti aja hihihi
2: Masih
0: KB baik ya balon setara ya.
2: Iya makasih.
0: Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jel. Terima kasih. Aa Furkon yang ada di kertas kerep ya. Buat yang ada di area Getas Kerep dan sekitarnya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitamak ya, silakan bisa ke Apotik Melati. Terus buat yang ada di Cangkring dan sekitarnya ya, bisa ke Apotik Saki Farma. Terus bisa ke Apotik Atik Farma ya. Terus bisa juga ke Apotik Berkah Asifa yang ada di Cangkring ya. Salam sehat semuanya untuk Anda para konsumen produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Terus jangan lupa besok kita ketemu ya di Pulau Kodok ya. Iya, di acara pertemuan paguyuban Radio Paramon FM ya. Iya, tempatnya di Pulau Kodok ya, di warung bambunya Abah Jayang. Dari pintu masuk nanti beloknya ke kanan ya.